Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Aliansi Indonesia Bangkit Bersama Komunitas Literasi Nusantara Nusa Tenggara Timur menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak gempa bumi di Flores. Penggalangan dana ini difokuskan pada sejumlah kebutuhan dasar, mulai dari bahan makanan, pakaian layak pakai, perlengkapan mandi, tenda, air bersih, hingga obat-obatan. Ketua Komunitas Literasi Nusantara NTT Saulus Ngabingaba mengatakan kebutuhan masyarakat terdampak saat ini masih sangat mendesak. Menurutnya, bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan menjadi prioritas utama yang perlu segera disalurkan. Tidak hanya menggalang dana, kedua organisasi pemuda ini juga menyoroti distribusi bantuan yang dinilai belum optimal, khususnya ke sejumlah wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses. Mereka minta pemerintah percepat penyaluran bantuan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi. Kita ke informasi selanjutnya, Festival Sastra Santarang FSS 2026 kembali hadir di Kota Kupang NTT pada 28 hingga 29 Agustus 2026 mengusung tema Kota dan Kita. Festival yang digelar Komunitas Sastra Dusun Pobomora ini bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Tidak hanya menghadirkan diskusi sastra tapi juga pameran arsip perjalanan komunitas selama 15 tahun. Ketua Panitia Pelaksana FSS 2026 Sadam HP mengatakan kalau Kota dan Kita dipilih untuk melihat bagaimana kota sebagai ruang kehidupan hadir, direkam, ditafsirkan, dan dimaknai melalui karya seni, khususnya sastra. Menurutnya pameran arsip jadi ruang untuk menelusuri perjalanan komunitas sastra Dusun Pobomora dalam memaknai Kota Kupang sebagai ruang tumbuh sekaligus merekam kerja kolektif para pegiat sastra di daerah ini. Beragam arsip juga akan ditampilkan mulai dari foto, clipping koran, jurnal, sastra, hingga buku-buku yang diterbitkan penerbit Dusun Pobomora. Informasi ini mengakhiri Berita Perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: Jakarta. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.
1: Dan biarkanmu.

Kota Kupang akan menampilkan tarian Hope Blind. Tarian ini merupakan penyambutan yang berasal dari suku asli yang mendiamai Kota Kupang, yaitu suku Helong. Merupakan tarian yang identik dengan kelincahan dan rasa gembira terhadap tamu yang datang dalam sebuah acara pesta rakyat, perkawinan, dan lain-lain. Dengan menggunakan hope blind atau tempat untuk menaruh sirih pinang dan kapur, dalam bahasa Helong disebut puak, malus, dan ao, yang diberikan merupakan simbol sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu yang datang. Dalam tarian ini, para penari wanita bergerak menari dengan gesit dan lincah dalam bentuk gerak tari tangan dan kaki yang telah ditata secara apik dan menarik untuk dinikmati. Untuk itu, mari kita sambut dari Kota Kupang.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong juga Kak Kanona masih bersama dengan Beta di rangkaian Sasando Pagi. Kita terus membahas tentang atau terkait dengan penanganan bencana di Flores. Menurut Ketua Tim SDM Siaga Bencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Rudi Sufahriyadi yang mengatakan kalau berdasarkan pengamatan tim dalam peninjauan langsung kelistrikan di sejumlah titik terdampak gempa di Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini hampir seluruhnya pulih. Menurutnya kondisi ini terlihat selama kunjungan tim SDM siaga bencana di beberapa lokasi di Kabupaten Manggarai pada minggu kemarin. Sebelumnya, PLN juga melaporkan hingga minggu 16 Agustus bahwa seluruh 11 gardu induk yang sempat terdampak gempa di Flores telah kembali beroperasi 100% dengan daya yang mampu memasok pasok mencapai 111 MW. Pada saat itu beban kelistrikan di Flores sekitar 95 MW, sementara sebagian besar jaringan distribusi telah kembali beroperasi. PLN juga masih mencatat ada 29 dari 1.557 desa yang belum dapat dipulihkan karena keterbatasan akses dan sejumlah lokasi yang masih terisolasi. Ia juga mengatakan bahwa terdapat rumah sakit di Ruteng yang akan dipindahkan ke rumah sakit lapangan karena menurutnya kebutuhan kelistrikan untuk fasilitas tersebut telah dikoordinasikan juga dengan Direktur Utama PLN. Selain kelistrikan, Rudi menilai bahwa pasokan dan distribusi bahan bakar minyak BBM berjalan lancar sehingga kebutuhan energi masyarakat diharapkan tetap terpenuhi selama masa pemulihan. Data Pertamina Patraniaga per 20 Agustus menunjukkan seluruh 56 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Pulau Flores juga telah kembali beroperasi dan sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG juga telah kembali melayani masyarakat. Berdasarkan pemutakhiran BNPB per Sabtu 22 Agustus yang lalu pukul 16 waktu Indonesia Barat, sebanyak 150.000 lebih orang masih mengungsi akibat gempa dengan 41.000 lebih orang diantaranya berada di Kabupaten Manggarai.

Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Kepolisian Resor Timur Tengah Utara mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional dan juga mendukung ketahanan pangan masyarakat Timur Tengah Utara. Dukungan ini diwujudkan melalui penanaman bawang putih secara serentak di 17 provinsi yang dipusatkan secara nasional di 9 provinsi NTB, di Sembalun, Provinsi NTB. Sementara di Kabupaten NTT terpusat di Desa Lemon, Kecamatan Miomafo Barat pada Rabu 19 Agustus yang lalu. Kapolres TTU AKBP Eliana Papote menyampaikan bahwa penanaman bawang putih secara nasional menjadi kegiatan strategis dan momentum penting bagi Kabupaten TTU untuk mengambil bagian dalam program nasional sekaligus pemberdayaan masyarakat dan potensi pertanian daerah. Beralih ke informasi berikut, penanganan bencana alam di kawasan NTT seringkali masih berfokus pada pemenuhan bantuan fisik dan logistik semata. Padahal luka psikologis pada anak-anak di pengungsian juga membutuhkan perhatian yang sama pentingnya agar tidak berdampak panjang pada tumbuh kembang mereka. Hal ini ditegaskan pakar psikologi sekaligus dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Undana, Mariana Ikun R. Pareira. Menurutnya anak-anak merupakan kelompok paling rentan saat bencana terjadi karena kapasitas emosional dan kognitif mereka yang masih terus berkembang. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ketemu lagi di obrolan Akamsi untuk kesempatan kali ini. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong juga Kakak Nona, Kepulauan Semau tentunya ketan tahu adalah salah satu wilayah di Kabupaten Kupang yang memiliki potensi pariwisata yang menarik ya. Keindahan alamnya, pesisir laut, serta kehidupan masyarakat lokal yang tentunya jadi kekayaan yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Nah, Bapak Mama, namun potensi pariwisata ini juga tentunya membutuhkan yang namanya dukungan akses dan konektivitas yang memadai. Salah satu yang sangat penting di sini adalah pelayanan transportasi laut. Bagi masyarakat Kepulauan Semau, transportasi laut ini bukan hanya jadi sarana mobilitas ya, tapi juga jadi penghubung untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, hingga membuka akses wisatawan menuju berbagai destinasi yang ada di sana. Lantas bagaimana kondisi pelayanan transportasi laut saat ini, Bapak Mama? Apa saja kira-kira kendala yang dihadapi oleh masyarakat? Dan bagaimana transportasi laut ini bisa menjadi salah satu kunci untuk mendorong perkembangan pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Kepulauan Semau? Nah, sudah hadir bersama Beta melalui Zoom-nya RRI Kupang. Ada Bapak Charles Habising selaku Kepala Desa Letbaun, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Potong akan ngobrol pagi hari ini seputar pelayanan transportasi laut bagi pengembangan pariwisata Kepulauan Semau. Beta langsung menyapa Pak Charles dari Zoom-nya RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Kades.
2: Selamat pagi Kakak. Terima kasih untuk RRI yang selalu memberikan kesempatan kepada kami di desa.
1: Terima kasih Pak Kades ya. Senang sekali Pak Kades bisa bergabung bersama kami lagi di obrolan Akamsi untuk pagi hari ini. Baik Pak Kades, kita berbicara tentang topik pagi hari ini, pelayanan transportasi laut bagi pengembangan pariwisata Kepulauan Semau ya Bapak ya. Ini menurut Pak Kades sendiri ini, seperti apa kondisi pelayanan transportasi laut yang dirasakan masyarakat di Desa Letbaun saat ini nih Pak Kades?
2: Baik, terima kasih. Sampai hari ini memang kami punya kendala cukup besar, khususnya untuk transportasi laut. Walaupun kami berada di persis di depan kota Kupang, tetapi kendala kami untuk transportasi laut itu terutama untuk angkutan barang. Karena angkutan barang itu terutama kami harus angkut menggunakan kendaraan roda 4. Nah, selama ini kan pelayanan yang kami terima itu dari yang angkutan kayu, motor tempel dari Teno ke NCC. Lalu itu khusus untuk angkutan penumpang. Ada juga barang tapi barang dalam jumlah kecil dengan kendaraan roda 2. Lalu yang kedua itu ferry dari Bolok, itu pelayanan dari ASDP yang juga masuk lewat pelabuhan NCC, punyanya Kabupaten Kupang. Nah, kami terkendala itu pertama kalau soal penumpang, itu ketika gelombang. Ada musim-musim tertentu itu kalau gelombang kami sangat kesulitan karena perahunya ukuran kecil. Lalu jam pelayanan mereka juga kan tidak 24 jam, ya ada jam-jam tertentu yang mereka layani, kalau tidak, misalnya tengah malam kita butuh penting. Sementara untuk ferry, itu kami punya keluhan itu sudah hampir 2 tahun lebih lah. Ini ada perubahan pelayanan yang sangat buruk dari ASDP, entah itu ada lembaga terkait di dalamnya, tetapi minimal yang kami tahu itu dari ASDP, karena ferinya ferry ASDP. Yang dulunya itu jam 7 pagi berangkat, pagi, setiap pagi, lalu jam 4 sore kembali lagi untuk jemput. Itu kalau untuk sekarang, sekitar 2 tahun lalu, perubahannya itu kadang dari jadwalnya yang harusnya jam 7 atau jam 8, kadang jam 11, kadang jam 12, kadang tidak ada juga ferry.
1: Iya.
2: Yang dulunya itu Senin sampai Rabu itu dia hanya pagi. Tetapi ada tambahan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu pelayanan ada sore juga. Yang sekarang hanya satu kali itu pun jadwalnya tidak menentu. Karena sudah keluar jadwal, misalnya ya, 10 kami sudah berkabupati kemudian tetap jadi itu pelayanan. Jadi kami terkendalanya karena untuk perdagangan barang-barang, kemudian kebutuhan, misalnya ada proyek, ada kegiatan besar di Semau, pembangunan misalnya kita kemarin KDMP, kemudian pembangunan jalan, sangat kesulitan karena barang-barang besar itu harus dimuat menggunakan ferry, tetapi pelayanan ferry seperti itu. Jadi kami memang butuh solusi.
1: Iya. Jadi ini kendalanya bukan hanya karena pengaruh cuaca saja begitu ya, Pak Charles ya?
2: Benar sekali. Kalau apalagi kalau sudah pelayanannya sudah seperti itu, tambah lagi kalau tidak beralasan cuaca, tambah buruk lagi. Padahal pelayaran dari Bolok ke Pulau Semau itu tidak sampai 20 menit. Hanya paling 10 sampai 15 menit sudah sampai. Tapi ya kami harus menunggu kadang berjam-jam, kadang tidak sama sekali. Kita sudah punya bawa kendaraan ke Bolok, bawa kendaraan ke Ancisi, ternyata ferinya tidak datang dengan berbagai alasan.
1: Oke, wah ini kalau kemarin-kemarin kita akses untuk transportasi ke sana masih ya beberapa kali dalam seminggu, tapi ini sudah semakin berkurang sekali seminggu saja begitu ya Pak Charles ya. Ini dampak seperti apa nih Bapak ketika jalur transportasi ke sana itu dibatasi ataupun menjadi seperti ini, semakin berkurang begitu.

0: bagian utara tidak pernah kosong karena kebutuhan pokok masyarakat Semau itu memang diambil dari Kupang. Lalu karena kebutuhan pokok itu ambil dari Kupang, ya dia ambil terus, dia distribusi ke kios-kios, toko-toko, kios-kios kecil untuk nanti masyarakat ambil lebih dekat ke sana. Lalu yang berikut, tadi saya bilang kebutuhan bahan-bahan bangunan. Di sana kan pembangunan sementara berjalan. Banyak-banyak orang yang membangun. Jadi kebutuhan kita semua ambil dari Kupang. Bahkan seperti bahan-bahan bangunan yang apa galian C, itu sekarang semua dibawa dari Kupang. Karena kita tidak bisa menambang di Pulau Semau karena memang dilarang secara aturannya tidak boleh. Nah, itu untuk kebutuhan perputaran ekonomi di sana. Lalu untuk pariwisata, saya kebetulan pernah diskusi dulu Mbak, Bapak mantan ketua Asita yang sering apa antar-antar apa namanya tamu-tamu wisatawan, bukan hanya dari luar negeri tapi dalam negeri. Ulang-ulang mereka apa kesulitan, mereka mengalami kendala karena ini soal transportasi ini. Tamu banyak sekali orang yang mau ke Pulau Semau. Ada situasi berbeda ketika dia datang di Kota Kupang, dia berhadapan dengan Pulau Semau. Dia ingin ke Pulau Semau, tapi misalnya dia punya tiket jam sekian harus terbang ke Bali atau ke Jakarta. Tidak akan bisa dia terlayani karena dia tidak tahu pelayanan ferinya jam berapa, jelasnya dia harus balik dari Pulau Semau. Dan itu yang menjadi kendala sehingga urusan soal pariwisata itu banyak sekali orang yang membatalkan perjalanan ke Pulau Semau karena itu tadi, bukan hanya orang yang mau ke sana tapi orang yang mengurus mereka pun mereka tidak yakin. Asita itu kan mengurus apa namanya travel agent, hotel-hotel yang teman-teman mereka itu. Jadi Pak Abid Frans, kita ingat sekali beliau selalu cerita, dia selalu mengeluh bahwa kami punya banyak wisatawan yang pengen sekali ke Pulau Semau. Ada Liman, ada Otak, ada banyak tempat wisata di sana yang menjadi tujuan wisata mereka. Tetapi akhirnya harus batal, harus cancel. Mereka pindah ke tempat lain karena itu. Tidak jelas jadwal pelayanannya. Sehingga ya orang enggan ke sana. Kalau terpaksa ke sana dia harus naik perahu. Perahu yang dengan safety-nya itu masih dalam tanda petik. Lalu ya orang pasti tidak semua orang merasa nyaman, tidak semua orang merasa aman. Walaupun mungkin sensasinya berbeda ketika misalnya dia naik perahu 10-20 menit, dia menyeberang Selat Semau sampai ke Pulau Semau. Itu memang betul kalau ada orang yang mau menikmati itu keren betul. Tetapi tidak semua orang. Ada orang yang dia mau aman, dia mau nyaman, pasti dia memilih transportasi yang lebih aman.
1: Betul. Iya. Oh ya, ini kita lihat dampaknya luar biasa ya, selain terhadap perekonomian masyarakat di sana, kemudian juga terhadap kedatangan wisatawan yang tadinya mereka punya banyak sekali keinginan ya untuk trip ke Semau begitu, tapi ini ketidakpastian jalur transportasi laut juga begitu ya Pak Charles, membuat mereka juga mungkin mau ke sana tapi mengurungkan niat begitu ya, karena ini mau ke sana tapi kira-kira ada kapal kosong deh, kira-kira ferry jalan kosong deh, sementara mereka juga pasti punya agenda lain yang harus dilakukan juga begitu ya Pak Charles. Sayang sekali ya.
0: Ada satu, saya tambahkan satu lagi.
1: Iya.
0: Kita punya pelayanan ke pemerintahan, kemudian LSM, pokoknya urusan pelayanan publik itu di sana banyak sekali. Kita punya teman-teman yang tinggalnya di Kupang dan dia bekerja di Semau. Ketika pelayanan transportasinya itu bermasalah, pasti pelayanan di Pulau Semau juga terhambat. Ya, misalnya urusan kesehatan, urusan pelayanan admin, lalu apa namanya, urusan-urusan pelayanan publik lah istilah kasarnya, atau pendidikan misalnya. Ada guru yang dia mengajar di Semau Selatan yang jaraknya hampir 40 kilo dari kilometer dari NCC, dia tinggal di Kupang. Dan pagi-pagi dia harus bawa motor, dia simpan di Tenau, dia naik perahu, bayar perahu, lalu dia sampai di NCC. Dia harus punya motor satu lagi, dia taruh di NCC untuk dia perjalanan darat dari NCC menuju ke Semau Selatan untuk mengajar di sana. Lalu sorenya dia balik dari sana bawa motor.

0: Ya, dia simpan di Hansisi, dia naik perahu, lalu dia turun di Tenno, dia ambil motornya yang di Tenno untuk dia kembali ke rumah. Setiap hari seperti itu.
1: Wah.
0: Kalau ferinya lancar, misalnya pagi dan sore, teman-teman terbantu sekali. Pagi-pagi misalnya jam 7 dia naik feri dengan kendaraan yang sama, dia sampai di Ancisi baru jam 8, mungkin jam 8 kurang, dia ke Semo Selatan ngajar, pulang sorenya ada feri sore lagi dia naik dan kembali ke Kupang. Sangat mungkin karena jaraknya terlalu dekat, jaraknya cuma kurang dari 15 menit perjalanan.
1: Wah, ini berdampak juga terhadap pelayanan publik. Bayangkan ya, ini untuk pelayanan publik ini hanya karena transportasi laut yang terhambat seperti ini ya. Ini semuanya juga akhirnya imbas ya. Terlebih lagi untuk para pendidik yang tinggal di Kupang, yang mana mereka juga bertugas di Semau. Seperti tadi dibilang sama Pak Kades ya, mereka harus, ini sepertinya kerja dobel begitu ya. Harus siapkan lagi satu transportasi di sana, kemudian mereka harus jalan darat lagi menuju ke tempat mengajar begitu. Dan ini memakan waktu, memakan biaya juga ya, Pak Charles ya. Ini melihat berbagai dampak yang ditimbulkan seperti ini, Pak Charles, kira-kira apa hal yang mendesak begitu ya dari Pak Charles itu, hal mendesak yang harus dibenahi begitu biar pelayanan transportasi laut menuju Semau ini bisa berjalan dengan lancar? Karena tadi kita sudah dengar dari Pak Kades perjalanannya tidak butuh waktu yang lama, tetapi kenapa begitu sampai transportasi lautnya mandek seperti ini? Kira-kira apa yang perlu segera dibenahi begitu, Pak Charles?
0: Kalau untuk dalam waktu dekat itu saya rasa perbaikan jadwal pelayanan feri. Kalau untuk perahu mungkin soal tempat tambat mereka yang lebih pasti, lalu safety apa namanya ketika misalnya khusus untuk musim-musim tertentu. Lalu untuk feri kembali ke jadwal sebelumnya, kembali ke pelayanan 2023, 2024, 2025 awal. Bagus sekali dulu. Bagus sekali karena pagi itu jam 7 orang sudah naik feri dan langsung jalan setengah 8. Paling lambat itu jam 8 sudah sampai di Hansisi. Kita kembali dulu ke jadwal itu. Supaya pola yang lama itu terbentuk dan orang akan terbantu sekali. Yang kedua, mungkin soal armada. Tidak hanya ASDP ya. Kemungkinan kalau misalnya ada perusahaan lain, ada misalnya dari pemerintah kah, dari swasta yang membantu kami, jadi ada kapalnya kapal khusus. Saya lihat memang ASDP keteteran itu karena soal armada, salah satunya soal armada. Kadang ada yang harus docking apa namanya ferry mereka, kalau docking ya saling ngisi. Jadi misalnya dia harus tunggu kapal dari Sabu kah, dari Aimere atau dari Rote datang dulu baru layani ke kita, atau kita duluan baru ke Rote. Kadang-kadang saya lihat break apa saling saling ngisi begitu. Itu berarti urusan soal armada ini kita kekurangan. Ya. Lalu karena jarak dekat ini orang-orang berharapnya tinggi sekali. Berharap tinggi sekali untuk dapat pelayanan, tapi karena misalnya tidak dapat pelayanan di situ, dia lari ke pelayanan yang lain. Ya, kalau misalnya ada perusahaan atau armada yang lain, persaingannya semakin bagus, berarti kan orang akan lebih terbantu, karena kalau persaingan bagus berarti harga misalnya soal tiket apa kendaraan atau penumpang itu dia akan bersaing. Kalau bersaing dalam dunia apa namanya bisnis, berarti harus dia harganya turun. Nah, masyarakat pasti diuntungkan. Saya sambung lagi sedikit soal Semau itu, komoditas yang apa namanya menjadi andalan kita itu banyak. Bawang merah, kacang, jagung, hasil-hasil kebun lainnya itu banyak sekali. Tetapi kalau misalnya transportasinya seperti itu, ya pasti bisa saja orang numpuk di sana atau tengkulak yang bekerja dan kami dapat harga yang tidak semestinya. Nah, itu dampaknya banyak sekali kalau misalnya transportasinya tidak tidak lancar dan tidak pasti.
1: Iya, betul sekali ya Pak Charles ya. Dan kita harap ya ini bisa menjadi perhatian begitu ya terkait dengan pelayanan transportasi laut ya. Karena banyak dampak yang ditimbulkan kalau pelayanan ke sana itu terbatas begitu ya. Aktivitas masyarakat ya dalam berbagai sektor itu juga bisa terhambat. Nah, kalau dari pemerintah desa sendiri ini langkah-langkah seperti apa? Karena pastinya kita tidak mungkin begitu ya menunggu jadwal kapal yang mungkin tidak pasti sekali seminggu. Apakah mungkin ada program-program begitu ya untuk meningkatkan akses pelayanan ke sana begitu selain daripada menunggu jadwal transportasi laut yang tidak menentu ini Pak Charles, biar nanti ada solusi juga untuk masyarakat.
0: Baik, kalau kami memang apa namanya rentang kendali, misalnya dari desa dia langsung ke misalnya ke kabupaten mungkin agak sulit, tapi kan pernah pernah berdiskusi dengan perusahaan daerah apa namanya PT Flobamor ya. Saya kebetulan waktu itu sempat pernah diundang dengan Bapak Camat Semau, dengan Bapak Camat Semau Selatan berdiskusi, mereka minta masukan pendapat terkait dengan ada satu kapal bantuan dari Kementerian Perhubungan untuk NTT khusus untuk jalur Pulau Semau. Itu kalau tidak salah sudah hampir 2 tahun diparkir di Lasar Port, Dermaga Kayu yang di Pulau Semau, di Hancisi, Pantai Batu. Sampai sekarang tidak digunakan. Nah, saya kemarin waktu kita diskusi itu ternyata dari pemerintah menyerahkan itu ke PT Flobamor untuk dikelola. Ini menurut saya ini salah satu solusi yang sangat apa ya, sangat baik untuk kami. Kalaupun memang kami lihat masih banyak kendala. Ada hal-hal teknis yang kami pelajari, kami lihat dengan pengalaman kami di Pulau Semau itu, PT Flomor memang punya PR yang cukup berat. Karena pelayanan di Pulau Semau itu ada beberapa hambatan yang orang tidak lihat. Tetapi dampaknya justru ini yang membuat kondisi sekarang ini pelayanannya tidak maksimal. Jadi kami kasih masukan ke PT Flobamor untuk urusan soal dokumen-dokumen itu lebih cepat dan lebih teliti, lebih hati-hati, karena urusan izin pelayaran itu kami karena pelayarannya pendek sehingga orang maunya cepat, maunya tepat, tetapi orang tidak melihat bahwa di balik pelayanan pelayaran itu harus ada dokumen-dokumen yang penting untuk dilengkapi. Orang kampung kan dia tidak mau tahu, dia hanya tahu dia datang naik dia harus jalan. Tapi dia
1: harus
0: tidak
1: cepat.
0: Tahu kalau misalnya cuaca harus ada aturan yang dipenuhi, misalnya harus ada keterangan dari BMKG bahwa pelayarannya aman lah segala macam, izin pelayarannya, kemudian izin perkapalnya segala macam. Itu hal-hal teknis yang orang tidak tahu. Nah, sempat dikasih tahu ke kita bahwa ada rencana untuk pelayanan ke sana itu melalui dermaga Nunbon Sabu. Nah, ini satu kendala juga karena kapal yang saya lihat itu kapal itu desainnya itu berbeda. Desainnya desain mirip Roro. Yang dia ada plat untuk kendaraan besar bahkan kendaraan kecil, tetapi di dermaga yang di Namosain itu tidak ada tempat untuk itu. Ini tempat untuk santar, bukan tempat untuk pasang plat, apa istilahnya saya kurang paham itu, tapi feri kapal kecil yang dikasih oleh pemerintah pusat itu tidak cocok untuk dermaga di Nanggung Bawah. Nah, sekarang kita mau taruh dia di mana?
1: Betul.
0: Apakah dia masuk ke Bolok? Akan semakin rumit lagi kalau dia di Bolok karena dia bukan punyanya, itu dermaganya ASDP. Sementara kalau kita kapal dari perusahaan lain, kita harus nurut, kita harus ikut dia punya aturan di sana. Kapan dia mau kasih kita sandar baru dia kasih. Kalau tidak ya kau tutup dulu di luar. Karena saya lihat ada kapal dari swasta yang layani rote itu karga maritim itu kendalanya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia mau layani Pulau Semau, memang dia harus kerja keras. Walaupun memang kami berharap sekali kapalnya kalau dia layani Pulau Semau, karena misalnya rencana mereka minimal 4-8 kali dalam sehari. Itu luar biasa kalau misalnya dia berhasil. Saya yakin bahwa perputaran ekonomi, kemudian hal-hal positif di Pulau Semawa akan muncul, karena kalau misalnya itu dia sampai 8 kali, anak sekolah misalnya, anak kuliah misalnya, dia bisa tinggal di Pulau Semawa dan dia kuliah di Kupang, atau dia sekolah di Kupang, atau dia tinggal di Semawa, dia kerja di Kupang, bisa sekali, karena lancar kalau misalnya kapal yang baru ini dia sampai 4-8 kali sehari.
1: Iya, betul. Ada kendala teknis banyak sebenarnya ya, Pak Kades ya. Jadi ya, kadang kita berpikir, oh kok ada kapal begitu, tapi kenapa tidak lain? Tapi memang banyak aturan yang harus dipenuhi begitu ya. Jadi tidak semudah oh sudah ada kapal langsung siap untuk berlayar begitu. Baik, Pak Kades, mungkin kita jeda sejenak ya. Dan apakah mungkin bisa kita buka interaktif ya untuk pendengar yang ingin bertanya begitu, Pak Kades? Dari WhatsApp-nya Perempat ataupun line teleponnya Perempat bisa di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Kita juga sementara live di YouTube-nya RR Kupang. Bapak Kades, jika ada yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan ya, Pak Kades ya. Oke, baik. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Rona, kita tahan dulu. Nanti kita akan lanjut lagi. Silakan yang ingin bertanya seputar pelayanan transportasi laut ya ke Pulau Semau ini, tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, 104,3 MHz per 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, kita lanjut lagi di obrolan Akamsi untuk kesempatan kali ini masih bersama dengan Bapak Kades Letbaun, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Bapak Charles H. Bising, terkait dengan pelayanan transportasi laut bagi pengembangan pariwisata Kepulauan Semau. Baik, Pak Charles ya, tadi kita sudah membuka ruang untuk Bapak Saudara yang ingin gabung dan bertanya dari media sosialnya RRI Kupang ya. Dan ini sudah ada yang masuk dari YouTube-nya RRI Kupang. Pak Kades, boleh saya langsung bacakan? Oke, baik. Baik, sama akun Arsinta 22 ya. Selamat pagi Pak Kades, saya boleh tanya Pak, kalau mau berwisata ke Semau saat ini, kami pakai perahu kah Pak? Dan itu yang pertama, apa saja potensi wisata yang terus dikembangkan di Desa Letbaun? Terus yang terakhir, bagaimana solusi bagi kami wisatawan yang mau ke Semau begitu ketika pelayaran laut saat ini tidak menentu? Terima kasih Bapak. Ada 3 pertanyaan Pak Kades.
1: Baik, yang pertama untuk ke Semau yang paling mungkin, yang paling bisa lebih cepat dan lebih apa namanya, lebih pasti itu dengan perahu. Perahu dengan ukuran panjang sekira 7-8 meter menggunakan mesin tempel. Jaraknya posisinya itu bisa naik lewat Teno di pelabuhan Teno, lalu turunnya di Dermaga Hensisi atau di pelabuhan dalam itu Pantai Batu. Tapi sekarang lebih banyak termasuk di Dermaga Hensisi. Itu jaraknya tidak terlalu jauh, perjalanan kurang dari 20 menit.
0: Okay.
1: Paling ya 15-20 menit. Dengan ongkos itu kalau penumpang tok per orang itu 20-25 ribu, kalau dengan kendaraan 70-75 ribu. Kalau misalnya mau cepat, teman-teman biasanya istilahnya lebih, kalau mau cepat itu yeah, mereka minta misalnya kasih di mereka 100 ribu. Itu mereka layani kita sendiri,
0: ditambah ongkos ya begitu ya Pak Kades ya,
1: lewat panggilan charter lah, orang
0: Kupang charter, betul-betul
1: kasih 50 kita satu motor dua orang mereka sudah layani 20 menit sampai. Lalu itu yang pasti. Kalau untuk dengan ferry, saya tidak jamin kalau untuk dengan sekarang.
0: Iya.
1: Kecuali memang harus, kalau memang harus bawa kendaraan roda 4, maka pantau jadwal, cek-cek jadwal supaya dia pasti. Karena kadang-kadang mereka kasih jadwalnya jam 8, kadang jam 9, jam 10 belum jalan. Nah, misalnya kita mau satu hari trip, lalu jam 10 baru dia berdahi bolok, kapan kita sampai di tempat wisatanya?
0: Iya.
1: Lalu kapan kita mau harus kembali? Kasihan
0: iya,
1: nanti ya. Apa namanya wisatawannya. Ya, yang kedua soal Letbaun. Kami kebetulan hari ini sementara pementapan tanggal 28 itu ada kegiatan rutin tahunan namanya lomba dayung perahu dan lomba mancing tradisional di embung Uikiban di Desa Letbaun. Salah satu embung terbesar di Pulau Semau itu ada di desa saya.
0: Iya.
1: Yang kita sudah 4 tahun berturut-turut kita bikin festival setiap tahun di bulan Agustus, khusus untuk lomba dayung, lomba mancing. Lomba dayung itu, Bapak Mama kalau ikut kemarin lomba dayung di Bolok yang dibuat oleh Kabupaten Kupang, salah satu juara satu di lomba itu, lomba ganda itu adalah pemenang rutin yang hampir setiap tahun dia juara di Embung Uikiban.
0: Okay.
1: Memang mereka sudah terlatih betul-betul, makanya kemarin waktu lomba di Laos itu mereka juara satu, diserahkan hadiahnya langsung oleh Pak Bupati waktu penutupan di Hensisi, penutupan 17 Agustus. Jadi kami punya festival tahunan yang bisa dinikmati di sana, bisa ditonton di sana. Rencana kita itu tanggal 28 bulan ini, hari Jumat.
0: Jumat ini ya?
1: Iya. Dan itu diikuti oleh pesertanya dari seluruh Pulau Semau, kemudian ada juga dari Kupang.
0: Okay.
1: Itu mancing itu ada kategori anak, ada kategori dewasa. Kita mancing di air laut, air tawar. Kalau misalnya selama ini orang apa wisatanya. Kalau di Pulau Semau, orang berpikir bahwa semua di pinggir pantai, semua di laut pasir putih. Kami punya wisata yang berbeda. Kami tampilkan wisata yang sedikit berbeda kalau kami di Embung, karena Embung ini memang besar, yang kapasitasnya 3.325 meter kubik, 325.000 meter kubik, sehingga cukup luas dan sejuk, nyaman, aman untuk dikunjungi. Kami punya fasilitas bermain di sana, itu ada perahu bebek yang mungkin di Semau tidak ada di tempat lain, hanya di kami. Lalu ada panggung yang seperti apa ya, rakit yang terapung, jadi kita bisa jalan pakai rakit itu masuk sampai ke tengah danau, pakai tali, ada pakai tambang, jadi kita bisa bersuah foto, bahkan itu tempat bisa untuk orang pra-wedding foto-foto apa ya, keren kalau pas sunset maupun sunrise, sangat sangat indah di sana. Walaupun memang kalau musim-musim panas dia lumayan apa ya, kalau daun-daun sudah gugur ya pasti ya kondisinya sama dengan kota Kupang, dia agak gersang. Kalau selain penamanya embung, kita punya namanya gua Wihlian, namanya pemandian. Dia mirip seperti gua kristal, tetapi lebih bagus, lebih nyaman, lebih luas dari gua kristal. Sudah pernah ada orang dari Kupang foto prewedding di sana, dan memang kalau di Google kayaknya sudah banyak yang foto di sana, dan saya lihat ada beberapa berita soal Wihlian itu. Dia ada di dekat pinggir pantai, namanya Pantai Baham Salit, jaraknya sekitar 500 meter dari pantai. Memang belum banyak fasilitas di sana, tetapi kalau orang mandi jam 12 siang dan dia menggigil, artinya tempatnya sejuk. Bagus sekali, airnya jernih, kita mandi 20-an orang pun dia tidak keruh, airnya payau. Nah, lalu yang ketiga itu Pantai Baham Salit, Pantai Pasir Putih yang tidak kalah dengan pantai-pantai lain di Pulau Semau. Dia ada di lepas pantai yang berhadapan langsung dengan Laut Sawu, dekat dengan Tanjung Kurung, berbatasan dengan Desa Uyasa dan Desa Otan Batu Ina. Itu tiga itu. Tiga kalau untuk wisata di Letbaun, tiga itu.
0: Wah, luar biasa sekali ya Pak Kades ya. Aduh, ini saya membayangkannya saja panas-panas begini kalau berada di tempat wisata di Letbaun, sangat menyegarkan. Dan belum lagi ditambah dengan festival yang akan diadakan pada hari Jumat ini, ya ini akan sangat menarik minat wisatawan untuk kesana. Semoga nanti untuk mendekati festival ini transportasinya bisa lancar begitu ya Pak Kades ya, sehingga semakin banyak wisatawan yang bisa mengikuti kegiatan ini. Baik, terima kasih untuk penjelasannya untuk Kak Arsinta. Ada satu lagi pertanyaan Pak Kades masuk dari YouTube @nasibadara9944 ya. Pak Kades, saya mau tanya apakah sudah ada pembinaan dari Dinas Pariwisata begitu untuk mengembangkan wisata berbasis kelompok sadar wisata? Ya, bagaimana respon masyarakat lokal, khususnya kelompok pemuda untuk mengembangkan pariwisata, begitu Pak Kades?
1: Baik, terima kasih. Dari provinsi itu sudah ada, kabupaten juga sudah ada, terutama khusus untuk Liman yang di Semau Selatan itu di ke desa Witiuh Tuan, lalu di Otan. Kalau di kami, memang kami mengandalkan teman-teman Karang Taruna. Jadi setiap kegiatan festival pun mereka yang desain, mereka yang tangani langsung. Jadi memang mungkin belum seberapa, tetapi kesadaran masyarakat tentang wisata, tempat wisata itu sudah mulai ada. Terutama misalnya kami kalau bikin kegiatan, mereka sudah berani, mereka sudah mau jualan, mereka sudah berani tampilkan apa yang menjadi hasil produk-produk di desa kami. Jadi kayak misalnya kami bikin apa namanya lomba, ada apa ya, stand, bukan stand, mau dibilang stand, booth-booth yang dibuat secara manual oleh masyarakat untuk sekadar jualan. Misalnya ada hasil kebun, hasil apa namanya, ke pertanian, misalnya semangka, jagung, ubi-ubian. Mereka jual di situ. Dan memang betul-betul dirasa sangat membantu, karena orang datang dari jauh, dari Semau Selatan, datang mereka haus, lapar, ada makanan-makanan lokal yang tersedia di situ dan kami sama-sama menikmati. Nah, seperti itu.
0: Iya. Oke, baik. Ini tambahan lagi ya, katanya pemasaran wisata ini mungkin bisa diintensifkan ya Pak Kades, biar siapa tahu viral begitu. Iya. Oke.
1: Sangat, sangat.
0: Betul.
1: Betul.
0: Betul. Karena ini tentunya juga sangat menarik wisatawan begitu ya, karena ya kita tahu bahwa di Kepulauan Semau ini objek wisatanya sangat luar biasa ya, dan bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ke sana, kemudian juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sana nih. Baik Pak Kades, tanpa terasa 50 menit langkah dari pukul 9 dan Kotong sudah berada di penghujung dari Kotong Punya Obrolan ini pagi. Nah Pak Kades, mungkin terakhir ya, di mungkin bisa disampaikan dari Pak Kades sendiri ya, kira-kira apa harapan begitu ya dari Pak Kades begitu terkait kendala yang dialami ya, terkait transportasi laut begitu, kira-kira harapan Pak Kades seperti apa begitu, sekalian closing statement dari Pak Kades ya, biar transportasi laut ke Pulau Semau ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan Pak Kades.
1: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami punya harapan itu yang paling dekat lah, itu ferry dia kembali ke jadwal yang dulu, ke pelayanan yang dulu sebelumnya, pagi jam 7, kemudian sore ada lagi, lalu ada peningkatan misalnya, kalau ada kebutuhan yang mendesak, dia bisa layani satu hari dua kali, satu hari tiga kali, itu sangat bisa. Karena masyarakat kalau ketika sudah terbiasa dengan jadwal yang pasti, pasti mereka akan menggunakan transportasi itu. Kita ambil contoh di perahu, misalnya, yang mau dibilang aman tidak aman, tapi masyarakat tidak pernah sepi, pasti mereka akan pakai. Nah, jadi ketika misalnya pelayanan di lautnya sudah semakin bagus, ya kita walaupun kondisi jalan di Pulau Semau itu belum bagus, tapi orang tetap punya niat, punya semangat untuk berkunjung ke Pulau Semau. Nah, terutama misalnya orang mau berdagang, mau menjual hasil-hasil yang dibutuhkan oleh orang Semau, ya orang pasti tidak enggan ke sana supaya masyarakat terbantu, masyarakat punya kebutuhan bisa terpenuhi. Lalu yang berikut, menyangkut dengan rencana Pemprov untuk menyerahkan kapal, namanya kapal Sasando.
0: Yeah.
1: Itu dilayani, diaktifkan ke Pulau Semau, ya itu sangat membantu kami. Karena ya dengan kondisi pelayanan feri yang sekarang tidak pasti, ketika ada tambahan, misalnya tambahan armada, lalu dengan jadwal yang jelas, ya kami sangat berharap itu bisa berjalan dalam waktu dekat, terutama menghadapi nanti musim hujan berikut. Sangat-sangat yeah. Sangat membantu kami. Jadi bukan hanya soal perputaran ekonomi, tetapi juga soal pariwisata dan juga pelayanan publik di sana yang menurut kami ya sangat dibutuhkan. Kami sempat berteriak beberapa tahun lalu, termasuk saya sebagai salah satu pemuda yang berteriak kami mau masuk di Kota Kupang saja, karena kami pelayanan di kami itu kurang. Jadi kalau kami dekat dengan Kota Kupang, mendingan kami datang di lebih dekat ke Kota Kupang, ya kami masuk Kota Kupang. Tetapi pemerintah kemudian berjanji bahwa mereka akan memperbaiki pelayanan di sana, dan kami juga mulai pelan-pelan kami menerima itu, dan ya Kabupaten Kupang sudah mulai pelan-pelan membantu kami, misalnya pelayanan adminduk sekarang sudah bisa di kecamatan, dan itu bagian dari pendekatan pelayanan yang menurut kami sudah sangat membantu kami pelan-pelan. Jadi kalau transportasinya semakin baik, ya masyarakat walaupun misalnya dia harus ke Welamasi atau di Kota Kupang atau ke provinsi, dia tidak enggan lagi, dia tidak merasa berat lagi. Jadi semakin lancar, ya masyarakat semakin senang, semakin terbantu.
0: Oke.
1: Ya mungkin untuk sementara seperti itu. Ya terima kasih untuk RRI ya. Sudah beberapa kali mitra diskusi kan.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Kades untuk pesan disampaikan, dan kita berharap ya ini aspirasinya juga bisa segera dapat didengarkan oleh pemerintah kita begitu ya. Ada solusi yang diberikan lah ya, karena ini bukan hanya mencakup satu saja begitu, bukan hanya pariwisata, nilai ekonomi, tapi juga pelayanan publik yang harus terus ditingkatkan lagi di Kepulauan Semau. Baik, Pak Kadis, terima kasih untuk waktunya. Sukses selalu untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan di sana, terlebih lagi nanti menjelang festival di tanggal 28 Agustus ini, Pak Kades. Terima kasih sekali lagi Pak Kades. Salam sehat, sampai bertemu lagi di obrolan-obrolan selanjutnya, Pak Kades.
1: Salam sukses.
0: Iya. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, demikian Ketan punya obrolan ya untuk kesempatan pagi ini. Ketan tahu bahwa transportasi laut ini punya peran yang sangat penting ya bagi Kepulauan Semau begitu ya. Karena bukannya jadi sarana penghubung masyarakat, tapi juga menjadi salah satu kunci membuka akses ekonomi dan mengembangkan potensi pariwisata serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Kades, Bapak Charles Bising yang sudah bergabung bersama kami tadi, serta yang sudah beratensi juga dari YouTube-nya RRI Kupang. Kita akan ketemu lagi di obrolan Akamsi episode selanjutnya. Beta pamit dan tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pendengar dimana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten TTU bekerjasama dengan Bulu Kantor Cabang Atambua melonsing bantuan beras rawan pangan bagi masyarakat TTU periode Juli hingga September 2026 yang berpusat di Kantor Lurah Kevo Menanu Tengah pada Jumat 21 Agustus 2026. Bupati TTU Yosef Valentinus De La Salle Kebo saat melonsing bantuan beras rawan pangan menyebutkan bahwa masyarakat sebagai sarana penerima secara keseluruhan mencapai 43.000 lebih kepala keluarga. Dari jumlah ini setiap KK menerima 30 kg beras karena menerima bantuan untuk 3 bulan sekalian periode Juli hingga September 2026. Beralih ke informasi berikut, fokus wilayah Selatan ND bersama Posko Mandiri Komunitas Teman Indonesia menyalurkan 100 paket sembako bagi warga terdampak gempa bumi yang mengungsi secara mandiri. Bantuan ini didistribusikan ke 4 desa dan kelurahan di Kecamatan Dona Timur dan Kecamatan Wolojita, Kabupaten ND pada Sabtu 22 Agustus yang lalu. Adapun wilayah sasaran meliputi Desa Sokoria Selatan di Kecamatan Dona Timur, serta Desa Wiwi Pemo, Desa Nua Malu, Desa Nua Mulu, dan Kelurahan Wolojita di Kecamatan Wolojita. Penyaluran dilakukan dengan menyisir langsung posko mandiri yang dinilai masih minim menerima bantuan. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Heko Genda, musik suling khas kampung tradisional Teon 2, Desa Zozozea, Kecamatan Angapanda, Kabupaten Ende. Heko adalah bahasa lokal warga Ende yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti suling. Ini merupakan alat musik tradisional yang diwariskan leluhur orang Ende. Dan Genda

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ya, kali ini dalam rangkaian Sasando Siang, Kotong akan mencoba dulu kuliner Nusantara. Kotong mau coba salah satu kuliner Nusantara yang berasal dari Sumatera Utara atau yang disebut dengan Mie Gomak. Mie Gomak ini hidangan khas dari Sumatera Utara, tepatnya dari suku Batak Toba atau Batak Mandailing. Hidangannya memiliki akar budaya yang dalam, bermula dari wilayah sekitar Danau Toba seperti Porsea, Balige, Lagu Boti, Tarutung hingga Tapanuli Selatan. Namun jangan kaget kalau kotong menemukan Mie Gomak ini di berbagai kota lain di Sumatera Utara seperti Medan, Siantar, Parapat, Labuhan Batu, Sibolga hingga Deli Serdang. Bahkan popularitasnya juga sudah meluas ke berbagai provinsi di Indonesia karena banyaknya masyarakat dari latar belakang suku yang menyukai hidangan khas Batak ini. Jadi jangan ragu untuk mencicipi kelezatan Mie Gomak yang sudah melintasi batas-batas wilayah dan tentunya menggoda lidah siapapun yang mencobanya. Nah, Bapak Mama, asal usul sebutan Mie Gomak ini

punya versi yang beragam. Salah satunya adalah mungkin yang menyebutkan nama ini berasal dari cara penyajiannya yang disebut gomak, artinya ambil atau peras dalam bahasa Batak Toba. Dalam proses penyajian, mie ini akan dipegang atau digenggam dengan tangan kosong sebelum disajikan di piring. Bahkan hingga sekarang beberapa penjual masih menggunakan tangan yang dilapisi plastik atau sarung tangan untuk menyajikan mie gomak. Meskipun ada juga yang menggunakan sendok atau garpu. Mie gomak sendiri dibuat dari tepung terigu, jadi ketika masih mentah ini mie ini punya bentuk yang kaku dan lurus seperti lidi, sehingga sering disamakan dengan masakan Italia, spaghetti. Inilah sebabnya beberapa mie gomak juga sering disebut dengan spaghetti Batak. Ciri khasnya unik ya, dan cara penyajian yang khas bikin mie gomak ini sondeh hanya jadi hidangan lezat, tapi juga menyimpan sejarah dan tradisi dalam setiap helai mie yang dimakan.

Suku Buna adalah sekelompok masyarakat yang menghuni daerah di pedalaman Pulau Timor, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2009, populasi suku Buna sekitar 30 ribu orang di wilayah Kabupaten Belu, tepatnya di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan. Sedangkan yang tinggal di wilayah Timor Leste diperkirakan 30-an ribu orang. Orang Buna dikenal sebagai pekerja keras karena menghuni wilayah pegunungan yang tandus dan kurang subur. Suku Buna juga dikenal sebagai suku yang mengenakan belis atau mas kawin yang mahal terhadap anak gadis mereka. Tidak heran kalau pemuda dari kelompok atau suku lain tidak mudah mempersunting gadis suku Buna. Kaum laki-laki suku Buna diakui oleh kalangan mereka sendiri sebagai kaum yang tertindas oleh kaum perempuan karena pergeseran adat perkawinan dari patrilineal ke matrilineal. Jika istrinya meninggal, maka laki-laki atau suami tersebut akan pulang ke suku rumahnya dengan tidak membawa harta apapun, termasuk anak-anaknya sendiri.

0: Manatika merupakan olahraga bela diri tradisional Atoin Meto di Kabupaten Timor Tengah Utara. Manatika adalah kesenian adu tendangan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa dengan posisi saling membelakangi untuk menguji ketangkasan adu otot. Sepintas, manatika menyerupai olahraga taekwondo, tetapi bedanya, manatika hanya menggunakan kaki saja dan dimainkan oleh dua pria yang saling menyerang dengan menggunakan kaki pada bagian lutut ke bawah serta menyerang pada paha lawan. Pertarungan antara dua pria tersebut dilangsungkan dalam 3 ronde dengan durasi setiap ronde 1 menit. Pertarungan dimenangkan oleh petarung yang berhasil menyerang tepat pada kaki atau paha lawan dan membuat sang lawan mengaku kalah. Sedangkan wasit yang memimpin pertandingan dijuluki dengan nama Apaut Matpanat atau menjaga dan melindungi. Tugas wasit memberi peringatan keras kepada petarung bila melanggar larangan. Konon di zaman dahulu, tradisi manatika dipentaskan dalam setiap acara adat seperti pesta panen maupun acara adat lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang muda yang tidak menggeluti olahraga tersebut. Namun untuk melestarikannya, maka manatika mulai dipentaskan pada perayaan HUT RI maupun hari besar lainnya.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, di informasi kuliner selanjutnya, selain dari mie gomak, kali ini kita mau ke Papua. Ya, kita akan melihat salah satu kuliner yang legendaris di sana, namanya adalah papeda bungkus, yang seringkali dibuat untuk bekal ya dalam perjalanan melaut ataupun berkebun. Papeda bungkus ini bisa bertahan hingga 3 pekan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, papeda, makanan khas dari Timur Indonesia ini dibuat dari tepung sagu. Biasanya disajikan seperti bubur yang teksturnya lengket, terus dimakan dengan ikan masak kuah kuning. Tapi di Papua ada versi lain dari papeda, namanya adalah papeda bungkus ya, Bapak Mama semuanya. Beda dengan papeda bubur, papeda ini dibungkus dengan daun yang dalam bahasa Papua disebut dengan potopea. Daun ini dari tanaman rimpang seperti kunyit. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, papeda yang dibungkus seukuran timus singkong ini punya tekstur sedikit lebih padat. Jadi kalau disajikan ini perlu dipotong-potong seperti lontong. Papeda bungkus biasanya dimakan dengan ikan kering atau ikan berkuah. Nah, beda dengan ikan kuning yang seringkali dimasak tanpa bumbu sehingga kuahnya ini bening, tapi rasanya ikan asapnya ini sangat tebal ya. Nah, orang Papua biasanya memasak dengan air laut yang bersih yang rasanya sudah asin sehingga sudah perlu lagi ditambahkan dengan garam. Nah, itu dia sekilas terkait papeda bungkus yang berasal dari Papua. Ya, biasanya bahan dasarnya seperti tepung sagu diberi air, dibungkus dengan daun forofe atau fotofe tadi sini. Sejenis daun pisang ya. Jadi papeda ini Bapak Mama semua salah satu makanan khas dari masyarakat Papua. Bisa juga disajikan dengan ikan yang digoreng kering atau ikan kuning ya. Dan informasi ini juga Bapak Mama semua mengakhiri untuk informasi kuliner. Dan nanti di pukul 11 ada rangkaian teras UMKM bersama dengan Kakak Jen Lovely ya, seorang pemilik usaha pisang candu. Ya, tetap bersama kami di 104,3 Mega.

Pemama bersaudara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Berdasarkan data BNPB tahun 2025, Indonesia mengalami ribuan bencana hidrometeorologi setiap tahunnya. Selain faktor cuaca, hilangnya 32 juta hektar tutupan hutan menjadi pemicu utama banjir dan longsor karena tanah kehilangan daya serap. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Asep Mulyono, Indonesia membutuhkan solusi berbasis alam, salah satunya dengan menanam pohon rakus air. Apa itu pohon rakus air? Pohon rakus air merupakan tanaman dengan tingkat transpirasi tinggi, yang artinya mampu menyerap dan menguapkan air dalam jumlah besar melalui daun dan akar tunjang yang dalam. Jenis pohon seperti pinus, sengon, eukaliptus, dan albasia adalah pahlawan alami di zona rawan longsor. Akarnya mampu menembus lapisan tanah terdalam untuk mengambil cadangan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Dukung solusi berbasis alam, hijaukan kembali bumi, lindungi dari bencana.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, anak usia dini dapat mulai dikenalkan dengan keterampilan menghadapi bencana melalui latihan sederhana sejak dini. Pembelajaran konkret membantu anak memahami tindakan keselamatan sebelum menghadapi keadaan darurat secara langsung. Beralih ke informasi berikut. Sejumlah warga terdampak gempa bumi tektonik di Kabupaten Sika mulai menyatakan kesediaan untuk kembali ke rumah setelah bertahan di lokasi pengungsian selama masa tanggap darurat. Masa tanggap darurat bencana gempa bumi Kabupaten Sika berakhir pada Jumat 28 Agustus 2026 nanti. Menindaklanjuti permintaan tersebut, Satgas Penanganan Bencana melalui Posko Komando Bencana Gempa Bumi Tektonik Kabupaten Sika menerbitkan SOP pemulangan pengungsi pada Minggu 23 Agustus 2026 kemarin. Pemulangan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan, ketertiban, serta keakuratan data warga terdampak. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 Nikali. Peta Jaya, sampai jumpa.

104,3 MHz berempat era Gubang. Dan selamat siang Bapak Mama Baso di era dong semua. Untuk Sasono Siang hadir menemani Bapak Mama di hari ini dengan Beta Christine, dan nanti akan ada teras UMKM. Kita akan beromong dengan pemilik dari usaha pisang candu ya. Kira-kira secandu apa ya untuk kita bisa merasakan pisang candu ini, dan juga bagaimana usaha ataupun bagaimana kerja keras dari kakak Jane Lovely ya untuk merintis usaha pisang candu. Nanti Bapak Mama juga bisa gabung untuk tanya-tanya melalui kotampung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Tadi Beta sudah informasikan bahwa di siang ini kita akan berbincang dengan, kalau menurut Beta adalah, ini adalah perempuan hebat yang mau berusaha ya, yang mau merintis usahanya dan menunjukkan bahwa ia mampu. Ada Kakak Jen Lovely ya, pemilik dari usaha pisang candu. Kira-kira secandu apa ya pisangnya ya, dan juga bagaimana usaha dari Kakak Jean ya untuk merintis usaha pisang candu ini. Langsung saja Beta menyapa. Salam sehat, salam budaya Kakak Jean.
2: Halo, selamat siang Kak.
1: Cantik sekali ya.
2: Terima kasih.
1: Kalau misalnya Bapak Mama ya baru pertama kali ketemu dengan Kakak Jean, ini sonde menyangka bahwa Kakak Jean ini adalah seorang ibu dari 3 anak-anak hebat ya. Karena wajahnya yang memang bersinar ya Kakak ya.
2: Iya.
1: Iya. Dan Kakak Jean sendiri ini kalau mau dibilang sih saat ini sedang berjualan ataupun mempromosikan usahanya di pameran ya.
2: Iya, benar.
1: Iya. Dan ketong ingin tahu juga awal mula ya, bagaimana sampai Kakak Jean itu terpikirkan untuk membuka usaha pisang candu ini, dan kenapa namanya pisang candu begitu ya? Apa ada resep-resep khusus? Silakan Kak.
2: Awal mula ide usaha jualan karena ada pameran kan.
1: Oh iya.
2: Terus berpikir kayak jualan apa ya di pameran. Jadi berpikir mungkin jualan apa ya, jualan pisang saja.
1: Oke. Apa karena mungkin dia resepnya simple begitu?
2: Iya benar, karena bahan baku yang gampang didapat.
1: Iya.
2: Terus seperti itu.
1: Baik. Tapi memang awalnya memang ini baru pertama, belum pernah sama sekali.
2: Iya ini baru pertama.
1: Baru pertama kali. Terpikir untuk jualan di pameran itu ceritanya seperti apa begitu, jalan ceritanya kok tiba-tiba, maksudnya tiba-tiba bukan tiba-tiba pastinya ya, pasti ada depung alur begitu ya, sampai Kakak Jean bisa jualan di pameran begitu Kakak.
2: Apa ya, indis ekonomi
1: ya. Betul ya, semua ya Kakak ya, kok tong juga mau.
2: Ya silakan. Jadi awal berjualan mungkin karena tidak ngapa-ngapain juga di rumah. Jadi ya sepertinya harus mencari kesibukan, cari kegiatan yang lebih positif seperti itu.
1: Baik. Jadi lebih ke banyak kegiatan begitu ya.
2: Iya.
1: So, ini mau kejar untung Kakak?
2: Kejar untung, saya kejar pelanggan dulu.
1: Oh iya. Betul ya. Untung pasti akan ikut kalau sudah ada pelanggan.
2: Iya, kita jualannya sedekah saja nanti. Biar pelanggan banyak yang datang.
1: Baik. Tapi Be suka pemikirannya Kakak Jean ya. Karena kalau misalnya bagaimana kotong bisa untung kalau sudah ada pelanggan.
2: Iya benar, ya. Karena itu mereka sumber utama untuk penghasilan kita.
1: Iya, betul sekali ya. Jadi pemikiran yang bijak ya dari Kakak Jean ya. Karena balik lagi bahwa siapa yang akan mempromosikan produk kita ya, kalau misalnya belum ada yang pernah mencoba.
2: Iya.
1: Dan ini kan Kakak jualnya berarti sudah jalan hampir seminggu Kakak atau?
2: Iya seperti itu.
1: Satu minggu ya.
2: Iya.
1: Nah ini awalnya ya pas buka dapat di stand gitu, di dalam atau di luar?
2: Oh awalnya, awalnya itu dapatnya di dalam.
1: Oh, iya.
2: Di dalam standnya dapatnya di dalam. Di depan stannya TNI AL.
1: Iya.
2: Itu kan pas jalur orang mondar-mandir kan, itu kayak pertigaan begitu. Oh, loh Kak.
1: Strategis ya.
2: Iya, strategis. Awalnya bikin ini tempat bagus nih, tempat strategis nih. Kak, itu penuh dengan abu vulkanik. Kak tahu itu kalau pas manusia rame tuh, jadi kayak orang mau berhenti beli itu juga masih pikir-pikir karena mondar-mandir. orang tuh pas pertigaan jadi mondar mandir tuh debu semua.
1: Jadi
2: dan gongnya one day tidak laku satupun.
1: Stres pasti.
2: Sedikit, agak sedikit khawatir, tapi tidak terlalu. Bagaimana soalnya berpikir bahwa semua atas kehendak Tuhan. Okay. Tuhan yang berkehendak memberikan pelanggan, pembeli seperti itu. Jadi kalau Tuhan tidak mau kasih ya apa bisa saya. Jadi ya saya cuman bilang ya sudah, mungkin bukan hari ini, mungkin besok.
1: Bukan menyerah ya?
2: Iya, tidak menyerah, tidak menyerah.
1: Pasrah tapi tidak menyerah.
2: Iya benar.
1: Baik. Terus hari keduanya?
2: Hari keduanya mulai ada, akhirnya hari kedua mulai ada yang beli. Terus saya lihat kayaknya di dalam sini kurang apa deh,
1: kurang rame deh.
2: Rame manusia tapi kan debu juga tidak enak sama jualan. Akhirnya saya keluar coba lihat-lihat di luar, jangan-jangan di luar ada tempat. Terus teman-teman yang di dalam juga banyak yang keluar kan. Jadi saya lihat ke depan, oh punya tempat aja. Jadi saya pindah ke depan di pas jalan tengah di bawah lampu. Karena saya tidak bisa tarik apa lampu.
1: Iya, penerangannya.
2: Penerangan, jadi saya pas di bawah lampu jalan.
1: Luar biasa ya, cahaya ilahi langsung
2: turun. Iya, benar. Langsung. Jadi kalau apa lagi duduk jalan kan langsung lihat pelanggan. Aduh Tuhan, tolong kasih pelanggan.
1: Sekalian doa. Akhirnya hari kedua dan selanjutnya?
2: Iya, hari kedua dan selanjutnya langsung mulai meningkat penjualan. Terus pas hari ketiga ada orang yang ada anak-anak datang beli pisang. Terus saya bilang kita bikin video. Saya ajak bikin video. Akhirnya bikin video, saya edit, terus saya upload ke TikTok. Dan saya tidak menyangka ya, semua karena campur tangan Tuhan, akhirnya EVP dan akhirnya banyak pelanggan.
1: Luar biasa ya, kreatif juga ya kakak ya.
2: Iya.
1: Jadi bisa mempromosikan produknya lewat media sosial.
2: Iya, yang awalnya tidak laku sama sekali.
1: Sekarang?
2: Iya, yang sekarang puji Tuhan.
1: Oke, bisa tersenyum ya. Tidak lagi pulang membawa berkas-berkasnya, tapi
2: membawa berkat-berkatnya. Amin.
1: Betul ya. Ya, luar biasa ya. Berarti dalam sehari itu bisa laku berapa kakak?
2: Tergantung dari kekuatan.
1: Oh, kekuatan.
2: Kekuatan saya.
1: Okay.
2: Jadi ada yang sampai habis, terus kayak balik rumah lagi ambil bahan-bahannya, ambil pisang, ambil tepung seperti itu. Ada yang sudah menyimpan barang, ada yang chat, ada yang telepon mau pesan lagi, ada yang bahkan sudah menyimpan barang minta dibuatkan, jadi buat lagi.
1: Ya, luar biasa
2: ya.
1: Berarti memang sudah tercandu-candu ya.
2: Kecanduan
1: ya.
2: Oh iya.
1: Sampai salah pilih nama kakak.
2: Iya.
1: Pisang candu. Tapi memang awal pemilihan nama pisang candu ini berharap, ada doa begitu, berharap bahwa orang yang sekali makan langsung tercandu gitu atau kecanduan begitu.
2: Iya. Awalnya tuh kayak kan jualnya kan ini kan pisang wijen.
1: Oh iya. Iya,
2: pisang wijen. Jadi pas waktu jualan pertama tuh pisang wijen. Pisang wijen pertama, hari kedua terus pikir-pikir apa ya namanya setiap hari ini. Apa pikir-pikir terus ya sambil berdoa. Terus tiba-tiba ada ide pisang candu. Oh, pisang candu. Jadi kan kayak yang makan tuh kayak tercandu-candu, jadi mau lagi, kecanduan.
1: Kecanduan begitu ya. Ini kayaknya dapat hikmat ya. Langsung ini kayaknya harus pisang candu biar kecanduan semua.
2: Iya,
1: biar luar biasa. Tapi untuk jenis produk yang dijual memang hanya pisang wijen saja atau mungkin ada yang lain?
2: Iya, awalnya pisang wijen saja. Kemarin mencoba membuat pisang nugget.
1: Oke.
2: Dan sangat laris manis di awal ya. Sampai akhirnya mereka tanya lagi, masih ada pisang nugget? Oh tidak ada, tadi kan coba-coba. Jadi bikinnya sedikit, tapi sedikit banyak. Tapi habis. Terus mereka bilang nanti besok lagi ya. Jadi makanya hari ini
1: nanti harus bikin yang lebih banyak lagi.
2: Oke.
1: Ingat yang sepesan pisang nugget tadi ya. Harus beli ya, karena besok yang sepesan orang semua baru soalnya datang beli kan kayak PHP ya. Oke. Jadi sudah mengembangkan ya dari pisang wijen dan lihat pasar, wah ini kayaknya harus kreatif, harus berkreasi lagi, akhirnya pisang nugget.
2: Iya.
1: Sudah ada dua jenis juga.
2: candu ada dua jenis, pisang nugget dan pisang wijen. Dengan berbagai varian rasa.
1: Kalau pisang wijen itu cara mengolahnya, kalau pisang nugget kan ketong su biasa ya, atau biasa yang belum terbiasa makan pisang wijen. Dia modal ke mana?
2: Iya,
1: pisang dibalur wijen begitu atau?
2: Iya, adonan tepung dicampuri wijen.
1: Oh, begitu.
2: Iya. Seperti itu saja.
1: Dapat resep dari mana begitu? Belajar dari mana? Apa memang dari dulunya suka masak begitu?
2: Saya tidak suka masak. Tapi apa yang saya masak pasti bikin orang yang makan tuh pasti
1: kecanduan.
2: Apapun itu. Saya orangnya kadang malas. Terus tapi kalau saya mau tuh makan sesuatu yang membahagiakan saya begitu. Jadi ya, jadi kalau saya mau ya saya masak. Jadi kalau saya masak tuh pasti dengan segenap hati, jadi pasti enak.
1: Oh, begitu ya. Masak pakai hati rasanya pasti enak.
2: Iya.
1: Berarti yang pisang wijen dan pisang nugget tuh masaknya pakai hati.
2: Iya.
1: Makanya rasanya enak dan banyak yang tercandu, kecanduan gitu. Oke, luar biasa ya kakak ya. Iya, dan belajarnya itu memang baru saat akan pameran ketika ide muncul atau memang sudah coba-coba? Kan biasanya ada begitu ya. Satu dua minggu lah coba-coba bikin dulu biar sonde salah gitu.
2: Pas hari H mau jualan baru dicoba. Itu kan jadi maksudnya kan kan mager tuh, jadi kan baru terus masih pikir ini mau jualan apa kayak tiap hari berubah-ubah ide ini itu, ide ini itu, tapi pas mepet jual pisang, jadi sudah langsung
1: sampai ke latihan
2: lah. Sampai pakai latihan lah, pokoknya modal nekat saat itu, berdoa terus bilang, terus yang beli bagaimana rasanya seperti itu. Pasti goreng pertama tuh pasti diicip dulu, tes dia punya kriuk, dia punya rasa.
1: Berarti ada orang rumah yang bantu untuk mencoba ya, ada testernya ya.
2: Sejauh ini belum ada.
1: Belum ada, langsung packing, jangan ada yang coba.
2: Oh, ini cara jualnya tidak di packing. Ini pas pesan baru digoreng.
1: Oh, begitu.
2: Iya, pas pesan baru digoreng. Jadi kan tapi kan selalu antri, jadi gorengnya tidak berhenti.
1: Makanya itu yang bikin orang kecanduan.
2: Iya, jadi kan panas-panas, kriuk.
1: Apa bahasanya, fresh from the oven?
2: Iya, fresh from the oven.
1: Wah, luar biasa ya. Itu juga mungkin jadi daya tarik ya kakak ya. Ya, kenapa banyak yang antri untuk mencicipi pisang nugget dan juga pisang wijen ini ya. Karena panas-panas kan, orang kan suka makan pisang goreng itu yang panas-panas ya.
2: Iya, benar.
1: Luar biasa. Dan kalau sehari, boleh tahu sehari itu depung laku berapa banyak? Ada sampai ya bikin pulang dengan senyum sumringah gitu, bikin tidur malam nyenyak gitu ya.
2: Ya seperti itulah,
1: seperti itu ya, seperti itulah pokoknya.
2: Cukuplah.
1: Kalau kita hitung pieces, kalau satu hari itu bisa habis berapa pieces? 100, 200 atau
2: lebih? Karena saya juga menyiapkan bahan-bahannya juga terbatas sesuai kemampuan saya. Jadi pasti yang habis ya sesuai yang saya siapkan.
1: Balik lagi bahwa ini bukan kejar awal-awal ini belum kejar belum kejar ini apa ya? Untung ya.
2: Iya. Jadi sesuai kekuatan saya saja begitu. Iya. Jadi bahan yang ada yang dibawa pasti habis.
1: Habis semua.
2: Iya, pasti habis semua.
1: Oke. Okay. Tapi itu yang bikin kotoran pikiran ya.
2: Iya, bahkan nanti ambil lagi ke rumah. Kalau rajin ambil ke rumah, kalau malas ya bilang besok ya.
1: Suka santai. Iya. Sana yang terlalu ke kemana kok yang harus kejar target.
2: Iya juga. Benar, kayak bilang besok les. Soalnya ini masih menyimpan, pulang belum scroll TikTok, belum cuci kaki tangan. Ini tidur pagi sih nanti.
1: Luar biasa ya. Tapi itu biasanya buka dari jam berapa sampai jam berapa kakak?
2: Kalau saya itu biasanya tuh perginya tuh jam 7 malam.
1: Iya. Sampai jam 10.
2: Atau? Iya, biasanya jam 10 sudah habis, jam 10 11 sudah habis.
1: 3 jam langsung habis ya. Iya. Luar biasa. Orang-orang di saat orang-orang dari pagi sampai malam, kakak Nona cuma 3 jam sudah selesai, sempat ke lama.
2: Iya, puji Tuhan.
1: Luar biasa. Ini kayaknya juga karena ini ya, doa tikam lutut begitu ya.
2: Iya, segala sesuatu yang kita mulai, kita kerjakan, kita harus mulai dengan Tuhan, kita harus mulai dengan doa. Jadi kalau Tuhan yang pimpin, kita pasti lebih dari pemenang.
1: Amin. Dengar Ega. Jadi segala sesuatu harus dimulai dengan doa. Kadang kita harus jalan duluan baru, oh iya belum berdoa. Ya tapi luar biasa ya usaha kakak. Ini kan kalau mau dibilang pameran sampai tanggal berapa bulan depan kah? Oh hari ini terakhir?
2: Iya.
1: Berarti sudah terakhir. Berarti nanti kelanjutan dari pisang candu ini, apakah kita sekian cukup sekian dan terima kasih atau mesti to be continue?
2: Iya kan awalnya kan coba-coba nih. Terus kayak banyak yang suka, terus mereka bilang, Kak ada yang rekomendasikan Kak, please tolong jualan di depan sekolah kami. Ada yang bilang, Kak please jualan di jalur kami, soalnya di sana belum ada. Jadi saya bilang oke, nanti abis dari pameran nanti coba-coba saya lihat cari lokasi penjualan karena kayaknya banyak yang mau nih.
1: Iya banyak yang suka.
2: Banyak yang suka. Iya.
1: Benar, tolong Kak. Yang paksa-paksa suruh jual di dokumen tempat ke siap tempat ya.
2: Iya.
1: Dan itu kalau satu pieces ya itu dijual berapa kakak?
2: Satu box tuh 15.000.
1: Isi?
2: Isinya tergantung dari potongan pisang. Ada sekitar 10, 11, 12, 13.
1: 1.000 berarti kakak? 1.500 ada ya?
2: Dengan berlimpah toppingnya.
1: Kakak sendiri rugi kok?
2: Ya, untung dari Tuhan, Sa.
1: Untung dari Tuhan, Sa. Ini semua. Ini kayaknya memang sudah kejar untung ya. Kejar pelanggan dulu ya.
2: Iya, karena kadang tuh ketong jualan tuh laku, orang beli itu bukan karena ketong jualan enak atau terlalu wow juga, tapi karena siapa penjualnya, mungkin karena ketong ramah, terus komunikasinya baik, jadi kadang orangnya kayak ingat, oh beli lagi deh di situ, padahal mungkin jualnya biasa aja.
1: Baik,
2: tanpa menghilangkan rasa juga.
1: Betul sekali ya, rasa itu adalah yang nomor satu ya. Karena orang pasti ingat rasa ya.
2: Iya, lupa nama
1: ingat rasa.
2: Tapi ini pasti tidak akan lupa.
1: Tidak akan pernah lupa. Ingat nama, ingat juga dia punya rasa.
2: Karena tercandu-candu
1: itu
2: akan
1: sudah.
2: Tercandu-candu.
1: Sekali cocip langsung kecanduan.
2: Kecanduan.
1: Ya? Baik. Berarti ini ada kelanjutannya?
2: Iya, ada kelanjutannya.
1: Kalau cerita di novel-novel ataupun di film-film bersambung ya?
2: Oh, bersambung, iya.
1: Ada kesamaan, ada bersambung.
2: Iya, ada bersambung.
1: Ada episode selanjutnya begitu ya. Berarti ini rencananya masih cari-cari tempat?
2: Iya, masih cari-cari tempat. Bahkan kemarin ada yang bilang, ayo coba ke kantor koperasi, minta ke NTT Kram.
1: Oh iya.
2: Gitu, ada yang bilang, saya kerja di Alfamart, coba nanti hubungi di depan Alfamart.
1: Iya.
2: Ada yang bilang di Indomaret, ada yang
1: banyak ya,
2: iya, tawar-tawar. Iya, banyak yang tawar, tapi itu aku seorang diri.
1: Dengan
2: Tuhan.
1: Butuh bantuan, kami siap membantu dengan harga upah per hari berapa?
2: Satu bulan 30 hari
1: itu kan upah. Ya tapi luar biasa ya. Iya. Berarti saat ini masih memikirkan bagaimana kelanjutan atau dari rumah dulu? Kalau dari rumah dulu?
2: Ya nanti saya pikirkan.
1: Oh iya. Kayak katanya memaksa ya.
2: Iya.
1: Mungkin karena banyak yang sutau.
2: Iya, banyak yang sutau. Bahkan kemarin ada anak-anak kuliah undana yang ada apa? Bikin sumbangan untuk bantuan
1: donasi itu ya.
2: Gempa ya. Mereka karena ada istirahat, mereka coba beli, terus rasa enak, terus mereka bantu tawar-tawar. Setiap orang yang lihat pas mereka tawar, beli pisang, mereka bilang, aduh jangan begitu, nanti orang sering suka.
1: Ya.
2: Sampai mereka bilang, kakak, ketong masih libur kuliah 1 bulan, kalau kakak mau butuh bantuan, ketong ada, bagian goreng-goreng. Ah yang betul, bisa goreng, bisa. Tapi saya baru mulai nih, belum bisa bayar gaji.
1: Terus
2: cuma apa kakak, 100-200 apa buat isi pulsa.
1: Oke, 100-200 apa. Atau bilang, cuma apa kakak, kasih tinggal 1 box saja. Cuma apa, itu lumayan ya. Untuk cemilan ya, selalu orang bilang cemilan lucu-lucu ya. Ya dan berharap bahwa untuk pisang candu ini masih tetap ada ya.
2: Iya
1: karena kan sayang tuh sebanyak yang kena.
2: Iya itu juga menjadi pertimbangan. Awalnya kan coba-coba jualan di pameran, terus banyak yang suka, semua sudah pada tahu.
1: Iya.
2: Orang-orang pada cari.
3: terus tiba-tiba hilang.
2: Iya, tiba-tiba hilang.
3: Kan kayak mantan ya, tiba-tiba hilang.
1: Iya. Tanpa kabar. Nah, teman-teman bawa undangan.
2: Kaget
1: ya. Ya, tapi kita berharap bahwa pisang candu ini tetap ada ya, Kakak ya. Dan ini hari terakhir yang mau menikmati kelezatan dari pisang candu miliknya Kakak Jen Lovely, langsung datang pigi di pameran ini malam ya. Ya. Jam pakai lama.
2: Saya pergi agak lebih
1: sedu.
2: Lebih sedu lagi. Lebih karena sedu. Banyak yang kesana bilang Kakak cari-cari Kakak belum datang.
1: Pelanggan yang duluan,
2: iya, pembeli duluan. Kakak belum datang. Orang cari-cari, ibu hamil, anak kecil, perkumpulan
1: arisan,
2: komunitas
1: mama-mama iya. Dong ya semua setanya-tanya. Berarti enak Kak, harus lanjut berarti ya.
2: Iya. Yang bikin heran tuh kadang ini anak laki-laki banyak-banyak, yang anak muda tuh, yang anak-anak kuliah.
1: Dong suka.
2: 7 8 9 10 orang cari mondar-mandir, Kak. Kemarin katanya cari sudah lihat, Kak. Ini hari baru dapat. Kadang kan kayak laki-laki kan kayak sendiri terlalu
1: dong malas untuk
2: jajan begitu. Kebanyakan kan anak-anak, ibu-ibu, nona-nona. Yeah, tapi ini kebanyakan laki-laki. Yeah. Yang ini juga suka.
1: Semoga dong sudah ada modus ya.
2: Yeah.
1: Ini mama orang. Ini mama orang ya, ingat ya. Jadi kalau mau beli, beli saya. Ya, tapi
2: kami menerima pesanan, tidak menerima perasaan.
1: Oh, suka. Terima pesanan, tapi tidak terima perasaan orang. Perasaan ditanggung sendiri. Ya. Ya. Tapi bisa lah ya, kalau misalnya belum ada tempat, kalau misalnya ada yang mau order begitu, bisa.
2: Ya bisa.
1: Bisa diusahakan.
2: Iya, diusahakan. Nanti mungkin sementara cari-cari tempat, nanti saya open order di rumah.
1: Oke. Jadi yang terlanjur jatuh cinta dengan pisang candu ya, sekecanduan namanya juga sesuai ya. Jen Lovely. Ada cinta-cintanya. Ini kayaknya memang semua ada kaitannya ya, Kak ya. Lovely, cinta, terus kecanduan. Jadi sudah kenal, langsung ya makan pisang candu, langsung kecanduan, jatuh cinta, seni mau lepas lagi dari pisang candu itu, luar biasa ya. Kak, silakan untuk promosi, kalau misalnya besok-besok Sone ketemu lagi di pameran, karena pameran sudah berakhir.
2: Oh iya.
1: Yang mau pesan kemana begitu? Takutnya nanti salah alamat kayak Ayu Ting Ting. Silakan Kak.
2: Hai guys, berhubung pameran sebentar sudah selesai, nanti buat teman-teman yang kecanduan dengan pisang candu, terus kalau mau order nanti pantau Bepung TikTok ya, Jen Lovely. Nanti ada informasi di situ. Jangan lupa ya, makasih.
1: To be continued ya. Pokoknya pantau mulai dari sekarang ya TikToknya Kakak Jen Lovely. Sampai pengumuman keluar.
2: Pantau terus sampai kita sukses ya.
1: Betul sekali. Jadi yang pasti juga yang mau pesan pisang candu ya bisa Kakak Jen tetap open order.
2: Iya benar.
1: Tapi hari satu hari sebelumnya atau mendadak juga boleh.
2: Oh iya boleh, karena semuanya kan dadakan itu.
1: Oke, semua dadakan ya?
2: Iya.
1: Mulai dari buka usaha dadakan.
2: Iya, goreng dadakan.
1: Goreng dadakan.
2: Ida dadakan.
1: Semua serba dadakan iya. Ya? Takuju-takuju.
2: Semua takuju-takuju, Tuhan sukasi, kita jalan saja.
1: Luar biasa ya. Kakak terakhir ya. Terakhir Kakak, pesannya Kakak untuk mungkin ada di antara pendengar ya semuanya yang saat ini juga ingin membuka usaha, tapi masih ragu dengan dong punya diri sendiri, mampu Sonde, bisa Sonde. Dengan ceritanya Kakak Jean ini ya, bahwa segala sesuatu itu dijalani dengan tiba-tiba, takujud-takujud sudah jadi. Silakan iya. Kak.
2: Pesan saya adalah mulai dengan doa, terus jalan saja. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan yang pegang kita pun tangan, pasti kita akan lebih dari pemenang. Karena di dalam Tuhan, masa depan sungguh ada dan pengharapan tidak akan pernah sia-sia. Jangan pernah takut gagal, mendingan kita coba daripada kita tidak mencoba sama sekali.
1: Luar biasa. Semangat ya, semangat Kakak Jen ya, pasti ya. Bisa ya.
2: Bersama Tuhan pasti bisa.
1: Amin. Luar biasa ya. Kalau masih ada yang ragu, Kakak Jian sudah membuktikannya. Semua serba takuju, tiba-tiba
3: ide muncul tiba-tiba, terus itu nama usaha juga muncul tiba-tiba, walaupun memang minta di Tuhan ya. Ya dan juga untuk tempat usaha juga semuanya tiba-tiba.
2: Iya. Yeah.
3: Dan masih berjalan sampai sekarang. Masih
2: berjalan ya? Sampai sekarang.
3: Mm-hmm. Hasilnya lumayan lah ya, bukan lebih, bukan hanya mencukupi untuk beli pulsa sah. Yeah. Untuk beli yang lain juga sudah bisa yeah. Lewat pisang candu ini yeah. Ya.
2: Pelan-pelan, sedikit-sedikit, pasti nanti jadi bukit.
3: Amin, kita doakan bersama ya. Jadi nanti kalau ketong mau ngopi sore ya, yeah. Atau mungkin mau jajan, duduk dengan kawan-kawan langsung sa buka TikToknya, cari kakak Jian Lovely.
2: Jian Lovely.
3: Di situ nanti bisa langsung langsung chat begitu.
2: Iya, nanti boleh pesan. Boleh chat di TikTok. Nanti mm-hmm. nanti ada Meta simpan nomor WA di situ.
3: Oh, di TikTok juga ada nomor WA-nya. Iya, nanti Meta. Tapi simpan. Ingat, ini terima pesanan bukan terima perasaan. Cukup pesanan ya. Mau pesan berapa terserah, nanti kakak Jen akan buat.
2: Iya, akan buatkan yang terbaik untuk iya. Pelangganku.
3: Luar biasa. Terima kasih sekali lagi kakak Jen.
2: Iya, sama-sama.
3: Sehat-sehat selalu kak. Iya,
2: amin. Terima
3: sukses,
2: kasih.
3: Sukses ya. Ketong siap. Nanti juga akan coba, abis ini ketong coba lihat TikToknya kakak Jen ya. Langsung WhatsApp nanti. Ini nomornya sudah ada ya.
2: Nomornya belum ada di situ, tapi ada di banner. Nanti okay. Saya masukkan ke situ.
3: Siap, siap, siap. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu untuk usahanya kakak. Okay,
2: siap.
3: Ketong nanti tunggu informasi kelanjutan dari siap. Pisang Candu.
2: Oke, okay, siap.
3: Baik. Demikian Papa Mama, Bapak Saudara, ketong pung bincang-bincang dengan kakak Jen Lovely ya, pemilik dari usaha Pisang Candu. Dan jangan khawatir, karena setelah dari pameran kakak Jayan juga masih tetap terima orderan ya. Dan yang tadi juga sudah dipesan oleh kakak Jayan, tetap percaya ya, segala sesuatu ide kreatif usaha yang akan ketong jalani, kalau dimulai dengan doa dan yang pasti percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai semua usaha kita. Beta Christine, selamat siang dan selamat beraktivitas.
4: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Insinyur Syamsul Bahri menempuh perjalanan dari Kupang menuju Kabupaten Nagekeo untuk menyapa langsung penyintas gempa. Syamsul Bahri tiba di rumah kerahiman Ilahe Air Ramu, Kabupaten Nagekeo, sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap warga terdampak bencana. Syamsul Bahri mengatakan bahwa kedatangannya merupakan wujud kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana. Menurutnya, dukungan kepada penyintas tidak hanya berupa bantuan logistik, tetapi juga kehadiran dan perhatian secara langsung. Beralih ke informasi berikut, tim SAR gabungan mulai mencari Jibrail Cisse, warga desa Meluwiting, Kecamatan Ome Suri, Kabupaten Lembata, yang dilaporkan tenggelam di Pantai Wowong pada Minggu 23 Agustus 2026. Korban diduga terseret ombak saat berenang seorang diri di kawasan pantai tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Momere, Fatur Rahman, mengerahkan 7 personel unit siaga SAR Lembata menuju lokasi kejadian. Tim membawa 1 unit rubber boat 30 PK, peralatan medis, komunikasi, serta perlengkapan SAR air untuk mendukung proses pencarian. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku. Kau cepat pergi tinggalkannya. Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Mungkin aku sekarang gelisah.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Membuka hati untuk apapun, siapapun.
3: Ku bertamu ke rumah barumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
3: Hanya papan dan namamu.
2: Kalau ada
1: Rizky Febian, Alamat.
2: Namamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
0: Kategori Wanita. Sophie Novindri, Susah Lupakan.
4: Kenangan indah sulit terhapus.
0: Kau yang ingin bersama. Srina Arija, Cinta

0: ICB Rusal. Gaisa Bila kita sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ini. Liodra, teganya kau. Luka hatiku, Mariangela, rayu.
1: Ku diam membisu, aku menyesatlah membuat.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.
1: Dan biarkanmu.
0: Mahalini, bawa

Pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau nipah meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur.

0: tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Mm-hmm. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu adalah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Mm-hmm. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu, dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat atau gedung-gedung pemerintah atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur atau bupati atau tokoh agama yang mana atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan katakan peminangan lah. Contoh, peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan natoni. Nah, natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya, itu tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah natoni. Jadi, natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan, terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian, kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah, sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya, dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham, tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana lompat sini, tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar, sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu yang dituturkan itu benar.
1: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
0: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi natoni itu kan asal memenuhi permintaan. Tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Otoni Pahmi itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu. Tapi itu yang paling tepat Otoni Pahmi itu. Otoni Pahmi itu karena dia punya bahasa Guameto. Guameto itu orang Otoni Pahmi itu punya bahasa yang namanya Guameto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana, dia bilang Lia, Lia Tetu, Lia Tetu. Nah, kalau macam di Helong, dia bilang Dasi Helong. Nah, begitu. Okay. Jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Atoni Pahmeto, dia bilang Guameto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dia mulai

0: arwah-arwah para leluhur menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada atau yang di belakang sana, orang bilang etin fasubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap kulit. Semakin jauh semakin gelap. Nah di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Sonof Panok Latan Intunan Mainfavon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka katakan Wisneno. Wisneno itu usif, kata usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispa itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu yang mereka katakan Wispa. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebut Wisneno. Nah itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis kita omong tonis dalam berbagai tema, nanti yang macam-macam.
1: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Pahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
2: Jadi kaitan dengan sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau meto ini ada, tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau meto begitu. Bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya atau meto. Jadi itu bisa di ini. Nah, tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali. Dan bagi atuin meto, itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk atuin meto. Itu begitu.
1: Dalam tradisi ini tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
2: Jadi tonis ini beda dari uap biasa. Uap itu pembicaraan biasa. Itu beda. Dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah. Tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul karismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
1: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
0: Semua bisa. Jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut. Contoh, kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan atundi untuk memberikan kesempatan untuk apa? Meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain kita terima dengan atundi. Kemudian waktu mau kembali kita lepas juga dengan atundi. Tidak hanya lepas pergi diturunkan. Diturunkan jadi misalnya kita tiga orang ya, satu, dua, yang sulung di sana, yang bungsu di sini. Tapi saya mau kasih ke siapa? Nah, itu peran itu diserahkan kepada siapa? Itu biar dia sudah meninggal, orang yang memberi peran itu. Yang terima itu, dia mau bagaimana-bagaimana, tetap dia tahu. Dia tahu, dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka. Kan diturunkan misalnya sejarah menyangkut wilayah. Kupang ini kan dong bisa tuturkannya, kopan olain bawa uban putih. Kalau kita sudah bilang, saya mau anak itu guna fahnisin. Kalau aman buat sini bilang, mau ini kita kelarang tinlais. Amanah itu bilang, banak bokong, banak bonek bokong uban putih. Kalau molo orang bilang, apa nama, ini molo memuaf uban putih sebenarnya. Molo memuaf uban putih sebenarnya. Nah, jadi itu semua tempat, itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini, Sedia Timur ini, mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan Tonis, mereka bilang Hase Hawaka. Hase Hawaka itu bahasanya bahasa Tetu. Kalau di sini Tonis. Nah, Tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Atone Pameto ini, TTS, TTU ada, terus Kabupaten Kupang ini, di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada. Dialeknya yang berbeda, melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit. Kalau TTS agak sentak-sentak sedikit. Jadi dia bilang masih mana pilihan neonnya aklahat itu. Nah, dia mulai sampaikan begitu. Nah, kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut Natoni itu namanya kelompok Ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan Nahe. Itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
1: Tradisi Tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa, tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
0: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang berkembang itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah, itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu dia tidak tahu, dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah, itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa. Kemudian dia serahkan kepada siapa. Karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah, oleh karena itu maka yang tadi itu kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak bisa tujuh orang, hanya satu saja. Satu dia suka-suka. Dia lihat mana yang kiri-kiri bisa, yang sulung oke, yang tengah oke, yang bungsu oke, dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu. Mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu iya, tapi mau sampaikan secara baik tidak bisa. Kalau orang paham itu, nah itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut peminangan anak perempuan, intinya di situ. Karena peminangan anak perempuan, tahapan, dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ke Otoni Pame itu. Terakhir, Tuobet Beset Nuyot Solbesi. Sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah, Nuyot Solbesi dan Tuobet Beset itu intinya di situ. Dia akan urut-urut-urut sampai terakhir Tuobet Beset Nuyot Solbesi. Peminangan, dia akan omong tentang itu. Karena pinangannya kan satu tahap, datang ke para yang penyerahan arat yang pemaku ke menemaku satu tahap lagi, datang ke para pemelasi menemelasi satu tahap lagi, sampai dia tasanut tanebet lonomeu satu tahap lagi. Nah, setelah dua betmesnya sudah diserahkan, baru omong tentang lonomeu orang bilang kausono itu kan, ini kan contoh, itu menyangkut perkawinan, menyangkut kematian tadi yang saya bilang intinya orang mati itu mati karena apa? Sakit. Sakit apa? Sakit dong tuturkan. Begitu.
1: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
0: Jadi itu yang tadi saya bilang, pergeseran nilai secara drastis. Karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari luhur sampai turun-temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah. Harus berbahasa Indonesia. Nah, itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timur hidup di Timur, bapak mamanya orang Timur, lahir di Timur, tinggal di Timur, Timur tapi omong bahasa Indonesia, apalagi kawan dengan orang suku lain dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
1: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
2: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
0: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasanya tadi bilang Bugis, tutura-tutura itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, orang Timur tahu bahasa Timur, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam. Tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu, terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
1: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atoni Pahmeto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Baso di arah dong semua. Selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini ya. Masih di sesando siang dan tentunya masih dengan Beta Christine yang akan menemani aktivitas siang Bapak Mama Baso di arah dong semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu untuk menjalani aktivitas di siang yang panas ini.

Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes dilahirkan pada tanggal 28 Mei 1912. Pria kelahiran Rote, Pulau Terselatan di Indonesia ini menghabiskan sebagian hidupnya di luar tanah kelahiran. Setelah menyelesaikan pendidikan pada tahun 1922 di Sekolah Els di Kupang, Herman Yohanes melanjutkan pendidikan ke Sekolah Mulo di Makassar pada tahun 1928. Karena situasi perang, ia baru bisa menyelesaikan pendidikan pada tahun 1946 di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Herman Yohanes mengawali karir di bidang pemerintahan sebagai guru COMB dan guru SMT di Jakarta pada tahun 1940-an. Karena keahliannya dalam hal bahan peledak, maka pada tanggal 5 November 1945, ia pergi ke Yogyakarta atas panggilan Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat oleh Kapten Kavaleri Suryo Sumarmo, Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat. Herman Yohanes ditugaskan untuk membangun laboratorium persenjataan Markas Tertinggi. Insinyur Herman Yohanes memimpin laboratorium persenjataan Markas Tertinggi di Yogyakarta dari November 1945 sampai November 1946. Pada tahun 1950, pada saat Kabinet Natsir terbentuk, ia dipercaya sebagai Menteri Pekerjaan Umum sampai bulan April 1951. Setelah itu, Herman Yohanes menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dari tahun 1951 sampai tahun 1962. 1 Oktober 1961, Herman Yohanes dilantik sebagai Rektor Kedua Universitas Gadjah Mada sampai tanggal 1 Oktober 1965. Perjalanan karirnya terus berlanjut pada tahun 1966 hingga 1969. Ia menjadi koordinator perguruan tinggi swasta Kopertis 4 Yogyakarta. Jabatan lain yang pernah dijalani yakni sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung tahun 1968 hingga 1979. Jabatan Ketua Bahan Galian Nuklir, anggota Dewan Riset Nasional, sebagai Ketua Regional Development Center untuk Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan masih banyak jabatan lain yang dia emban. Herman Yohanes menikah dengan AMG Amalo dan memiliki 4 orang anak. Satu hal yang menjadi catatan penting yang perlu diketahui generasi sekarang, pada tahun 1955, hingga 1962, Insinyur Herman Yohanes merintis berdirinya Fakultas Ilmu Pasti dan Alam di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga menulis beberapa buku, antara lain buku tentang bahan peledak, ampera, dan pertambahan penduduk, serta buku tentang atom. Sejumlah penghargaan yang pernah diterima antara lain Tanda Penghormatan Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, Anugerah Pendidikan Pengabdian dan Ilmu Pengetahuan, Bintang Mahaputra Utama 3, Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, dan Anugerah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 17 Oktober 1992.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Thank you.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Beredar informasi di media sosial terkait wilayah Nusa Tenggara yang disebut berpotensi mengalami gempa megatrust dan tsunami. Dalam narasi yang beredar, ancaman tersebut terjadi akibat adanya perambatan retakan spesifik dari Flores, Sumba Timur hingga Rote. Dalam rilis yang diterima RRI, Kepala Stasiun Geofisika Kupang Arief Tiastama mengatakan, informasi yang mengklaim tentang gempa megatrust adalah berita bohong atau hoax. Menurut BMKG, hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi dengan tepat terkait waktu atau lokasi terjadinya gempa. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang beredar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. BMKG menjelaskan, informasi di media sosial adalah bentuk edukasi mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan, namun bukan untuk menimbulkan kepanikan. Beralih ke informasi berikut. Generasi muda di Kabupaten Rotendao mulai dipersiapkan untuk menjadi pelaku utama dalam perkembangan sektor pariwisata daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui Rote Hospitality Academy yang berlangsung di Mihi Rote, Desa Boa, Kecamatan Rote Barat. Program RHA memberikan pembekalan kepada peserta melalui pelatihan bahasa Inggris dan pengenalan ilmu perhotelan. Keterampilan tersebut dinilai penting untuk membangun sumber daya manusia lokal yang mampu memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christian, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: dari gugusan pulau di bagian selatan Nusa Tenggara Timur, tersimpan kisah tentang kearifan dan kasih yang menembus batas generasi. Di tanah Sabu yang dikelilingi angin kering dan laut biru, masyarakatnya hidup dengan nilai-nilai yang kuat, terjalin erat oleh adat dan penghormatan pada keluarga. Salah satu tradisi yang jadi cerminan luhur budaya ini adalah pengaduana. Sebuah prosesi adat yang menandai diterimanya seorang perempuan ke dalam keluarga suaminya. Bagi masyarakat Sabu, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan juga penyambung dua keluarga besar. Dalam prosesi pengaduana, momen pengantaran pengantin perempuan oleh pihak keluarganya bukan hanya seremoni serah terima, tetapi juga simbol kasih, penghormatan, dan penerimaan. Pengadu Ana merupakan sebuah prosesi adat yang syarat dengan pesan kasih dan penerimaan menjadi wujud nyata bagaimana masyarakat Sabu memaknai hubungan keluarga melalui tindakan dan simbol-simbol yang penuh kehangatan. Berikut penjelasan Yusuf Jamiraga, budayawan Sabu.
1: Pengadu Ana atau simbol kasih dan penerimaan dalam keluarga besar Sabu. Pengadu Ana sendiri secara sederhana itu berarti mengantar seorang anak perempuan ke keluarga baru. Jadi dalam budaya Sabu itu sekedar ucapan syukur pernikahan, tapi sebuah momen sakral di mana keluarga perempuan menyerahkan anak mereka kepada keluarga laki-laki dengan secara sakral disertai dengan simbol penerimaan dan kasih. Pengadu Ana sendiri perwujudan nilai kekeluargaan mendalam, bahwa seorang perempuan yang menikah itu tidak kehilangan keluarganya, melainkan memperoleh keluarga baru yang menerimanya dengan kasih dan hormat. Pemakaian sarung Sabu yang digunakan dalam prosesi pengadu Ana ini tersebut merumbangkan penerimaan. Saat sarung dikenakan, artinya menantu sudah menjadi bagian dari keluarga itu, diselimuti kehangatan keluarga, perlindungan dari keluarga yang diberikan mempelai laki-laki terhadap mempelai anak mantu ini. Sedangkan tindakan di pangku itu melambangkan kasih seorang ibu yang menerima anak barunya di tempat sakat. Di situ kita dapat melihat simbol yang sederhana tapi sangat mendalam. Perempuan diterima bukan hanya secara adat, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ritual ini tidak hanya bersifat adat, tetapi juga menyentuh sisi spiritual masyarakat Sabu. Proses ini sering diawali dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena pernikahan dianggap sebagai berkat ilahi. Jadi meskipun bentuknya tradisional, nilai-nilainya sangat rohani, seperti kasih, syukur, penghormatan terhadap kehidupan yang baru itu terbentuk melalui pernikahan seperti itu.
0: Lebih lanjut Yusuf mengatakan, prosesi adat pengaduana masyarakat Sabu ada satu bagian yang nampak sederhana namun syarat makna. Pemberian kacang hijau campur gula air dari mertua laki-laki kepada menantu perempuannya. Sekilas ini mungkin hanya tampak seperti suguhan biasa, semangkuk kecil kacang hijau yang manis dan hangat. Tetapi bagi masyarakat Sabu, simbol ini menyimpan pesan kehidupan yang begitu dalam tentang kasih, doa, dan harapan.
1: Kacang hijau dan gula air melambangkan doa dan harapan. Kacang hijau sendiri simbol kesuburan dan kehidupan yang berkelanjutan, sedangkan rasa manis gula Sabu itu menggambarkan harapan agar kehidupan yang nantinya ditempuh oleh kedua mempelai dalam rumah tangga baru ini selalu manis dan penuh kasih. Saat mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga baru akan memberi kehidupan, rezeki, kebahagiaan dari seorang perempuan yang bergabung dalam keluarga mereka. Ritual ini mengingatkan bahwa kasih dan keluarga tidak harus diucapkan dengan banyak kata. Kadang cukup lewat tindakan sederhana yang tulus seperti memberi makan dengan penuh cinta. Dalam keheningan upacara itu, rasa manis kacang hijau dan gula sabu menjadi simbol manisnya kasih yang menembus batas darah. Kasih yang menyatukan dua keluarga menjadi satu. Memang di era modern, pengadu anak tidak selalu dilakukan secara serentak seperti dulu. Nah, namun banyak keluarga sabu yang tetap melestarikannya dalam bentuk sederhana, terutama di momen penyambutan menantu. Nilai sederhana, penghormatan, dan kasih ini senantiasa mereka jaga karena tradisi menjadi bagian dari jati diri seorang sabu bahkan di tengah kehidupan modern. Tradisi ini mengajarkan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan ikatan darah, tetapi dengan kasih dan penerimaan. Dalam dunia yang semakin individualistis begitu, pengadu anak mengingatkan kita bahwa selalu menyambut orang lain dengan hati terbuka, membangun keluarga di atas dasar cinta, dan saling menghormati. Itulah nilai yang sangat relevan untuk kehidupan saat ini.

0: bagi seorang menantu perempuan. Prosesi ini bukan hanya tanda diterima, tetapi juga awal dari sebuah tanggung jawab baru untuk membawa kedamaian, menjaga hubungan, dan menjadi bagian dari keluarga yang kini telah menjadi miliknya. Berikut penuturan Mary Banya sebagai menantu perempuan Sabu dalam mengikuti prosesi pengadu ana.
1: Bagi saya, prosesi pengadu ana memiliki makna yang sangat dalam sebagai seorang menantu yang diterima ke dalam keluarga baru. Momen itu membuat saya merasa dihargai, disambut, dan diakui. Bukan hanya sekedar sebagai istri dari anak mereka, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang utuh. Nah, saat ibu mertua memangku saya dan bapak mertua memberikan makan kacang hijau manis, saya merasakan pesan kasih yang tulus bahwa mulai saat itu juga saya tidak lagi merasa sendiri, tetapi saya sudah memiliki rumah baru yang dipenuhi dengan penerimaan. Nah, tradisi ini mengajarkan saya bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang dua orang yang bersatu, tapi dua keluarga juga yang membuka hati untuk membangun kebersamaan. Harapan saya untuk perempuan-perempuan muda yang kelak akan menikah, mereka harus memahami bahwa pengedo ana bukan hanya sekedar ritual adat semata, tetapi ini menjadi warisan budaya yang punya nilai kasih, penghormatan, dan kebersamaan. Dan jangan melihatnya sebagai sesuatu yang kuno, tapi sebagai jembatan antara generasi dan simbol bahwa kita diterima dan disayangi oleh keluarga baru. Saya berharap

pendengar, dari tradisi pengadu anak, kita diajak untuk melihat bahwa kasih dan penerimaan adalah fondasi dari setiap keluarga yang kuat. Di tengah perubahan zaman, nilai-nilai luhur seperti penghormatan, kelembutan, dan rasa saling memiliki tetap relevan untuk dijaga. Bagi masyarakat Sabu, terutama generasi muda, memahami dan melestarikan tradisi bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menjaga agar akar budaya tetap hidup di tengah langkah yang terus maju. Sebab, selama kita masih menghargai asal-usul dan nilai kasih dalam keluarga, budaya Sabu akan terus tumbuh, tidak hanya di tanah leluhur, tetapi juga di setiap hati yang mencintainya.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavia, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
3: Mungkin aku sedang gelisah.
1: Tulus, Teh Hijau.
3: Membuka hidup apapun siapapun.
4: Ku bertamu ke rumah barumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Hanya papan dan namamu.
5: Kalau ada
1: Rizky Febian, Alamat.
5: Samamu saja.
6: Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh
5: tak.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
0: Kategori Wanita. Sofi Novindri, Susah Lupakan.
8: Kenangan indah sulit terhapus.
0: Kau yang ingin bersama. Srina Arija, Cinta

CCB. Rusau. Gaisa, iya. It kita, sedia aku sebelum hujan. Sedia aku sebelum. Ruth Sahanaya, ku ini. Liodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

104,3 MHz perompat RR Kupang. Dan Bapak Mama Bapak Saudara mungkin pernah dengar ya peribahasa tentang waktu adalah uang. Anak-anak sekarang bilangnya time is money. Jadi Bapak Mama Bapak Saudara dong semua, waktu adalah uang ini punya makna ya, mengajarkan kepada kotong untuk lebih disiplin dan juga mengingatkan kotong bahwa waktu itu sudah bisa diulang. Jadi waktu itu kerja atau usaha seseorang itu dinilai dengan uang ya. Jadi kalau misalnya waktu kotong pakai dengan bermalas-malasan, tentu itu yang akan menghilangkan kotong punya pendapatan. Dan yang pasti waktu adalah uang, itu waktu sudah bisa diulang ya. Siapa di sini yang bisa mengulang waktu, bahkan sedetik pun kotong sudah bisa mengulang itu semua ya. Itu sama saja ya dengan kalau misalnya kotong selalu diingatkan waktu adalah uang, kotong sudah boleh menyia-nyiakan sedetik pun waktu yang kotong miliki ya. Karena uang mungkin hilang bisa dicari, tapi waktu yang sudah berlalu itu sudah akan pernah bisa kembali. Seperti dia yang sudah duduk di pelaminan dengan si dia ya. Ya jadi Bapak Mama Bapak Saudara dong semua, dengan pepatah ini ya mengajarkan kotong untuk sonde menunda-nunda pekerjaan dan menggunakan setiap kesempatan secara baik ya, dengan baik memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena setiap menit setiap detik adalah waktu yang paling berharga untuk kotong.

0: tahun si pulang, jelang 5 tahun si pulang, beta rumah tanpa si pulang.
1: Kadang seringkali kita lebih disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Selamat datang di Esensi Buku Kedua.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, sejarah seringkali dianggap sebagai deretan peristiwa yang disusun secara sistematis dan tercatat dalam buku. Namun di kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sekelompok anak muda yang tergabung dalam kolektif arsip orang Soe mencoba merajut kembali memori kolektif warga melalui media yang lebih dekat, seperti foto keluarga, surat-surat tua, hingga ingatan yang tersimpan di balik dinding rumah-rumah regel yang mulai rentah. Gerakan ini lahir dari kerinduan untuk mengenal jati diri kota dingin tersebut lebih dari sekedar data birokrasi. Amel, salah satu tim penggerak, menjelaskan awal mula inisiatif ini.
4: Pertama-tama kami semua ini adalah relawan yang bergabung di kolektif kira-kira sekitar 1-2 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya dari tahun 2022 itu teman-teman yang co-founder ada beberapa orang itu sudah mulai iseng-iseng untuk kumpul-kumpul arsip sendiri dari rumah. Jadi mereka mulai lihat album-album foto di rumah masing-masing, kemudian lihat misalnya buku harian atau lihat dokumen-dokumen lain yang peninggalan dari misalnya ketompo opa-oma masing-masing gitu. Nah, kemudian setelah dari awal itu kira-kira tahun 2022 teman-teman sudah mulai kumpul-kumpul itu, terus di tahun 2024 sudah dapat cukup banyak arsip. Jadi kira-kira sudah sekitar 1000 atau 2000 arsip. Akhirnya ketong berani untuk coba bikin pameran yang pertama. Jadi pameran pertama kita itu di Oktober 2024, namanya Jejak Temu 1. Itu pameran tentang wajah Soe di tahun 1900-an. Jadi di tahun 1900 awal sampai tahun 1999. Jadi kita kasih lihat istilahnya kayak selayang pandang wajahnya kota Soe di tahun itu tuh kayak kemana. Orang-orang yang tinggal di tahun itu tuh siapa-siapa dompung aktivitas seperti apa. Terus misalnya tempat yang sekarang misalnya adalah dinas tertentu, dulunya apa sebelum menjadi dinas, kayak begitu.
3: Upaya ini bukan sekedar nostalgia bagi para penggeraknya yang didominasi generasi muda. Arsip adalah kunci untuk memahami identitas diri. Kesadaran akan pentingnya ingatan ini dirasakan mendalam oleh Yalse, salah satu anggota kolektif arsip orang Soe.
5: Kenapa arsip itu penting? Karena sejarah itu wajib diingat kembali, Kak. Kayak contohnya beta sendiri, saya beta tuh baru pas gabung di kolektif arsip orang Soe ini baru tau kalau ternyata Soe dulunya ada sejarah yang begini-begini. Jadi mulai dari ikut-ikut telusur arsip, ikut pameran itu, kayak semakin dapat pengalaman, semakin dapat informasi begitu bahwa Soe itu dulunya begini. Jadi kalau berbeta nih sampai kayak beta pun angkatan sendiri, saya mungkin banyak yang contoh tentang sejarah kota Soe yang dia tinggal di Soe, tapi dia contoh Soe itu dulunya kemana. Itu sangat bangga.
3: Namun mengumpulkan kepingan memori di tengah budaya tutur masyarakat Timor bukanlah perkara mudah. Jose, anggota kolektif lainnya, menyoroti tantangan dokumentasi di wilayah yang terbiasa dengan tradisi lisan, di mana catatan tertulis seringkali luput dari perhatian.
6: Arsip dan dokumentasi ini bisa jadi satu catatan sejarah. Kita tahu bersama bahwa budayanya orang Cina itu adalah budaya tutur. Nah, budaya tutur itu membuat kita tidak punya sebuah catatan sejarah. Jadi dengan arsip dan dokumentasi ini bisa jadi satu bahan catatan sejarah untuk generasi yang akan datang.
3: Sementara itu, menurut Amel, berangkat dari kesadaran ini, muncul semangat untuk melihat sejarah dari sudut pandang yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sejarah tidak hanya milik birokrasi atau para penguasa, tetapi juga milik masyarakat biasa dengan segala aktivitasnya.
4: Kalau kita belajar misalnya di SD, SMP, atau SMA, itu kita selalu dicekoki dengan misalnya bupati pertama di Soe atau raja-raja pertama di Soe itu siapa-siapa. Tapi ketong sendiri sudah tahu masyarakat biasa atau warga biasa yang tinggal di Soe itu siapa-siapa. Kayak misalnya dulu waktu belum ada mobil, orang di mana-mana pakai apa. Kalau sudah ada mobil, siapa sopir pertama yang kemudian katakanlah banyak berkontribusi terhadap itu misalnya. Atau sesederhana kayak kalau dulu belum ada Pertamina tuh ketemu orang-orang siapa sih yang jual bensin. Jadi kayak kita juga punya semangat untuk mengatakan bahwa yang disebut sebagai sejarah itu tidak melulu soal hal-hal yang misalnya berasal dari birokrasi atau berasal dari para raja, tapi juga aktivitas ketong sehari-hari begini itu juga adalah bisa dibilang sebagai sejarah. Dan itu yang harapannya justru lebih dekat ke ketong sendiri, yang juga bikin kita merasa oh ya ketong terhubung dengan arsip-arsip ini gitu. Jadi kurang lebih itu semangat yang juga digalakkan oleh kolektif.
3: Amel menjelaskan, kurangnya dokumentasi sejarah lokal di Soe mengakibatkan banyak peristiwa penting, mulai dari hiburan rakyat, hingga dampak Perang Dunia II, hilang dari ingatan generasi muda, dan mengaburkan identitas daerah.
4: Jadi foto-foto sederhana atau dokumen-dokumen sederhana yang menggambarkan aktivitas sehari-hari, yang sebenarnya bisa disejajarkan dengan sejarah makro itu. Nah, kalau yang terlupakan tuh berasa banyak, Kak. Karena misalnya begini, misalnya tentang satu peristiwa besar di Soe itu di tahun sekitar 1980-an atau 90-an kalau besok salah ingat, itu tuh pernah ada hiburan rakyat yang namanya sirkus. Dan itu tidak tercatat di buku pelajaran sejarah manapun setahu beta. Jadi orang kenalnya ya cuma lewat cerita, lewat foto, lewat catatan harian gitu. Jadi atau sesederhana misalnya Soe di masa Perang Dunia Kedua itu juga peristiwa besar, tapi seingat beta selama sekolah di Soe sudah pernah diajarkan di ruang-ruang kelas. Dan ini bikin ketong jadi kehilangan identitas gitu, karena ketong sendiri sudah tahu kalau ternyata dulu sebenarnya Soe itu pernah dibom di masa Perang Dunia Kedua, gereja Katolik, gereja Maranatha pernah dibom, tapi ketong sudah tahu gitu ya, ketong hanya anggap Soe itu tempat lewat sa, tapi ternyata banyak juga cerita yang disimpan. Atau misalnya tahun 65 gitu, ketong sudah tahu ini yang kita belajar di buku-buku sejarah, Son pernah omong soal Soe di masa 65 gitu. Padahal ternyata juga ada, bahkan Perang Dunia pun Soe kena dampaknya gitu. Tapi ketong Son tahu.
3: Sejarah sebuah daerah seringkali hanya tersisa sebagai ingatan yang perlahan memudar jika tidak didokumentasikan dengan baik. Salah satu bukti fisik yang paling nyata dari amnesia sejarah ini adalah Pesanggrahan. Bangunan yang berdiri sejak awal 1900-an ini bukan sekedar wisma biasa, melainkan saksi bisu tempat peristirahatan para pejabat dan perjalanan para pastor di masa lalu.
4: Jadi Pesanggrahan itu kalau bahasanya sekarang adalah wisma. Jadi dulu di masa-masa awal tahun 1900-an, Pesanggrahan itu jadi semacam rest house, jadi tempat istirahat untuk para pejabat-pejabat penting yang datang dari Kupang atau bagi para pastor yang kebetulan lewat dari dulu kan di Soe belum ada gereja, jadi pastor itu cuma patroli dari Kupang Atambua, Atambua Kupang. Nah, ketika dong sampai di Soe itu, dong nginapnya di Pasanggrahan gitu. Mm-hmm. Nah, Pasanggrahan sendiri sebenarnya jadi ikon. Kalau kita mau ngomong soal mula-mula sebagai sebuah kota, maka bangunan Pasanggrahan bisa menjadi ikon. Tapi seperti yang terlihat di foto, tahun ini yang kami pergi untuk ambil video itu kondisinya sudah seperti itu. Jadi sudah rusak dan tidak terawat.
3: Selain Pasanggrahan, rumah-rumah tua seperti rumah Regel memperlihatkan kekayaan arsitektur dan cara bangunan di masa lampau yang sangat berbeda dengan rumah-rumah modern saat ini. Dari material, teknik konstruksi, hingga fungsi ruang, setiap bangunan memiliki ciri khas dan cerita yang diwariskan melalui ingatan serta pengalaman masyarakat yang perlu didokumentasikan dan diarsipkan.
5: Kalau meta rumah tua, karena rumah tua kayak kan rumah Regel, kalau dulunya itu rumah Regel. Jadi itu tuh dari dong cara buat ke mana, terus tipe bangunan, dan sekarang tuh sangat-sangat beda. Kalau kita mau lihat tuh bangunan-bangunan Belanda tuh akan sangat beda dengan arsitek-arsitek yang kayak rumah-rumah sekarang. Apalagi tembok-tembok dulu tuh lebih tebal dari tembok Batako yang sekarang. Terus dia cara bikin ke mana, pakai kayu-kayu apa sampai gitu. Dan dapat dia batu tuh ke mana, sampai dia cat tembok, dia apa segala macam tuh. Dong bikin kemah dan dong dapat kemah itu sampai bisa jadi sebuah rumah. Hmm. Itu tuh yang bikin beta sangat-sangat berkesan. Baru dari dia, bukan hanya dari bangunan saja, tapi dari cerita orang tua tuh, kalau setiap bangunan tuh punya ciri khas tersendiri. Kayak ruang keluarga jadi apa, tempat kumpul atau apa. Jadi kayak rumah Regel dulu tuh punya ceritanya tersendiri untuk orang-orang yang tinggal di situ.
3: Lebih jauh Amel menjelaskan, dengan pendekatan kolaboratif, arsip dan dokumentasi tidak hanya menjadi catatan pasif, tetapi juga sarana untuk menghidupkan kembali memori kolektif kota Soe, memperkuat identitas lokal, dan menghubungkan generasi sekarang dengan warisan budaya yang tak ternilai.
4: Jadi ketong tetap harus kolab dengan istilahnya orang-orang lain yang juga punya semangat yang sama untuk bisa sounding tentang arsip-arsip ini. Jadi kalau dari pameran Jejak Temu Satu itu, ketong kolabnya dengan komedian misalnya. Jadi ada kawan-kawan komedian yang datang terus dong omong saya soal arsip-arsip ini. Terus juga misalnya ketong kolab dengan sejarawan, terus ketong kolab dengan misalnya orang tua dulu yang dia punya band di Soe tahun 80-an. Terus beliau datang, personil bandnya masih ada, beliau datang untuk bikin diskusi, lingkar cerita gitu. Terus misalnya juga ketong mengundang sekolah-sekolah yang ada di Soe dari SD sampai SMA di tahun 2024 pameran pertama itu untuk tur terpandu gitu. Jadi anak-anak sekolah datang terus ketong pandu dong secara khusus untuk bikin untuk lihat pameran ini gitu. Terus kalau misalnya di Jejak Temu 2 yang tahun lalu itu, kita kolaborasi dengan salah satu rumah produksi yang ada di Soe untuk bikin panggung warga. Jadi pas malam penutupan pameran itu ada istilahnya ruang kreativitas atau ruang ekspresi dari teman-teman. Jadi ada yang memang musisi, ada yang baca puisi, ada yang menari, tapi topik besarnya tentang kota Soe.
3: Di akhir obrolan, teman-teman dari kolektif orang Soe menitipkan harapan besar. Sejarah lokal, bahasa ibu, dan arsip keluarga tidak boleh berakhir di tempat sampah. Mereka bermimpi akan hadirnya galeri atau museum warga di Soe sebagai tempat anak muda berkumpul dan belajar tentang akarnya.
4: Jadi sebenarnya ketong sendiri baru menyadari tentang pentingnya arsip ketika bergabung di kolektif arsip orang Soe gitu. Jadi arsip yang dianggap sebagai benda yang tidak penting, yang sudah lewat, yang orang buang-buang sah kadang-kadang kayak begitu. Tapi menurut beta secara pribadi, arsip itu adalah salah satu cara yang paling baik untuk mengingat ketika khususnya negara sedang tidak baik-baik saja.
7: Harapannya kedepannya tuh masyarakat-masyarakat lebih aware dengan pentingnya mendokumentasi hal-hal yang terjadi, terus pentingnya menyimpan arsip. Selain sebagai kenangan-kenangan, bisa juga sebagai bekal untuk generasi mendatang.
5: jangan lupakan sejarah kota kita sendiri. Jadi sejarah itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang dan untuk dipelajari. Dia bukan hanya jadi kenangan, tapi jadi batu loncatan untuk masa yang mendatang.
7: Mari kita tetap jaga dan merawat, baik itu arsip foto, arsip cerita, arsip mungkin artefak, dan mungkin arsip-arsip soal rumah-rumah tua, pesanggrahan, arsip kota.
8: Harapan kedepannya bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu itu membentuk kita hari ini. Jadi kita tidak boleh merasa malu, tidak boleh menghindar dengan apa yang sudah terjadi, karena bekal dari masa lalu itu juga penting untuk menghadapi masa depan.

pendengar, mengenal sejarah adalah cara kita menemukan jalan pulang. Apa yang dilakukan oleh kolektif Arsip Orang Soe mengingatkan kita bahwa setiap warga adalah pemilik sejarah dan setiap foto tua adalah saksi bisu perjalanan sebuah peradaban. Melalui visual dan arsip, kolektif Arsip Orang Soe telah membuktikan bahwa mencintai daerah bukan sekedar slogan, melainkan sebuah tindakan nyata untuk merawat ingatan. Budaya adalah nyawa, dan dokumentasi adalah raga yang menjaganya tetap ada.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua. Selain peribahasa waktu adalah uang, ada juga satu peribahasa ya tentang waktu juga. Jadi peribahasanya tuh dia mempunyai masa lalu adalah guru. Jadi punya makna bahwa segala kejadian, kesalahan dan pengalaman di waktu yang sudah lewat termasuk nomor lama ya, itu dapat memberi kita pelajaran hidup yang berharga untuk menjadi lebih bijak di masa depan. Jadi bisa dikatakan bahwa masa lalu adalah guru itu sama artinya dengan masa lalu adalah sumber untuk kita belajar ya. Pengalaman buruk ataupun baik itu mengajarkan cara hidup yang benar. Dan juga yang pasti masa lalu adalah guru itu mengajarkan kita untuk sonde mengulang kesalahan yang sama. Dan yang pasti dengan belajar dari kesalahan-kesalahan dulu ya, kegagalan-kegagalan yang ada bukanlah suatu kekalahan tetapi bisa membuat ketong menjadi lebih kuat lagi, tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih baiklah dari hari-hari kemarin. Selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pertamina Patraniaga menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak bencana bukan sekedar mengirimkan logistik dari satu tempat ke tempat lain. Di Pulau Palu'e, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, setiap bantuan harus melewati perjalanan panjang dan berbagai tantangan sebelum akhirnya sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, bantuan akhirnya diberangkatkan menuju Palu'e menggunakan KMP Ile AP. Perjalanan laut menuju Pulau Palu'e memakan waktu sekitar 5,5 jam. Hal itu yang dilakukan tim relawan Pertamina Patraniaga saat menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi 534 jiwa warga terdampak gempa di Pulau Palu'e. Beralih ke informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat terus memperkenalkan potensi wisata unggulan daerah melalui kunjungan sejumlah tokoh nasional. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KONI Pusat Letjen TNI Marsiano Norman bersama rombongan menikmati pesona wisata premium Sumba Barat. Beberapa destinasi yang menjadi tujuan rombongan adalah Sanubari, Alamaya, dan Nihiwato. Ketiga lokasi tersebut dikenal memiliki keindahan alam yang memadukan panorama pantai, budaya lokal, serta suasana eksklusif bagi para wisatawan. Wakil Bupati Timo Rangga menjelaskan bahwa Sumba Barat memiliki berbagai kekayaan yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata dunia. Menurutnya, promosi melalui kunjungan tokoh nasional menjadi langkah yang penting untuk memperkenalkan potensi daerah lebih luas. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bahas Saudara pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ketong akan gabung dengan Pro 4 Jakarta.
2: Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yoskiel Noel kembali menyapa seluruh pendengar di Nusantara dalam acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama dengan RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Nah, itu dia. Sudah terhubung juga dengan kita nih, ada rekan saya di RRI Yogyakarta, ada Mas Gilang Sutowiyoso. Halo, Assalamualaikum Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang juga. Kondisi di Jogja hari ini panas kah atau mendung?
2: Cukup panas ya.
1: Seperti jadi, biasa.
2: Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, Tenji.
1: Amin. Siap, terima kasih. Amin. Baik. Untuk tema pada siang hari ini cukup menarik nih Mas Gilang ya, yaitu tentang bahasa daerah. Dengan narasumber ada siapa nih Mas Gilang?
2: Ya, di siang hari ini sudah juga hadir di studio kita tentunya ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Raden Bimo Slamet Raharjo SSMA. Pak Bimo, beliau adalah dosen tetap dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Selamat siang Pak Bimo.
3: Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang juga Bang Noel.
1: Siang Pak Bima ya. Oke, baik. Mungkin untuk paruh waktu pertama nanti kita untuk pemaparan mengenai materi saja. Setelah itu kita break lagu dan kemudian berikutnya kita baru buka untuk pertanyaan dari pendengar. Begitu ya Mas Gilang ya?
4: Siap Bang Noel, nanti kita juga buka pertanyaan di telepon dan juga di WhatsApp. Begitu ya Bang Noel?
1: Siap, iya betul sekali. Baik, silakan Mas Bima boleh dimulai.
4: Terima kasih Bang Noel dan juga Pak Bimo, ini terkait juga dengan tema kita di siang hari ini Pak Bimo di Suara Budaya Nusantara kali ini, yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan, begitu monggo mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Pak Bimo terkait juga dengan tema kita, yaitu kan penguatan bahasa daerah itu tantangan dan pembiasaan. Nah itu. Tapi kalau Pak Bimo sendiri sebelum juga memulai nanti, kalau melihat sendiri seperti apa ini, bagaimana kondisi penggunaan apa ini, bahasa daerah saat ini seperti apa Pak Bimo?
2: Khususnya mungkin di kalangan generasi muda dan di sini juga di kota Yogyakarta seperti itu Pak Bimo.
3: Monggo. Baik, terima kasih Mas Gilang. Izin untuk menyampaikan dari ini hasil pengamatan beberapa waktu mungkin sampai hari ini ya. Namanya juga pengamatan empiris juga.
2: Leres.
3: Melihat bahasa daerah yang ada, khususnya ini misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu aja. Misalnya bisa kita katakan ya banyak ada pasang surutnya juga, ada yang juga terutama mungkin ya untuk kalangan generasi muda itu mungkin mereka kesulitan sekali untuk menyampaikan pendapat atau mungkin bahkan untuk menanyakan sesuatu dengan menggunakan bahasa daerah, dan mereka mungkin juga cenderung untuk lebih familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia
2: ya. Begitu sih Pak.
3: Bahkan sekarang mungkin jauh lebih familiar lagi mereka bisa menggunakan bahasa asing karena atau mungkin itu bagian yang mungkin dari tema kita itu juga menarik, mengapa kemudian ada tantangan bagaimana sebenarnya bahasa daerah ini kedepannya nanti mungkin bisa lebih mudah dan jauh menjadi lebih menarik untuk dipelajari, untuk tidak menjadi sebuah momok, karena memang kalau kita lihat sendiri di lingkungan anak-anak kecil ya, misalnya di anak-anak SD itu anak juga banyak, anak saya kebetulan juga duduk di bangku sekolah dasar itu.
2: Oh, masih SD juga
3: ya, masih di sekolah dasar. Mereka kalau dengan bahasa Jawa itu ada yang kadang mengatakan bahasa Jawa kok sulit sekali ya. Wah, itu lebih mudah dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan
2: bahasa Jawa kata sih.
3: Iya. Nah, itu menjadi PR kita bersama-sama, terutama yang memang masih memegang bahasa ibu ini sebagai bahasa pengantar, misalnya sebagai bahasa komunikasi keseharian dan lain sebagainya. Itu kalau di Yogyakarta mungkin juga banyak hal-hal yang terjadi nanti kalau sudah diajak ngomong cukup banyak dengan bahasa Jawa kemudian maaf menjadi roaming gitu. Wah, ngomong apa itu?
2: Malah bingung sendiri
3: gitu. Iya,
4: Iya. Jadi tapi itu kan juga sebuah berarti tantangan yang cukup rumit juga itu Pak Bimo sih. Karena itu ya kita sebenarnya ingin membiasakan anak-anak itu berbahasa daerah, khususnya kalau di sini bahasa Jawa seperti itu. Tapi kadang-kala kalau cukup lama juga anak-anak juga merasa itu tadi bingung, cukup sulit juga merasa seperti itu. Lalu bagaimana itu? Jalan keluarnya seperti apa itu Pak Bimo?
3: Ya jalan keluarnya tidak ada yang lain kecuali adalah satu pembiasaan, kemudian diajak juga ya kembali lagi ya karena dasarnya adalah bagian pembiasaan, diajak untuk bagaimana mengucapkan bahasa Jawa yang tepat.
4: Ya.
3: Nah, ini yang sering sekali terjadi itu bukan masalah benar dan salah, tetapi bagaimana ini ketepatan dalam penggunaan bahasa, apalagi kalau di dalam bahasa Jawa itu menjadi repotnya karena punya tingkat.
4: Ada tingkat tuturnya,
3: jadi masalah itu di situ. Kalau mungkin bahasa Jawa, maaf, mungkin kalau di Jawa itu kan ada bahasa Jawa Ngoko, kemudian paling gampang lagi di atasnya bahasa Jawa Ngoko itu ada bahasa Jawa Kromo, bahkan sampai ke Kromo Inggil. Nah ini sampai ke tahap ke Kromo Inggil ini saja sudah sulitnya bukan main. Bahkan kita mau mengatakan kalimat atau mengucapkan atau bilang sesuatu dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo ini masih banyak yang kecampur-campur dengan menggunakan bahasa Ngoko kadang, kadang kalau kita tidak tahu dengan bahasa Indonesia. Nah, ini lagi mungkin di era-era bisa dikatakan mungkin 3 dekade terakhir itu alam pikir yang digunakan oleh masyarakat itu mereka menjadi lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal pola pikir bahasa ibu itu ada sendiri sebenarnya kalau untuk diterapkan, yang itu kemudian memudahkan dia ketika dia akan mencapai tataran dari Ngoko menjadi kemudian ke Kromo atau ke Kromo Inggil. Sekarang Kromo Inggil saja sudah apa bias ya mungkin antara Kromo dan Kromo Inggil itu sudah tidak begitu banyak dipermasalahkan. Ya paling tidak
4: sudah lumrah seperti itu.
3: Sudah lumrah. Nanti kalau ditanya Kromo yang mana, Kromo Inggil yang mana, sebenarnya ada bagian kata-kata itu yang sama, tapi kita perlu menelisik lagi. Tapi penggunaan paling tidak dengan menggunakan bahasa Kromo sudah bagus. Nah itu yang bagian yang menurut saya ya untuk siaran atau apa seperti performa atau seperti pertunjukan-pertunjukan yang lain atau bagian apa yang menggunakan di situ bahasa Jawa perlu lebih diperbanyak lagi. Kalau sosialisasinya saya pikir semuanya sudah melakukan sosialisasi,
4: sudah berusaha juga ngoten
3: nggih, sudah berusaha secara optimal, apalagi kalau misalnya di hari tertentu kan menggunakan bahasa Jawa kan Mas, kalau di sini kalau di Kamis atau
4: Kamis
3: apa
4: kalau di Jogja sendiri ya. Kalau dulu dibiasakan dengan pakaian, kalau sekarang mungkin juga dibiasakan dengan bahasa.
3: Dengan bahasa. Nah, nanti masalahnya bahasa itu di dalam kantor itu ada yang mengontrol atau supervisor bahasa enggak?
4: Ataukah hanya sebatas yang guru-gurunya saja seperti itu, Ji?
3: Iya.
4: Tapi tentunya itu juga merupakan sebuah upaya, Ji, tentunya untuk membiasakan tadi, Ji, pembiasaan kepada anak-anak dari bangku SD mungkin jadi mulainya seperti itu, Ji, Pak Bimo, Ji. Karena memang itu tadi yang dikatakan Pak Bimo tadi, kalau di Jawa sendiri banyak memiliki apa ya tingkat tutur tadi, ada unggah-ungguh dalam bahasa Jawa itu sendiri, yang mungkin sekali lagi dianggap mungkin agak rumit seperti itu oleh sebagian anak muda mungkin, karena ketika mungkin anak muda mencoba seperti itu, Pak Bimo, biasanya itu ada rasa takut, takut dan juga mungkin canggung, karena itu tadi sekali lagi ada tingkatan bahasa dan unggah-ungguh di situ. Jadi ketika ngobrol dengan mungkin orang tua, ah ini benar atau tidak bahasa yang saya pakai seperti itu. Bagaimana Pak Bimo untuk mengatasi itu juga terhadap anak-anak muda yang mungkin canggung dan juga takut tadi mungkin?
3: Ya, ini pancingan yang menarik sekali. Ya. Memang tadi juga belum saya singgung juga bahwa selain mereka itu apa bingung untuk menggunakan, itu yang kedua ada sifat mereka itu takut, canggung, segan untuk menyampaikan, sehingga lebih mudah bagi anak-anak misalnya kalangan generasi muda, mereka lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah, sebenarnya yang harus dikikis itu adalah

0: menakut-nakuti bahwa ketika orang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, di Jawa mungkin maaf ada mengatakan piye le ngomong kok ora bener.
1: Nah,
0: itu sudah menjadi bagian yang menunjukkan bahwa aduh saya takut ini menggunakan bahasa Jawa nanti ke depan. Padahal kalau bisa dikatakan mungkin ada apakah bahasa itu akan punah? Ya kalau memang tidak digunakan memang akan punah. Permasalahannya begitu. Nah, menjadi suatu hal yang menarik bahwa menghilangkan ketakutan dengan pola-pola pembelajaran yang lebih rileks, lebih santai, lebih terarah, karena memang bahasa itu sifatnya belajar
1: ya.
0: bukan kemudian tiba-tiba dia bisa. Akan menjadi lancar menyampaikan sesuatu, mengomunikasikan sesuatu itu karena dia dilatih, dibiasakan. Tapi kalau tidak dibiasakan, ya nun sewu sama saja, mungkin kita akan belajar bahasa apapun misalnya. Kita anggap saja seperti belajar bahasa daerah itu seperti belajar bahasa asing. Itu mungkin ada bagian yang mungkin ini tantangan juga untuk para, maaf ini untuk para pengajar, para guru bahasa daerah misalnya, untuk yuk bagaimana mengemas supaya apa menjadi lebih mudah.
1: Misalnya, lebih asik juga ya, mungkin
0: lebih asik. Dengan konten itu kan cukup sekarang orang-orang belajar dengan konten kan, Mas?
1: Sudah banyak juga ya.
0: Kalau kita lihat di bahasa asing, bahasa Inggris itu kan banyak konten. Ini yang native, ini yang ini yang bahasa yang biasa, ini yang agak biasa. Itu kalau kita coba untuk memadukan ataupun membuat itu, saya pikir menjadi salah satu jalan juga untuk memudahkan anak-anak muda untuk senang dengan bahasa. Terutama bahasa daerah.
1: Terutama bahasa daerah ini.
0: Betul.
1: Namun juga tadi saya tertarik dengan yang rasa takut tadi sih, Pak
0: Bin.
1: Karena memang mungkin ya itu tadi, sekali lagi ketika anak muda ingin mencoba tapi kadang-kala juga ada rasa takut misal disalahke kayak Pak Unje. Itu gimana kok orang Jawa kok belum
0: seperti
1: itu nggih. Tapi nyun sewu ini Pak Bima, apakah juga perlu juga edukasi terhadap mungkin nggih para orang tua juga agar tentunya tidak semata-mata selalu menyalahkan pada generasi muda ini yang mungkin sudah terlihat ingin mencoba untuk berbahasa Jawa. Sebenarnya apa itu Pak Bim?
0: Ya, betul sekali Mas. Kalau menurut saya perlu juga mungkin kita memberikan satu pengertian juga pada mereka yang ingin juga. Karena begini, kaitannya bahasa, misalnya bahasa daerah. Dalam hal ini misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu secara tidak langsung dia sudah akan menunjukkan sebuah relasi. Relasi, ada relasi keakraban, ada relasi penghormatan, ada relasi yang sifatnya penghormatan terhadap sesama, penghormatan kepada orang yang lebih tinggi di atasnya, dan lain sebagainya. Nah itu yang menunjukkan, nah ini yang agak sulit ya. Bagaimana untuk memberikan edukasi atau memberikan saran bahwa yuk kita itu semua sama-sama belajar. Bahwa tidak ada, saya yakin tidak ada yang sangat lancar sekali, bahkan orang yang mengatakan dirinya mungkin misalnya pandai atau pintar sekali ataupun tidak ada kesalahan sama sekali, pasti ada bagian-bagian. kita menyadari saja, karena ya harusnya juga ada kesadaran secara individual ya, kesadaran sendiri untuk oh iya saya ingin ini generasi yang ada di depan saya ini juga bisa menggunakan bahasa dengan baik. Saya juga harus memberikan pengajaran ataupun mendorong ataupun mengajak merangkul dia untuk bisa menggunakan bahasa, yuk jangan takut yuk. Kalau takut itu makin lama kita akan dijauhkan. Jadi ini kan mungkin pengalaman juga kita, pengalaman kita waktu masih kecil, gak apa-apa kalau ada anu ikut dimutin-mutini atau ditakut-takuti. Anu nek matur salah atau kalau menyatakan salah nanti anu ya ada punishment, ada hukuman. Jangan sampai membuat kesan bahwa kesalahan berbahasa itu kemudian dihukum, ada penghukuman. Kamu bodoh, kamu tidak pintar, kamu tidak punya peluang untuk bisa belajar. Jangan, semua orang saya pikir untuk belajar berbahasa itu punya tingkatan strata masing-masing dan sampai mana dia akan menjangkau itu. Bagaimana pengucapan yang benar, bagaimana setelah benar itu kemudian tepatnya menggunakan ini. Ya misalnya kalau dengan bahasa Jawa itu dengan orang yang lebih tua saja kan tidur itu kan sudah ada tingkatannya kan.
1: Sudah beda-beda aja.

0: Ya, kalau adik tidur, adikku turu. Kalau misalnya untuk orang tua itu kan bapak ibu sare, jangan sampai ini juga kemudian terbalik-balik. Dan apalagi juga nanti kemudian di rumah menjadi dinormalisasi ketika mengatakan bapak ning ndi Mas, bapak turu. Nah, itu bagian yang sebenarnya secara tidak langsung ada pembiaran ini. Nah, tetapi kembali lagi bahwa kontrol itu ada pada masyarakat sendiri sebenarnya. Atau memang perlu, ya itu tadi, kita sering sekali harus sering untuk memberikan edukasi ataupun kemudian sosialisasi yang tidak cukup berhenti pada satu titik atau tapi harus juga terus sampai kapan targetnya. Ya, namanya target untuk bahasa, menurut saya tidak ada batas untuk target bahasa ini
1: terus menerus dilakukan terus menerus
0: ya, Pak. Ya, itu bahkan sampai nanti sudah tua pun juga pasti akan punya kendala untuk menyampaikan sesuatu itu atau dia sulit. Nah, itu juga wataknya, salah satu wataknya mungkin bahasa daerah itu kan ada yang wataknya dia berani, ada yang wataknya dia sungkan, ragu-ragu untuk menyampaikan. Kita lihat di bahasa Nusantara itu cukup banyak, ada yang dia secara frontal dia juga berani, ada yang secara watak
1: memang itu tadi dengan sungkan. Wataknya agak sungkan.
0: Nah, itu bagian-bagian yang mungkin termasuk itu juga.
1: Jadi memang harus dimulai dengan kesadaran secara individu bahwasanya kita itu sama aja untuk selalu belajar dalam berbahasa tadi, karena bahasa tadi bisa untuk dalam arti pembiasaan tadi,
0: pembiasaan.
1: Kalau tadi juga kan menyinggung dari keluarga mungkin tadi juga ya Pak Bima, bahwasanya hal-hal mungkin yang tadi dicontohkan Pak Bima ada yang sesuatu yang benar ataupun salah, tadi dibiasakan seperti itu. Kalau sejauh mana kalau peran keluarga sendiri di rumah seperti itu dalam membangun kebiasaan berbahasa daerah sejak dini seperti apa Pak Bima?
0: Oh iya, kalau ini misalnya mencontohkan di beberapa keluarga ya, ada yang dia mengajak anak ataupun mengajak anggota keluarga itu juga untuk menggunakan bahasa Jawa, penggunaan bahasa Jawa yang tepat. Kemudian kalau misalnya kita melihat yang mau kita sasar, katakanlah misalnya seorang anak ya, anak itu dia akan melihat dan mengamati bahwa oh ya, orang tua saya itu melihat bahasa, menggunakan bahasa seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk menyampaikan, menanyakan kepada dia ataupun mengajak komunikasi dia dengan menggunakan bahasa daerah dengan sederhana. Misalnya kalau misalnya di rumah itu ada yang juga bertingkat ya, ada yang juga diajari misalnya harus dengan kromo inggil itu, ada juga yang memulai itu dengan nguku. Nah, kalau dengan nguku itu memang ini agak cenderung berbeda, karena tingkat bahasa Jawa nguku itu pun itu kalau kita lihat di masing-masing keluarga itu juga berbeda. Misalnya keluarga yang misalnya tinggal di daerah perkotaan yang cukup ada tingkat bisa bertemu dengan nyai, cukup akan berbeda dengan bahasa Jawa nguku yang itu muncul nanti ada di wilayah-wilayah suburban. Di wilayah desa, di wilayah apa ya, cara mengomunikasikannya pun berbeda-beda. Kalau misalnya kita bisa mendudukkan posisi, kalau misalnya kayak di desa itu saya sering mendengar juga ya, kalau misalnya kata mangan itu kata mbok wis mangan, tapi sebenarnya kan bahasa ini kan menjadi umum di wilayah itu. Tetapi ketika dia dibawa ke kota, ketika mengatakan bu wis mangan, itu menjadi bagian yang loh kok mangan. Nah, itu kan kata mangan juga misalnya harus disesuaikan. Nah, artinya bahasa di situ juga belajar juga penyesuaian terhadap kebahasaan itu. Nah, kalau misalnya saya seperti di rumah itu mengajari anak saya dengan menggunakan, saya mengomunikasikan bahasa Jawa ya saya pakai, bahasa Indonesia juga saya pakai. Tetapi pada ranah tertentu, Mas. Misalnya saya tidak mencampurkan bahasa dalam satu kalimat utuh itu misalnya harus ada bahasa Jawanya, tetapi ada di satu sisi misalnya ini di keluarga saya sendiri, saya menggunakan total dengan menggunakan bahasa Jawa, tapi bila mana saya menggunakan bahasa Indonesia, saya akan murni menggunakan bahasa Indonesia.
1: Jadi memang sudah ada porsinya sendiri ya tadi?
0: Untuk porsinya sudah ada sendiri, tapi ini kembali lagi ini menjadi bagian yang subjektif untuk bisa kita pelajari. Ya, tapi misalnya ada juga penelitian yang dilakukan di teman-teman di psikologi kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu. Memang sebenarnya penggunaan bahasa itu yang lebih tepat untuk belajar satu bahasa dulu, sebelum nanti dia beranjak untuk belajar bahasa yang lain, karena anak itu nanti cukup cepat sekali untuk menyerap banyak kosakata. Dia bisa menirukan cukup banyak. Tapi kalau nanti dicampur-campur, itu yang akan terjadi adalah kebingungan.
1: Nah,
0: nanti di umur-umur tertentu, di usia tertentu, dia akan kebingungan untuk merangkaikan misalnya sebuah kalimat atau sebuah pernyataan dengan menggunakan katakanlah bahasa Indonesia. Nah, dia akan kebingungan, apa ya bahasa Indonesia, apa ya bahasa daerahnya. Itu yang terjadi sekarang, Mas.
1: Iya. Karena ada kebiasaan untuk mencampur-campur tadi, mungkin seperti itu.
0: Salah satunya itu
1: ya,
0: mencampur-campur bahasa itu.
1: Ya, jadi memang bisa dikatakan juga gini, Pak Bimo, bahwasanya kita memang dengan bahasa tadi seperti yang dicontohkan Pak Bimo, ketika di kota seperti dan juga di desa tadi kan ada, walaupun sama tapi dalam mengartikannya kadang memahaminya loh kok seperti itu, kok kurang sopan seperti itu. Jadi memang sebenarnya kesepakatan mawon kata nih, kesepakatan saja yang disepakati di suatu daerah itu nih.
0: Betul.
1: Jadi memang ya bahasa tadi tidak perlu takut untuk anak muda sebenarnya untuk mencoba tadi untuk selalu berbahasa Jawa saja. Karena ya hasilnya tadi memang kesepakatan saja yang dimiliki bersama tadi. Kalau di sini dengan kata itu tidak apa-apa, kalau di sana mungkin seperti apa, kurang seperti apa, seperti itu aja begitu. Jadi memang itu tadi. Kalau juga di era digital mungkin Pak Bimo, seperti sekarang ini bagaimana persaingannya juga kan kita melihat misal di sosial media seperti itu pun bahasa Indonesia sekarang kan sudah juga bersaing sangat ketat juga dengan bahasa asing seperti itu nih. Bagaimana kalau tantangan juga di bahasa daerah itu sendiri kalau di media sosial?
0: Ya, tantangan yang terjadi di media sosial karena bahasa, kembali lagi ya, bahasa daerah itu kan segmented kan, Mas. Bahasa daerah itu dipakai di wilayah tertentu. Di wilayah misalnya pengguna mayoritasnya bahasa itu juga dia pasti akan berkembang, tumbuh subur berkembang. Dia menunjukkan sisi keakraban juga. Sisi keakraban yang terjalin di situ. Dan menampilkan cukup banyak ruang-ruang. Misalnya kalau misalnya di bahasa di media sosial, kita masukkan ke konten ke media sosial. Sebenarnya juga bahasa daerah ini tidak kalah juga menurut saya perannya ataupun kiprahnya di media sosial. Dengan banyak misalnya kita melihat ada banyak konten-konten kreatif yang menggunakan bahasa daerah. Misalnya ada film-film pendek atau misalnya parodi yang menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah tertentu. Itu yang juga kalau kita lihat algoritma ataupun jumlah orang yang followers atau yang mengikuti pun juga cukup banyak. Kalau kita bisa melihat saja, mungkin ada orang asing yang membuat konten dengan bahasa Jawa, itu mungkin Mas Gilang itu pernah mendengar juga ya. Dan dia di situ followersnya cukup banyak. Dia memunculkan misalnya mungkin kalau saya sebut merek saja misalnya yang Londo Kampung itu ya. Londo Kampung itu kan bagian yang dia berusaha juga untuk melestarikan bahasa Jawa meskipun dengan dialek. Dialek Jawa Timuran, dialek Surabayan, dialek Surabayan. Nah, apakah kalau mungkin orang Surabaya mengatakan bahwa itu bukan Surabayaan, ya itu bagian yang dipelajari si bule itu, si Londo Kampung, si Dev itu, Cak Dev itu, ketika dia merasakan betul atmosfer yang sangat menyenangkan di sekeliling dia menggunakan itu. Nah, ini sebenarnya bisa dimunculkan juga oleh konten-konten kreator yang lain, ataupun kita bisa membuat dengan bagian yang lain, atau bahkan mungkin di siaran-siaran, ya katakanlah kalau misalnya di radio ini masih cakap sangat memungkinkan. Kalau misalnya di televisi atau media platform yang lain juga kan berarti harus ada segmen-segmen khusus yang memunculkan bahwa pelestarian bahasa itu memang mau tidak mau harus kita lakukan sesuai dengan misalnya kalau kita merujuk ke misalnya undang-undang ya nomor 24 tahun 2009 yang menyatakan tentang pelestarian bahasa daerah itu kan. Itu kan menjadi kewajiban kita bersama. Kalau kita tidak melaksanakan itu, ya yang nanti akan terjadi adalah pembiaran yang cukup masif sehingga bahasa itu kemudian makin lama makin digerus oleh bahasa yang lain
1: mungkin.
0: Dengan bahasa yang lain yang akhirnya banyak kosakata-kosakata yang seharusnya bisa diserap itu menjadi hilang dan terbatas.
1: Ya.
0: Ada, tetapi sifatnya cuma sudah hilang, jadi terbatas.
1: Jadi terbatas itu.
0: Ya, tadi. Betul, karena bahasa itu tadi kita sudah tidak melakukan lagi, tidak mengomunikasikan lagi,
1: tidak membiasakan lagi,
0: tidak membiasakan lagi, akhirnya menjadi bagian yang, ya bisa dikatakan. Hidup sekarang nanti tak mau nanti yeah. kelamaan
1: dan akhirnya mungkin hilang
0: sebenarnya iya, nanti bisa terjadi
2: nih gitu. Baik. Baik, ya, Mas Gilang dan ya. Pak Bimo, sepertinya masih banyak ya. Pembahasan yang perlu dibahas nih dan menarik banget ya mengenai bahasa ini. Tapi kita ini, harus kasih kesempatan juga nih untuk pendengar ya nanti untuk bertanya. Di Jakarta, Abang Po dan juga pendengar semua boleh banget langsung WhatsApp aja di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Silakan di Yogyakarta berapa Mas Gilang?
1: Ya, kalau di Yogyakarta di telepon di 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895014410666 begitu. Monggo.
2: Ya, begitu. Baik. Buat Abang Po dan pendengar semua yang mau bertanya ya, tapi sebelum itu kita akan putar lagu terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 92,1 Pradual FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, sombong kangen.
2: Sambo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi sama saya, Yeskiel Noel, dan juga ada Mas Gilang di RRI Yogyakarta, serta ada Pak Narasumber, yaitu Pak Bimo. Baik, untuk Abang Po dan pendengar semua di Nusantara, silahkan untuk yang mau bertanya melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya, yang sudah disebutkan tadi untuk nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada nih Mas Gilang, boleh diangkat dulu.
9: Oh sudah ada aja, ya. Kenal aja, monggo.
3: Ya, siap, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
10: Selamat siang Pro4 Jakarta, Bang Noel. Dan siap. Selamat siang juga buat Pro4 RRI Yogyakarta, ada Mas Bimo. Ada Mas Mo ya, sama hostnya juga Bang Gilang. Saya kebetulan nama Gilang, cuman dikenal di RRI itu Mas Gilang. Jadi dalam arti itu nama anak bontot saya, namanya Gilang Aldiansa. Kalau nama saya pribadi, Hasan Firmansa. Saya suku Sunda, istri Aceh. Seperti itu Mas Bimo.
3: Siap.
10: Nah ini menarik nih tadi Bang Mo, yang dipaparkan sama narasumbernya Mas Bimo, wah luar biasa. Jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Jadi menurut pandangan saya begini Mas Bimo, ini saya sempat terkecoh ya dengan barometer cara mendidik anak saya. Anak saya ini kan saat ini kelas 4 SD, di saat kelas 3, saya menanamkan, ternyata di pikiran saya ini identitas budaya daerah saya sebagai orang Sunda kok terdesak ya. Akhirnya saya bangkit, apa sih tantangannya gitu. Ternyata tantangan kebiasaan yang mungkin jadi penghambat, itu saya terkecoh sendiri Mas Bimo. Saya mengajarkan di rumah itu, kamu harus bisa ngomong Indo, supaya pinter di sekolah. Nah, yang menjadi dampaknya, begitu di sekolah dia piawai berbahasa Indonesia, setelah pulang, lalu ada pelajaran bahasa Sunda, dia bingung. Yuh, kamu kan suku Sunda. Nah, disitulah saya bangkit. Ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang ini, suku Sunda itu banyak beragam, ada angklung, ada sisingaan, itu dengan humanis. Tapi jangan sampai mengekang juga bahwa suku budaya Sunda itu bagus. Jadi lepas, misalkan Jogja ada gamelannya indah gitu kan. Nah di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua masih kok salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa daerahnya. Nah di situ juga bahasa Indonesia bahasa nasional, ini yang mesti kita cermati bahwa bahasa nasional analoginya menurut saya itu keju. Dan singkong itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009. Ya itu. Nah, tapi kalau kita ngomong, yuk kita makan keju kayaknya kurang pas. Tapi lebih pas lagi, yuk kita makan singkong keju. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya supaya undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sinkron dengan bahasa nasional hingga tanpa mengekang bahasa-bahasa daerah lain. Kalau menurut saya, bagaimana caranya agar bersejahtera berbahasa karena beragam budaya di Indonesia menjadi kesejahteraan untuk kita bersama. Saya punya teman, saya pernah tinggal di Jogja, bahkan keponakan saya yang biayain nih kuliah di UGM, Bas Bimo. Jadi bagaimana caranya? Ini orang Swedia ke Jogja itu hanya belajar bahasa Jawa, luar biasa. Itu anak-anak, kamu orang Jawa loh. orang Swedia aja bisa apa namanya bisa piawai bahasa Jawa. Nah itu luar biasa. Bukan berharap generasi seterusnya tetap bisa melestarikan budaya Jawa hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai untuk negara kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo, Mas Bang Noel dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Terima kasih Pak Hasan tadi, J, luar biasa.
3: Baik, mungkin langsung saja atau di Semarang mau ada pertanyaan terlebih dahulu? Mas Gilang,
11: Anjir, mungkin monggo yang ada di Jogja aja di 540333 coba kita buka di line telepon je.
3: Yeah.
11: Monggo, selamat siang, sugeng siang, seterusnya budaya.
12: Saya Nusantara.
11: Iya, selamat siang.
12: Sugeng siang ya kalau bahasa Jawanya.
11: Sugeng siang, ya. Ini dari siapa ini?
12: Dengan Cik Guria.
11: Wah, Cik Guria. Selamat siang, Cik Guria.
12: Kabari Berani Wati, temannya Mbak Dina.
11: Iya.
12: Pak Wawu sudah
11: pensiun. Silakan, Cik Guria.
12: Jakarta, kenal di Jakarta, halo Bang Noel.
3: Siap.
12: Ya ke Yogyakarta.
3: Iya. Yeah.
12: Makan bapianya. Nah, ini temanya menarik. Salam kenal dulu Bapak dosen kita nih, Bapak ganteng.
11: Saya juga. Terima kasih Bu. Selamat salam kenal juga.
12: Bima ya Pak Bima, yeah. Selalu selamat terus ya Bapak ke IG.
11: Terima kasih Bu. Terima kasih.
12: Bahasa daerah ini tantangannya dan pembiasaan. Memang kalau bahasa ibunya ya kayak kita ini kan daerah Sumatera. Saya ke Sumatera Utara. Memang kan lahir juga kan Bapak sih juga mama ini ya anak ABRI gitu. Lahir Kalimantan yeah. Tapi harus bisa bahasa ibu daerah ibu kita ya bahasa ibu. Nah jadi penguatan bahasa daerah ini menghadapi tantang besar akibat arus globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing. Begitu kan Bapak?
11: Betul.
12: Nah ya Pak selamat ya Pak.
11: Yeah.
12: Nah saya ini banyaknya mau tanya seperti apa sih Pak ini apa namanya pentingnya pelestarian bahasa daerah nih Pak ini kan bahasa daerah kadang-kadang kan kita ini anak-anak kita kan suka lupa. Memang kalau di Jakarta kan nggak ada bahasa daerah tuh pasti ada bahasa daerah. Nah saya tanya aja pentingnya pelestarian bahasa daerah dalam mempertahankan keanekaragaman budaya itu seperti apa Bapak? Itu saja satu pertanyaan.
11: Itu J.
12: Pak, semoga Bapak kapan datang ke Jakarta ya.
11: Iya Bu. Amin.
12: Nah,
11: saya kita suah nanti.
12: Jawa sedikit aja Pak. Kalau ucapan katanya mohon dimaafin ya.
11: Oh iya, monggo Jigo.
12: Monggo. Sebenarnya pantun daerah iki lho. Mengucapkannya pantunnya ya. Apa ya tadi sudah baca nih. Nah gini, esok-esok di pantun pembiasaan ya. Esok-esok nguncuk banyu ungu-ungu. Nah, kalau ini ing buri oma, ayo pada ngugemi bahasa ibu supaya budayane tetap sumringah.
3: Luar biasa Cegu memang ya. Oke.
11: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
11: Terima kasih Cegu Ria tadi J. Silakan mungkin Pak Bimo bisa menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada Pak Hasan J dan juga Cegu Ria tadi monggo. Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali nih toh bersemangat semua ya itu Pak Pak Hasan dan Cegu Ria tadi. Ya, sebenarnya ini menjawab semuanya. Kalau kita tadi melihat kalau Pak Hasan juga mengubah yeah. apa tadi cara pembelajaran terhadap anak. Oh, ternyata anak saya nggak bisa bahasa Sunda gitu. Oh, kayak harus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini memang ada bagian yang menarik bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa sebenarnya yang kalau kita sadari bersama-sama, kita mengikuti betul bahasa Indonesia itu kan pasti diajarkan di sekolah. Apalagi kita sekolah di Indonesia dan kita pakai bahasa Indonesia itu. Toh kita juga bisa melihat misalnya beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu justru anak-anak lebih familiar dengan menggunakan bahasa daerah ini yang misalnya dari Jawa dari manapun itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Itu tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa diajari karena ranah-ranah formal itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia.
3: Dan itu pasti.
11: Sekolah, dimanapun itu kan kita kantor dan sebagainya, kita pasti akan pakai itu. Nah, di situ justru kita akan belajar dengan pola-pola bahasa yang sebenarnya sudah terarah ya. Sudah terarah, terpola. Ya kalau misalnya kita bilang itu formal dan non-formal, itu nanti. Kalau misalnya pokoknya belajar bahasa Indonesia itu pasti kita bisa literatur bahasa Indonesia, apapun itu bisa bahasa Indonesia. Dan itu kita bisa pelajari di sekolah. Nah, kemudian kalau tadi misalnya kita nyambung aja ini karena dua bagian dari Bu Cek Guria tadi ya. Seperti apa misalnya pelestarian bahasa daerah itu untuk apa? Sebenarnya yang paling penting kita itu jangan sampai kehilangan identitas kita. Ya, identitas itu yang melekat. Karena identitas, karena belajar bahasa itu mau tidak mau itu akan belajar masalah budaya. Kalau kita tidak tahu tentang budaya kita, itu juga akan sulit sekali. Budaya Indonesia ini kan sudah rangkuman dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Tetapi kembali lagi ketika kita pulang atau ketika kita kembali ke wilayah masing-masing, ke keluarga kita, kita itu pasti akan menyadari bahwa saya ini sebenarnya latar belakang saya di daerah apa sih, gitu kan. Itulah kemudian banyak hal yang kalau kita pelajari supaya kita tidak gagap dan tidak mencampur-campurkan cukup banyak. Oh, ini misalnya Jawa punya kebudayaan yang cukup bagus, cukup, cukup apa, bisa dikenang, cukup bisa dikenal, cukup banyak. Begitu juga Sunda punya kekhasan, punya bagian yang menarik, bagian yang itu ada. Dan nanti juga akan melihat irisan-irisan budaya itu. Ternyata dari sekian banyak yang beragam itu ada yang sama juga ya, yang bisa kita ambil. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya juga termasuk atau include dengan bahasa apa, dengan belajar budaya. Ini nggak bisa dipisahkan, karena bagaimana misalnya contoh-contoh saja, bagaimana orang Sunda menghormati orang dengan gaya ala Sunda, bagaimana mereka menggunakan kata. Kalau kita bisa melihat orang Sunda kan cenderung dengan tutur kata yang halus ya, tutur kata yang halus. Halus itu kalau di dalam pendengaran orang luar, tetapi mungkin akan berbeda pandangan itu kalau orang Sunda sendiri yang mengatakan itu. Sama halnya dengan Jawa. Jawa itu halus ya, begini-begini. Oh, jangan salah, Jawa yang bagian mana? Karena kita mungkin melihat orang luar, di kacamata orang luar melihat Jawa sesuatu yang berbeda. Nah, marilah kita sekarang bersama-sama juga untuk bahwa yuk belajar bahasa itu sama saja juga dengan belajar budaya.
13: Budayanya gitu.
11: Betul, itu yang penekanan yang paling penting. Mengapa tadi mungkin juga menyambung lagi ke Pak Hasan mengatakan bahwa oh, ini kok gimana sih kita undang-undang kita gitu kan? Relevannya ya, karena itu pemerintah bertanggung jawab wajib untuk menjaga keberlangsungan ini. Karena keberlangsungan ini tidak hanya sekedar keberlangsungan tuturan, tetapi keberlangsungan secara kultural. Nah, kultural kemudian yang menjadi nanti melekat lagi adalah identitas kita ya, identitas kita. Kita mengaku Indonesia itu kan karena salah satunya keberagaman kita. Dan kita bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Ya, kita pasti tidak akan memungkiri itu kalau kita keluar, pasti kita juga akan membawa identitas itu kan. Tidak hanya sekedar identitas secara kebahasaan. Mungkin kita ya, pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa identitas yang melekat itu adalah keibuan kita. Keibuan kita itu apa? Bahasa ibu kita, budaya induk kita itu ada di mana? Itu yang mungkin jangan sampai orang juga melupakan jati diri ya, kembali lagi ya ke Mas Gilang, Bang Noel juga ya. Itu jangan sampai kita melupakan itu, karena ya biar bagaimanapun banyak cara untuk belajar tentang bahasa. Yang kedua, jangan menakut-nakuti anak tentang belajar bahasa daerah. Karena kita bisa mendorong juga, selain kamu belajar bahasa daerah, kamu juga akan mengenal bagaimana sikap-sikap atau budaya daerah, budaya wilayahmu itu, supaya kamu satu mungkin bisa menjadi bangga atas kepahamanmu dengan itu. Kamu bisa mengembangkan lagi seperti apa. Kalau ada sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik silakan itu disebarkan secara benar, secara merat, secara baik. Kalau misalnya tidak, ya sebisa mungkin kita tutupi untuk membuat hal-hal yang tidak baik itu menjadi image yang kurang menarik di masyarakat yang yang lain gitu yeah, mas yeah. Gitu.
13: Okay.
11: Jadi memang itu jadi pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah tadi yeah, karena yeah, sekaligus juga akan dari budayanya sendiri.
13: Betul, ya, betul, betul, betul. Oke. Baik, terima kasih Pak Bimo ya untuk pemaparannya, keren sekali. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja dari pendengar juga nih. Ada Mas Wahyu di Cibubur. Ya. Ini Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur. Mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini, karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini.
11: Ya,
13: baik, silakan ya, Pak Bimo.
11: Oke, Pak Bimo. Ya, belajar itu adalah pembiasaan. Ini dari Mas Wahyu itu tadi ya. Kita paling mengenal dan kalau misalnya belajar bahasa Jawa. Di Jakarta saya yakin cukup banyak komunitas-komunitas Jawa, terutama komunitas yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Mari Mas Wahyu mungkin bisa datang ke tempat itu untuk belajar tentang, itu tadi kembali bahwa belajar bahasa itu juga kita belajar tentang budaya. Kehalusan itu juga akan terasah dengan sendirinya, sudah ada apa bekal dengan menggunakan bahasa ngoko mungkin bagi orang Jawa keturunan yang misalnya tinggal di Jakarta. Jangan khawatir karena banyak juga teman-teman atau saudara-saudara saya yang di sana juga iya, nyatanya mereka juga belajar perlahan-lahan mereka juga bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Asal satu, dibiasakan. Dua, komunitas ataupun kelompok yang bisa kita pilih untuk punya niat untuk mengembangkan dan belajar tentang kebahasaan. Gitu.
14: Okay. Punya semangat baik, yang sama aja.
11: Punya semangat yang sama.
14: Betul. Pembiasaan itu tadi itu berbahasa aja.
11: Ya, iya, mungkin okay, sebagai bagian yang akhir juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Tapi ini bukan juga kemudian menutup hal yang lain juga ya. Bahwa yang pertama adalah bahwa bahasa daerah itu lahir dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan ataupun setidaknya kita juga bisa mencari ruang-ruang yang lain untuk punya niat bahwa belajar bahasa, kembali lagi bahwa bahasa itu juga mencerminkan budaya kita.
14: Begitu aja. Untuk mencerminkan budaya kita.
13: Budaya kita.
11: Juga mencerminkan budaya kita.
14: Jadi, terima kasih Pak Bimo tentunya atas pemaparan dengan tema kita yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Begitu Bang Noel.
13: Siap, terima kasih banyak Mas Gilang dan juga Pak Bimo untuk materi dan pemaparan serta menjawab pertanyaan juga nih dari para pendengar yang keren-keren tadi ya, pertanyaannya bersemangat gitu ya. Iya. Cuman karena keterbatasan waktu juga mungkin bisa disambung untuk lain kali begitu. Baik, sekali lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Gilang, Pak Bimo ya. Sehat dan sukses selalu pokoknya.
14: Sama-sama Bang Noel, terima kasih. Baik. Salam untuk di sana.
13: Siap, terima kasih banyak. Oke, baik. Itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara episode di 24 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskil Nol pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
15: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Digitalisasi UMKM Belu dinilai mampu kasih kuat transaksi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pelaku usaha didorong memanfaatkan berbagai platform digital untuk kasih luas pemasaran produk. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, S. Vincent Dalu, bilang media sosial kasih manfaat besar buat promosi UMKM daerah. Strategi sederhana tersebut memungkinkan usaha rumahan mulai memasuki pasar digital secara perlahan. Diskom Info Belu ajak pelaku usaha belajar secara bertahap tanpa merasa terlalu takut. Kepercayaan pelanggan menjadi hal penting dalam menjalankan pemasaran melalui ruang digital. Beralih ke informasi berikut. Ketua Persani NTT Serafina BT secara aktif menyuarakan pentingnya aksesibilitas dan layanan publik yang inklusif buat penyandang disabilitas di NTT. Dalam berbagai dialog dan advokasi, Serafina bilang bahwa fasilitas umum, sarana-prasarana sampai akses digital harus ramah disabilitas dan setara tanpa diskriminasi. Serafina kasih tahu secara payung hukum sudah memiliki dasar yang sangat kuat seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2026 dan ratifikasi hak disabilitas lainnya. Namun tantangan terbesar di NTT adalah transisi dari teks regulasi ke eksekusi real. Serafina kasih tahu, jaminan di atas kertas sonde akan mengubah dan menjamin nasib rekan-rekan disabilitas kalau trotoar saja masih berlubang dan gedung publik sonde bisa diakses. Kepada pemerintah, Serafina menegaskan penyediaan fasilitas ramah disabilitas bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan kewajiban pemenuhan hak asasi warga negara. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Baso di era dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu . Dan beta sapa dulu penelpon pertama ketong di ini sore di Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, selamat sore. Suara putus-putus .
1: Ini sama Kak Feli kah?
0: Dengan Christine. Halo?
1: Iya.
0: Iya, suara putus-putus aneh jelas . Dengan siapa di mana?
1: Dengan Revlan di Sulamu kakak.
0: Oh, orang Sulamu. Apa kabar kakak Revlan? Revlan ya?
1: Iya.
0: Sulamu bak angin kok kakak?
1: Iya, angin dari apa namanya utara.
0: Iya. Kakak ada pantun, puisi, teka-teki?
1: Aku pengen dengar lagu kakak.
0: Dengar lagu sah. Nah, sebelum dengar lagu, mau salam-salam buat siapa kakak?
1: Salam-salam buat Kak Joey Marteng. Kak Kapan. Nana Ayo Pano. Limita.
0: Iya.
1: Mas Dar.
0: Halo, kakak suara putus-putus kak.
1: Halo.
0: Iya. Silakan.
1: Buat Mbak Ie.
0: Iya.
1: Pemira Semi. Buat Putra. Buat Mbak Tati, Kak Fendi, Kak Louis. Buat Mbak Dari Subatu.
0: Iya.
1: Mbak Anita.
0: Iya.
1: Buat Kak Sakari Pariti. Buat Miki Campang, Nirva di Campang juga. Buat Natalia di Campang, Natalia Tekari.
0: Iya.
1: Ini juga di Tekari.
0: Iya.
1: Ada Desi di Soe. Bung Robinson di Kapan.
0: Iya.
1: Singkat buat semua sisa kak.
0: Baik.
1: Buat Kak Feli.
0: Christine ya.
1: Oh Kak Christine juga.
0: Iya.
1: Ay, sernya mirip nih kak.
0: Oh begitu kok. Iya, sernya apa-apa . Silakan. Ya. Lagunya yang mana kakak?
1: Ya.
0: Lagu mau yang mana? Di sini ada Gajah di Balik Batu, 11-12, Cintamu Oplosan, Terlanjur Sakit, Satu Hati Sampai Mati, Takdir Cinta, Jatuh Bangun, Memandangmu, Terlanjur Basah, Cuma Kamu, Terus Itu Tergoda, Rindu, Sepiring Berdua. Yang pertama ada Gajah di Balik Batu.
1: Jadi kan kak, jadi
0: iya.
1: Lagu yang pertama itu apa kak?
0: Yang pertama ada Gajah di Balik Batu, 11-12, Cintamu Oplosan, Terlanjur Sakit, Satu Hati Sampai Mati, Takdir Cinta, Jatuh Bangun, Memandangmu, Terlanjur Basah, Rindu, Sepiring Berdua, Cuma Kamu, Dengan Tergoda. Yang mana?
1: Yang tergoda kak.
0: Tergoda. Baiklah kalau begitu. Terima kasih kakak.
1: Oke, Mas sore Kak Christine.
0: Selamat sore. Ya, dan buat Bapak Mama, saudara dong semua yang mau gabung berbagi pantun, puisi, teka-teki, silahkan melalui ketompung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Jadi di ini sore yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki silahkan gabung . Buat bapak mama bersaudara dong semua. Yang pasti beta Christine menemani bapak mama di ini sore sampai di pukul 17 dengan musik dangdut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Ada gajah di balik batu. Ini merupakan plesetan ataupun variasi lucu ya dari dia punya peribahasa asli, ada udang di balik batu. Jadi bapak mama, bapak saudara, ada gajah di balik batu ini memang populer ya. Ungkapan ini jadi populer setelah lagu dari grup band Wali dirilis ya. Di makna jurusannya jauh-jauh beda. Jadi ada gajah di balik batu dengan ada udang di balik batu juga sama-sama punya arti ada maksud tersembunyi ya. Jadi kalau diartikan ada, bisa digambarkan sebagai perasaan suka kepada seseorang tapi diam-diam suka begitu ya. Malu-malu meong seperti itu. Nah, buat bapak mama, buat saudara yang di ini sore punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketempung line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang, atau bisa juga di 0811 3820 1043. Pro Dangdut menemani bapak mama, bapak saudara di ini sore sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejwa di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan cinta mengoplosan itu semacam kayak ini ya, Sunday murni lagi ya, ada campur-campur lah ya, perasaan yang campur aduk begitu. Tapi kita berharap di ini sore bapak mama bapak mama bahas saudara semua ya, perasaan baik-baik saja, Sunday yang campur aduk ya. Dan tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya di ini sore. Beta Kristen menemani bapak mama bapak saudara dong semua ya di ini sore. Jadi buat yang mau gabung silahkan melalui ketumpung line telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Ke pantai membawa kelapa, kelapa muda enak rasanya. Bapak mama bapak saudara salam hangat untuk semuanya, tetap di Pro 4 RR Kupang, jangan kemana-mana. Kalau bisa gabung ya untuk berbagi pantun, puisi dan juga teka-teki. Jadi ini sore kita menemani bapak mama dengan musik dangdut tentunya. Jadi mari kita ramaikan di sore ini di Pro Dangdut dengan pantun, atau mungkin ada di antara bapak mama bapak saudara yang mau memilih lagu dangdut, terlalu boleh ya untuk menghibur di aktivitas di sore ini. Jadi mungkin sekarang semulai capek ya, semulai mengantuk, silahkan gabung untuk memilih lagu dangdut. Dan yang pasti sekali lagi Pro Dangdut menemani aktivitas bapak mama dong semua sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Baso Dara dong semua. Selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini ya. Jangan lewatkan, nanti ada konser Amal Merah Putih. Jadi konser Amal ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam bekerja sama dengan LPP RRI Kupang. Ini bertujuan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak dari gempa pada Sabtu lalu, 15 Agustus 2026 di daratan Flores. Dan Bapak Mama, saudara dong semua ya. Jadi Bapak Mama bisa datang untuk menyaksikan secara langsung konser Amal ini dan bisa berdonasi juga, berdonasi untuk dana ataupun mungkin produk barang-barang ya, pakaian layak pakai atau mungkin barang-barang yang ingin didonasikan ataupun diberikan kepada saudara-saudara kita, atau untuk dana juga ya, ingin berdonasi melalui dana bisa datang di konser Amal Merah Putih. Jadi nanti juga Bapak Mama Bapak Saudara akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan juga budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak serta remaja berbakat dari Rumah Musik Siloam. Sendiri hanya itu saja, Bapak Mama juga bisa menikmati Basar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan juga kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi hadiri konser Amal Merah Putih di tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 di halaman LPP RRI Kupang. Jadi ketong bukan hanya sekedar datang untuk menyaksikan pertunjukan saja, tetapi kehadiran ketong juga bisa dimanfaatkan, atau mungkin ketong bisa hadir untuk memberikan donasi bantuan ya bagi saudara-saudara kita yang ada di daratan Flores.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Gerakan Mai Valie melalui kegiatan Rote Mengajar 2026 menjadi momentum membangun mimpi dan karakter generasi muda di Kabupaten Rote Ndawo. Kehadiran ratusan relawan dari berbagai profesi di 34 sekolah sasaran diharapkan mampu membuka wawasan sekaligus menanamkan semangat kepada para siswa untuk berani menentukan masa depan. Bupati Rote Ndawo Paulus Henuk mengatakan, kehadiran para relawan merupakan bentuk nyata kepedulian dan solidaritas dalam mempersiapkan generasi muda Rote Ndawo. Beralih ke informasi berikut, generasi muda di Kabupaten Rote Ndawo mulai dipersiapkan untuk menjadi pelaku utama dalam perkembangan sektor pariwisata daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui Rote Hospitality Academy yang berlangsung di Nihi Rote, Desa Boa, Kecamatan Rote Barat. Program RHA memberikan pembekalan kepada peserta melalui pelatihan bahasa Inggris dan pengenalan ilmu perhotelan. Keterampilan tersebut dinilai penting untuk membangun sumber daya manusia lokal yang mampu memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Salah satu peserta RHA, Calvin Sarlin Fangge, mengatakan program tersebut diikuti sekitar 20 peserta dari sejumlah kecamatan di Rote Ndawo. Peserta berasal dari Pantai Baru, Rote Tengah, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, dan Lua Hulu. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz perempat RR Kupang dan masih di Pro Dangdut. Kita masih dangdutan, bapak mama bahasa daerah dong semua di ini sore ya. Jadi yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung, mari bergabung, ramaikan sore ini dengan musik dangdut ya. Yang mau berjoget, bergoyang, silahkan gabung untuk memilih lagu dangdut yang disukai ya, atau mungkin mau berbagi pantun atau menyapa orang-orang terkasih, silahkan. Satu pantun buat bapak mama bahas saudara dong semua. Beli mangga di pasar pagi, mangga manis dibawa pulang, dangdut diputar sepenuh hati biar semangat ikut bergoyang. Mari berjoget di Pro Dangdut RR Kupang sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
3: Kau cepat pergi tinggalkannya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu.
2: Kalau ada
0: Rizky Febian, Alamak.
2: Samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak
0: boleh. Afgan.

Cristal.

Masih dari seputaran Jalan Tampilo nomor 8 dan Bapak Mama Basaudara Dong semua masih di Pro Dangdut ya. Katong masih dangdutan di ini sore sambil menunggu Bapak Mama untuk gabung di ini sore. Satu informasi terkait dengan donasi yang sudah terkumpul ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores. Jadi kami sampaikan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang. Di hari ini Senin 24 Agustus 2026, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie Kaji, dan popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang 100.000 dari Bapak Adi di Alak, uang 200.000 rupiah untuk dari PT Sensei Popoku, Rp10.000 dari orang baik, dan Rp500.000 dari hamba Tuhan. Kami masih membuka kesempatan untuk Bapak Mama Bapak Saudara yang ingin berdonasi untuk saudara-saudara kita di daratan Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui Kris disediakan ataupun sudah ada di media sosialnya RRI Kupang, dan juga berupa barang dapat diantar langsung ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan kita sangat berarti untuk saudara-saudari kita yang ada di daratan Flores ya. Dan info selengkapnya bisa menghubungi saudara Nyongki di nomor handphone 0852-3927-5950. Jadi sekali lagi mari kita sama-sama membantu saudara-saudara kita yang ada di daratan Flores yang terkena ataupun terdampak gempa pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Dan untuk Bapak Mama Bapak Saudara yang ini sore mau gabung juga boleh melalui kotompung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah kuberikan. Sekarang nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

Masih dari seputaran Jalan Tempelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso Daerah Dong semua masih di Pro Dangdut. Kita masih dangdutan ya di sore ini dan di sore yang panas berangin juga. Tapi beta berharap Bapak Mama Dong dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, bahagia selalu eh untuk menjalani aktivitasnya di sore ini. Masih dengan beta Christine. Jadi buat Bapak Mama Baso Daerah yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketumpung line telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di atas pagar, dengar dangdut setiap hari, hati ceria, hidup pun segar. Jadi kalau dengar musik dangdut pas kotong ada mengantuk-mengantuk atau mungkin ada capek-capek ya, atau ya biasalah kalau mood susun bagus lah dengar musik dangdut jadi ikut ingin menari, berjoget ya. Jadi buat Bapak Mama Baso Saudara yang ini sore juga mau berjoget, buat Bapak Mama yang ingin peregangan, ingin berolahraga ya, silakan gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki atau mau dengar lagu yang mana, silakan dipilih susah make ada pedagang ya. Oke, silakan gabung melalui ketumpung line telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Membuka hidup apapun, siapapun.
4: Ku bertamu ke rumah barumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Hanya papan dan namamu.
5: Kalau ada
1: Rizky Febian, Alamak.
5: Samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
5: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu.
6: Cepat pulang, cepat.
1: Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
0: Kategori Wanita. Sophie Novindri, Susah Lupakan.
7: Kenangan indah sulit terhapus.
0: Kau yang ingin bersama. Srina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: CCTV Kristal. Kaisa bila kita sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku. Mariangela, rayu.
1: Ku diam membisu. Aku menyesatlah membuatmu.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.
1: Dan biarkanmu.
0: Mahalini, bawa

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Mama, Saudara, sampai di sini Beta menemani aktivitas sore Bapak Mama. Terima kasih buat yang masih mendengarkan Pro 4 RR Kupang ya. Untuk ini sore menutup kebersamaan Kotong di Pro Dangdut, satu pantun penutup ya buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mama Bapak Saudara, berita perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Bupati Rotendao Paulus Henok mendorong pemuda untuk ikut jaga dan mengembangkan pohon lontar sebagai salah satu kekayaan serta kearifan lokal daerah. Paulus kasih tahu, lontar memiliki manfaat yang sangat luas, mulai dari daun pelepa sampai diepung air nira. Selain memiliki nilai budaya, lontar juga dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi melalui pengolahan berbagai produk turunan. Dia bilang, tantangan saat ini adalah semakin sedikit generasi muda yang berminat melanjutkan pekerjaan sebagai penyadap lontar. Karena itu, pelestarian lontar sudah cukup hanya dilakukan dengan mempertahankan pohonnya, tetapi harus diimbangi dengan regenerasi dan inovasi. Paulus kasih contoh gula lempeng sebagai salah satu produk berbahan dasar lontar yang dapat dikembangkan melalui pengemasan modern, pemasaran digital, dan hilirisasi. Beralih ke informasi berikut, digitalisasi UMKM Belu dinilai mampu kasih kuat transaksi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pelaku usaha didorong memanfaatkan berbagai platform digital untuk kasih luas pemasaran produk. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, Vincent Dalu bilang, media sosial kasih manfaat besar untuk promosi UMKM daerah. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa. Thank you.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian, atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari, biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini. Dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Kuen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Kuen Lebisi itu dibilang Kuen Antuan, Kuen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu. Tagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Kuen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sana mau, Kuen Lebisi bilang tidak jual. Hello, bahasa hellonya bilang begitu, hello, tidak jual. Oh, jadi ini orang hello nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, tidak lebar. Selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu sana apa-apa, kecil sedikit. Entah di istana situ, di sanafnya raja. Sudah, pintarlah penjajah ini, irislah ini kulit kerbau, tipis-tipis terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang, iya tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau. Jadi ini sudah, raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front. Di benteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih. Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos, ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ. Ya. Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Ya, nanti kita mencobain dulu untuk melalui pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Leskodat sana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk pagu penggali juga bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah.

0: Pulau Lepandatan, menurut versi orang Kedang, pada zaman dahulu kala merupakan sebuah pulau yang terletak di antara Lembata dan Alor. Sedangkan versi masyarakat yang menghuni Pulau Alor Kecil, mereka lebih mengenal Lepandatan dengan sebutan Tanah Bawah. Orang pertama yang mendiami Tanah Bawah melahirkan 4 orang anak hasil perkawinan dengan putri laut. Ada berbagai versi mitos yang tumbuh dalam masyarakat Flores, Alor maupun Lembata tentang asal-usul leluhur mereka. Namun, dari perbedaan cerita, tetap ada benang merah yang akhirnya bisa disimpulkan bahwa Pulau Lepandatan dulu pernah ada, namun kemudian terpencar-pencar. Masyarakat Alor Kecil bercerita bahwa ada seekor naga yang bersembunyi di dalam kampung dan menelan anak-anak kecil. Orang kampung berusaha membunuh naga tersebut, tapi naga itu merontak dan menenggelamkan Pulau Lepandatan. Sedangkan masyarakat Lembata bercerita bahwa ada seekor belut besar yang merontak-rontak, lalu seorang bapak memotongnya menjadi 3 bagian. Belut itu terpental, merontak, dan menenggelamkan Pulau Lepandatan. Konon, belut yang terpental itulah dipercaya yang membentuk Pulau Lepandatan. Pulau Lepandatan kini tidak terlihat lagi, tetapi kalau surut besar, ada karang-karang yang menonjol, dan masyarakat yang menghuni Pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur sangat kuat memegang cerita bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lepandatan. Tapi suatu saat ada bencana yang begitu dahsyat dan pulau itu tenggelam. Orang-orang terpencar dengan perahu, mereka berlari mencari tempat yang aman. Ada yang ke Alor Timur, Pura, Pantar, hingga Lembata. Keyakinan akan asal-usul bahwa nenek moyang mereka berasal dari satu pulau, yakni Lepandatan, dibuktikan ketika orang melintasi gugusan pulau-pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur, orang akan melihat kemiripan hasil tenunan, yakni warna dasar coklat dan hitam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, Wairebu adalah kampung terpencil di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung Wairebu dengan rumah adat Mbaruniang semakin dikenal luas ketika mendapat penghargaan dari UNESCO Asia Pacific Award tahun 2012 kategori Award of Excellence, yang merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang pelestarian budaya. Bagian bawah rumah adat Mbaruniang dibuat seperti lingkaran, semakin ke atas semakin mengerucut dan di puncaknya terpancang tanduk kerbau. Setelah tiang tengah ditanam, maka dari puncak sampai ke bawah dibuat jari-jari dari kayu. Jari-jari ini untuk membagi ruas-ruas sampai ke dasar sehingga berbentuk lingkaran. Dalam rumah adat Manggarai selalu ada kolong-kolong yang dinamakan gaung. Bagian tengah Mbaruniang terdapat tiang utama yang disebut sirip bongkok. Dalam ruang sirip bongkok inilah tempat warga berkumpul untuk membicarakan adat, kenduri, bahkan untuk memberi makan pada leluhur. Pembuatan rumah adat Mbaruniang dilakukan setelah melalui upacara adat, yakni seluruh klan yang ada berunding untuk menentukan apakah membangun rumah baru atau sekedar perbaikan rumah yang telah ada. Atap rumah biasanya terbuat dari ijuk, sedangkan tingginya mencapai 15 meter, terdiri dari 5 tingkatan dengan fungsinya masing-masing. Rumah adat Mbaruniang biasanya dihuni 7 sampai 8 kepala keluarga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai. Selamat sore untuk Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua. Apa kabar di ini sore? Semoga kabarnya baik ya dan masih dengan keadaan semangat untuk melakukan berbagai ketumpu aktivitas di sore hari ini yang dalam perjalanan ya dari tempat kerja pulang rumah, yang sementara batas sibuk di pasar ataupun juga di pertokoan. Selamat sore menjelang malam saja untuk Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara dong semua, seperti biasa Beta Rogan yang akan temani Bapak Saudara dong semua sampai nanti di pukul 24 malam atau di jam 12 malam ya di Sasando Malam dengan ketemu informasi-informasi ya tentang budaya, tradisi, tarian dan masih banyak lagi, dan juga sambil lupa dengan hiburan lagu-lagu daerah. Untuk itu selamat sore sah untuk Bapak Saudara dong semua dan salam batas sibuk dengan berbagai aktivitas di ini sore.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Bahas saudara dong semua, program kuliah kerja nyata Universitas Gajah Mada di Desa Wogo, Kabupaten Ngada, mendorong pengelolaan sampah organik melalui pembangunan rumah magot. Itu program bantu mengelola sampah organik sekaligus menghasilkan magot yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Beralih ke informasi berikut. Wakil Bupati Alor Rocky Winario bilang pembangunan pendidikan di Kabupaten Alor harus diarahkan pada peningkatan akses sekaligus mutu pembelajaran. Dia juga kasih tahu capaian yang sudah dapat menunjukkan bahwa adanya kerja bersama antara pemerintah sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mencegah anak berhenti sekolah di tengah jalan. Dia juga menyampaikan bahwa pembangunan pendidikan sonde boleh berhenti hanya pada peningkatan angka partisipasi sekolah, tetapi juga harus dilanjutkan dengan peningkatan mutu pembelajaran, kualitas guru, perbaikan sarana-prasarana, penguatan teknologi pendidikan, serta perluasan akses pendidikan tinggi. Rocky berharap bahwa pembangunan pendidikan terus diperkuat sehingga peningkatan akses sekolah berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Alor. Informasi tadi mengakhiri Kota Pumbar Rita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa. Oh.

mama kakanyong dan kakanona. Tahukah katong kalau pencemaran lingkungan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan medium yang tercemar maupun sumber polutannya? Pencemaran tanah menjadi salah satu jenis polusi yang paling umum terjadi. Tanah merupakan fondasi dari seluruh rantai makanan darat. Pencemaran tanah biasanya terjadi akibat proses meresapnya bahan kimia buatan manusia ke dalam ekosistem tanah. Penyebab utamanya seperti kebocoran tempat pembuangan sampah, penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan, pembuangan limbah industri secara ilegal, hingga tumpahan minyak. Ketika zat beracun meresap ke dalam tanah, struktur kimia tanah akan berubah, mematikan mikroorganisme esensial, dan membuat tanah menjadi tidak subur. Tanaman yang tumbuh di atas tanah beracun akan menyerap logam berat atau bahan kimia berbahaya. Saat tanaman tersebut dipanen dan dikonsumsi oleh manusia atau hewan ternak, racun tersebut akan berpindah dan menumpuk di dalam tubuh, memicu berbagai masalah kesehatan yang bersifat kronis dan jangka panjang. Mari, katong jaga katong pun tanah, kurangi plastik, bijak pakai pestisida, dan jangan buang limbah sembarangan. Karena tanah yang sehat, pasti jamin katong pun masa depan lebih sehat.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Papa bingung. Katong punya uang kosong deh. Kayaknya sudah akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, kali ini ya akan kotong sampaikan update informasi donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang pada Senin 24 Agustus ya. Pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah, yang mana pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet. Yang berikutnya ada pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie KG, dan juga popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang 100 ribu dari Om Adi di Alak, dan juga uang 200 ribu dari PT Zenzi Popoku. Dan juga ada uang 500 ribu dari Hamba Tuhan, yang mana Ketong sendiri masih terus ya membuka kesempatan untuk Mbak Saudara dong semua ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita yang ada di Flores hingga sampai tanggal 10 September nanti. Nah, untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun juga berupa barang dapat diantar langsung ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8. Karena sekecil apapun bantuan Mbak Saudara semua ini sangat berarti ya untuk saudara-saudari Ketong semua. Info selengkapnya dapat menghubungi Saudara Nyongki di nomor 0852 3927 5950.

Bapak-bapak, kakak, adik, saudara dong semua, tentunya pada esok hari ya di tanggal 25 ya, kota punya bapak saudara semua yang beragama muslim tentunya akan merayakan hari maulid nabi. Nah untuk itu bapak saudara semua, ternyata di hari maulid nabi sendiri banyak tradisi-tradisi budaya yang memang masih dilakukan di Nusantara, khususnya di Indonesia. Karena ada berbagai macam tradisi maulid nabi yang memang biasanya ini kota punya masyarakat dorang semua menyelenggarakan dari berbagai daerah. Nah, masing-masing tradisi yang masih tetap dilestarikan hingga memiliki makna masing-masing. Salah satunya tradisi buat ketupat sampang yang berasal dari Madura nih, Pak Saudara semua. Nah, ini tradisi, tentunya tradisi pembuatan ketupat dari daun kelapa ini masih dilestarikan oleh masyarakat di Madura. Nah, biasanya diselenggarakan dalam rangka hari besar seperti saat maulid nabi. Nah yang berikutnya ada tradisi grebek maulud ya, yang berada di Yogyakarta dan juga Surakarta. Nah ini merupakan salah satu tradisi yang memang masih dorang lestarikan di wilayah Jogja dan juga Surakarta, adalah grebek yang memiliki arti masyarakat akan mengikuti sultan, para pembesar yang akan keluar dari keraton untuk upacara maulid nabi, yang mana sebelum sampai pada puncaknya ya, yang mana tradisi ini memiliki tahapan yang memang harus diikuti oleh masyarakat di sana.

0: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh, makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus di layar HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu, jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su, simpan dulu.
3: Oke, Mama. Maaf, Fe.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita, tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
4: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita, dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Basu, Dore semua masih dengan informasi-informasi ya tentang tradisi-tradisi budaya yang berkaitan dengan Maulid Nabi yang mana akan dirayakan oleh kota punya saudara semua yang beragama muslim di hari esok di 25 Agustus. Untuk itu saudara semua, tradisi yang berikutnya dari Aceh yaitu tradisi masak kuah Beu Langgong. Ini merupakan tradisi ya dalam rangka menyambut dan memperingati Maulid Nabi yang mana masih dilestarikan oleh masyarakat Aceh adalah memasak kuah. Yang mana kegiatan ini dorang lakukan secara bersama-sama tentunya dengan dorang punya menu wajib ya, dala daging sapi dengan kuah kari. Ini merupakan salah satu kebersamaan ya untuk merayakan Maulid Nabi. Nah, untuk yang berikutnya adalah tradisi Bayun Maulid yang dilakukan di daerah Banjar. Nah, kata Bayun sendiri ini artinya adalah ayunan atau buayan. Nah, sementara kata Maulid adalah merujuk pada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga makna ini sendiri adalah kegiatan untuk mengayun anak bayi sehingga bentuk rasa syukur atas kelahiran. Jadi ini merupakan salah satu tradisi yang memang dilakukan ya di berbagai daerah di Indonesia sendiri karena ini masih berkaitan ya dengan bagaimana keagamaan dan juga budaya. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini masih tetap dilestarikan hingga saat ini.

Skeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Basodara dong semua, kondisi hutan dan tutupan lahan memiliki hubungan yang sangat erat dengan ketersediaan air di Nusa Tenggara Timur. Hutan sudah hanya berfungsi sebagai penyangga ekosistem, tetapi juga berperan penting dalam menyimpan air hujan yang dibutuhkan masyarakat, terutama saat musim kemarau. Kepala Seksi Rehabilitas Hutan dan Lahan BPDAS Benain Wilmina Bayu Adrian Victorino bilang menjaga tutupan vegetasi menjadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan ketersediaan air secara berkelanjutan. Tutupan vegetasi membantu air hujan masuk ke dalam tanah dan mengurangi derasnya air permukaan. Beralih ke tampung informasi berikut. Kegiatan kuliah kerja nyata Universitas Gajah Mada di Desa Huogo, Kabupaten Ngada, jadi ruang bertukar pengalaman budaya antar mahasiswa dan masyarakat setempat. Interaksi selama hampir 2 bulan memperkenalkan mahasiswa asal berbagai daerah pada tradisi kehidupan masyarakat dan nilai kebersamaan di daerah Flores. Perwakilan tim KKN PPM UGM Senada Ngada 2026, Raka kasih tahu, selama berada di Desa Wogo, mahasiswa dorang mengikuti sejumlah kegiatan masyarakat, termasuk dorang punya kegiatan adat. Dongju dapat kesempatan ko bisa lihat rangkaian acara adat Kasao selama 3 hari. Salah satu pengalaman yang paling berkesan buat dong pas lihat kegiatan adat ketika masyarakat berbagi nasi dan daging secara merata. Nah, ini momen tersebut dorang nilai bahwa ini mencerminkan semangat kebersamaan dan berbagi di tengah masyarakat. Nah, mereka juga berharap bahwa keberagaman atau keberadaan Desa Wogo beserta budaya dan masyarakatnya semakin dikenal oleh masyarakat luas. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Oke, beta undang beta ke bapak, beta ke bapak dong. Masuk, kita lupa rame-rame.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kita akan hadirkan ya untuk temani kotong semua di malam hari ini. Obrolan budaya tentunya ini merupakan rekaman ulang ya dengan topik Tenun Warna Alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman ya, akan temani kotong semua di ini malam sampai nanti di pukul 20 atau di jam 8 nanti. Selamat malam dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
2: Rompat dari Kupan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan tadi datang saya informasikan, suka sih tahu ya, kalau di jam 7 malam itu ada obrolan budaya mengenai tenun warna alam TTS ya, antara tradisi dan tantangan zaman. Dan yang akan bercerita banyak juga ada Kakak James Kase ya, selaku praktisi dan juga pemerhati tenun warna alam Timur Tengah Selatan ya. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang penasaran, yang mau tanya-tanya di Kakak James ya tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman, boleh bergabung nanti di WhatsApp-nya Perompet RRI Kupang ya, kemudian di line telepon dan juga di YouTube channel RRI Kupang ya, karena Koton juga lagi live di YouTube ya. Jadi Bapak Mama bisa nonton juga di situ ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, saat ini Koton Jusu terhubung ya bersama dengan Koton Punarasumber Kakak James Kase ya, selaku praktisi dan pemerhati tenun warna alam TTS. Halo, selamat malam Kakak James.
3: Selamat malam Kak Datren.
2: Iya, selamat malam. Bagaimana kabarnya Kakak?
3: Kabar baik, sehat, puji Tuhan.
2: Amin. Malam hari ini tidak mengganggu kan?
3: Tidak mengganggu Kak Datren. Soe masih dingin jadi tidak mengganggu waktu malam ini.
2: Oke, dan Soneta Uju mau keluar di mana ini? Baik, Kakak James, malam ini kita mau ngomong soal tenun warna alam Timur Tengah Selatan ini ya, yang bisa dibilang juga ada tantangan ya di zaman sekarang begitu. Tapi sebelum ketong sampai di tantangan ya bagi tenun warna alam TTS ini, datang juga dan semua pendengar Perompet RRI Kupang mau tahu ini Kakak James, mungkin secara singkat begitu ya, bagaimana sejarah kain tenun di Timur Tengah Selatan ya, dan perannya dalam kehidupan masyarakat sejak dulu ini.
3: Iya, baik Kak Daten. Jadi kain tenun di TTS itu sejarahnya secara umum sama dengan kain tenun di Timur. Jadi berdasarkan cerita dari orang-orang tua, berdasarkan mitos dari leluhur, itu pada awalnya orang Timur, khususnya di TTS, itu awalnya mereka tidak mengenal yang namanya kain tenun. Mereka masih hidup secara pola tradisional, masih telanjang. Itu sekitar abad sebelum abad ke-12. Jadi awalnya itu mereka hanya menggunakan cawat dari kulit kayu. Jadi ada satu tumbuhan namanya nunfau, itu mereka ambil kulit batangnya kemudian dibikin cawat, dan mereka belum kenal tenun. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar abad ke-12, 13, di situ banyak masuk pedagang-pedagang dari Cina dan India. Mereka yang membawa budaya tenun diperkenalkan kepada orang di Timur, termasuk orang TTS. Jadi awalnya itu hanya orang-orang tua, mereka menggunakan cawat dari kulit kayu, tetapi dari pertautan budaya mereka dengan orang Cina, orang-orang India, di situ mereka mulai mengenal kain tenun. Sehingga kain tenun itu dipakai sebagai penutup badan mereka. Kemudian makin lama makin berkembang, mereka mulai membentuk motif sesuai dengan karakteristik kelompok-kelompok mereka. Jadi dari di Timur itu perkembangan kain tenun itu dimulai dari sebelum adanya pengaruh dari luar, mereka menggunakan cawat dari kulit kayu. Kemudian setelah berkenalan dengan orang dari luar, ke orang-orang Cina dan India itu, mereka datang ke Timur itu untuk mencari kayu cendana dan lilin. Jadi mereka barter, orang Timur barter kayu cendana dan lilin itu dengan kain, porselin, dan berbagai macam bibit untuk pertanian. Kemudian mereka makin lama mereka diperkenalkan dengan kain tenun. Nah, jejak sejarahnya ini masih bisa dapat dilihat di pada motif-motif kain tenun di timur dan juga teknik-tekniknya. Jadi pertautan budayanya dari Cina Selatan, kemudian Semenanjung Malaka sampai ke timur itu, jejak budayanya itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Jadi kain tenun timur itu lahir dari sejarah yang panjang, membentuk motif dan karakteristik mereka sendiri. Seperti itu kadarnya.
2: Nah, ini yang menarik ini, kalau memang ada sistem barter di zaman dulu yang memberikan ataupun kain tenunnya itu di barter dengan kayu cendana di timur ya, dari masyarakat atau ini begitu. Ini mungkin ada jejak begitu ya, kain motif dari timur ya, memang ada hubungannya dengan pedagang dari India maupun dari Cina begitu. Mungkin ada dari motifnya begitu.
3: Iya, dari segi, pertama dari segi teknik. Teknik tenun ikat, tenun buna itu sangat mirip dengan tenun-tenun dari wilayah Cina Selatan, Vietnam, Laos, Thailand. Itu kita bisa lihat pada kain tenun Amanuban yang bercorak banyak, membentuk motif wajik berkait, itu punya kemiripan yang sama. Kemudian kalau misalnya dari kain tenun India, bisa kita lihat pada motif patola seperti di Biboki, di Amanuban, itu masih kentara sekali motifnya, itu mendapatkan pengaruh dari India. Jadi mereka di tenun-tenun itu, mereka adaptasikan motifnya dari motif-motif pada kain sutra India kuno maupun motif-motif kain sarung dari Cina.
2: Oke, luar biasa ini ya. Dan motif-motif tenun TTS ini dikenal sangat khas ini. Dan kalau boleh tahu, filosofi ataupun pesan yang biasanya terkandung di dalamnya itu seperti apa ini, Kakak James?
3: Iya, jadi kalau tenun di TTS itu, dia TTS kan terdiri dari tiga suap raja ya, tiga suku, Amanuban, Amanatun, dan Molo. Jadi masing-masing subsuku ini, mereka membentuk ciri dan karakternya mereka sendiri. Tetapi secara umum, kita bisa lihat motifnya itu terdiri dari bentuk-bentuk geometris, flora, fauna, atau juga bahkan bentuk manusia yang menggambarkan leluhur mereka. Jadi setiap motif ini mereka bentuk sedemikian rupa untuk menceritakan filosofi dari kehidupan mereka. Seperti misalnya pada kain tenun dari Amanuban, itu biasanya disebut motif kaif, itu motifnya berupa bentuk wajik berkait. Di situ mereka membentuk satu pola berbentuk wajik yang kemudian di setiap sisinya itu mereka bentuk seperti roda berkait, itu melambangkan persaudaraan dan sistem sosial yang saling terikat antara satu dengan yang lain dalam kehidupan sosial masyarakat di Amanuban. Kemudian misalnya orang Timur itu biasanya identik dengan motif buaya atau tokek. Itu simbol daripada motif leluhur. Mereka percaya bahwa Pulau Timur ini terbentuk dari buaya, dan leluhur mereka percaya sebagai buaya yang selalu mereka anggap hewan yang mistis dan tabu bagi mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari.
2: Oke. Kalau dari Amanatun maupun Molo itu mungkin ada perbedaan yang bisa kotong bedakan begitu. Contohnya beta. Kalau pi di TTS, beta bisa bedakan. Oh, ternyata ini dari Amanuban, dari Amanatun, dari Molo begitu, Kakak James. Dari bentuknya itu. Dari motif.
3: Iya. Jadi orang Timur itu untuk bisa membedakan motif itu ada dua hal. Yang pertama pada motif utama kainnya, misalnya bentuk hewan atau bentuk bunga atau bentuk manusia. Tetapi yang paling penting, hal paling penting kedua itu adalah pada susunan garis-garis berwarna pada petiknya. Orang Timur bilang tulis atau nono. Jadi kalau kita perhatikan kain tenun di TTS, itu selalu didominasi oleh garis-garis berwarna. Jadi orang Amanuban, mereka memilih warna-warna tersendiri yang beda, yang khusus dan khas, yang bisa dibedakan dari pemilihan garis dan warna orang Amanuban dan orang Amanatun.
2: Kalau untuk fungsinya seperti apa ini, Kakak James?
3: Iya, fungsi kain tenun di TTS itu secara umum ada empat. Fungsi yang pertama itu fungsi sandang atau fungsi pakaian. Jadi kain tenun di TTS itu secara umum ada dua jenis. Jenis yang pertama jenisnya selimut, itu khusus digunakan untuk laki-laki, dalam bahasa di timur disebut beti naik atau mau naik. Itu khusus untuk laki-laki, bentuknya selembar kain panjang. Sedangkan bentuk kedua itu namanya tais, bentuknya sarung khusus untuk perempuan. Itu fungsi sandang atau fungsi pakaian. Fungsi yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial ini yang pertama fungsinya yaitu sebagai penanda kedewasaan seorang gadis yang siap menikah. Jadi orang Timur itu, para gadisnya itu selalu diidentikan dengan menenun. Pekerjaan utama seorang perempuan adalah menenun, sehingga ketika seorang perempuan dia sudah bisa menenun kain dengan baik, dia sudah bisa dikatakan dewasa dan siap untuk menikah. Fungsi sosial yang kedua yaitu biasanya sebagai barang hantaran dalam perkawinan. Jadi dalam setiap prosesi adat kawin mawin itu selalu ada terjadi pertukaran kain tenun antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Fungsi sosial yang ketiga yaitu sebagai barang bawaan saat melayat ke tempat duka. Jadi ketika ada keluarga dekat meninggal, itu biasanya banyak orang datang dengan membawa kain-kain tenun, khususnya kalau yang meninggal itu orang-orang tua atau orang-orang kenamaan. Fungsi yang keempat, ini juga sebagai bekal kubur. Jadi misalnya ada orang yang meninggal, dalam petinya itu selalu ditaruh kain-kain tenun sebagai bekal kepada jenazah ini di dunia akhirat. Ini mungkin orang-orang zaman dulu punya perspektif tersendiri terhadap kain tenun. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini fungsi akhir-akhir ini kain timur banyak sekali diminati sehingga dijual untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi fungsi yang paling penting dalam kain timur yaitu fungsi identitas. Jadi orang Timur itu menjadikan kain tenun sebagai penanda asal-usul, membedakan diri mereka dari orang lain. Inilah ciri khas dari kain Timur, tidak saja sebagai sandang atau pakaian, tetapi juga sebagai penanda identitas mereka.
2: Nah, dari keempat fungsi ini ada satu fungsi yang memang sangat disorot juga ini ya, dan Datin juga sangat tertarik ini tentang fungsi yang kedua, fungsi sosial ini. Ada empat ya, itu salah satunya sebagai bekal kubur, kemudian bawaan ke tempat duka ya, hantaran ya, dan juga menenun bagi seorang perempuan ini ya. Ini kalau dilihat dari motif-motifnya mungkin ada yang membedakan begitu kok Kakak James, tentang apa ya, bawaan ke tempat duka ini kan untuk orang mati, mungkin ada motif tertentu begitu yang memang di apa ya, ditujukan begitu.
3: Iya, kain timur pada umumnya itu untuk dibawa ke tempat duka biasanya di

0: itu Kak Dato.
1: Oke, berarti selain dari kedua jenis itu ya, untuk pernikahan sebagai hantaran juga itu boleh jenis apa ya tadi, jenis bunga.
0: Iya, karena kan kain tenun di TTS itu ada terdiri dari 4 jenis teknik untuk membentuk seni hias pada kain tenun, membentuk motifnya. Teknik yang pertama yaitu teknik futus atau tenun ikat, itu membentuk motif dengan mengikat benang menjadi pola tertentu, kemudian dicelup, diwarnai untuk membentuk motif. Sedangkan teknik kedua yaitu teknik lotis, itu benang disusun bertumpuk, dua jenis benang, benang war dasar berwarna lebih gelap dan benang ungkitan berwarna lebih terang. Kemudian benang itu diungkit menggunakan lidi membentuk motif. Teknik ketiga yaitu teknik buna atau tenun sulam. Benang disusun satu jenis warna, khususnya warna gelap. Kemudian benang-benang warna diambil dan dililitkan, disulam di atas benang dasar tersebut membentuk motif timbul yang disebut buna. Sedangkan teknik keempat, ini teknik yang agak jarang, namanya teknik naisa. Naisa ini dia semacam teknik pembuatan karpet. Jadi dia teknik yang paling rumit dan paling lama, dia benang-benang disusun tanpa menggunakan benang pakan, hanya dililitkan benang-benang berwarna satu persatu membentuk satu kain utuh.
1: Okay.
0: Iya, jadi kalau misalnya untuk barang hantaran, barang bawaan untuk orang meninggal seperti kata Karaten tadi, itu biasanya kalau orang yang meninggal itu orang terpandang atau orang kenamaan atau orang penting, biasanya dibawa kain-kain dengan teknik-teknik yang lebih rumit sebagai bentuk penghargaan.
1: Oke, berarti terjawab sudah ini ya Kakak James. Soalnya banyak dari Koton juga, dari masyarakat juga, dari pendengar juga yang hanya tahu itu teknik futus, lotis, dan juga buna. Ternyata ada satu lagi, naisa ya.
0: Iya, naisa ini dia khususnya banyak ditemukan di wilayah Molo Tengah, Desa Neke Muniveto. Itu tekniknya itu miris seperti teknik pembuatan karpet di Timur Tengah, di Yunani, di Peru. Jadi teknik itu hanya ditemukan di Pulau Timur, hanya ada di TTS.
1: Iya. Oke, jangan sampai ada pengaruh juga ini dari Timur Tengah.
0: Secara umum dia mendapatkan pengaruhnya memang dibawa oleh orang India dan orang Cina, tetapi mungkin ke depan mungkin butuh penelitian lebih lanjut tentang hubungannya. Tetapi secara teknik dan motifnya itu hampir sama seperti teknik, seperti motif-motif dari Persia, dari Iran. Karpetnya itu saya pernah lihat, itu motifnya banyak yang identik.
1: Oke. Baik, kalau untuk warna kain tenun TTS sendiri?
0: Iya, jadi kalau kain tenun TTS, secara awam orang lihat itu biasanya di Kupang, di mana-mana orang tuh selalu melihat kain tenun TTS itu sebagai tenun yang gonjreng dengan warna-warna kontras, pemilihan warna yang cerah dan terang. Itu biasanya dikenal seperti itu. Bahkan banyak yang menggunakan sudah warnanya sudah merah terang, hijau terang, kemudian dipakai lagi dengan benang emas, benang perak dan sebagainya sehingga warnanya begitu kontras dilihat. Itu biasanya tenun TTS dilihat seperti itu, tetapi itu bukanlah warna asli dari TTS sebenarnya, karena itu mendapatkan pengaruh dari ketersediaan benang di TTS. Kebanyakan orang TTS itu menenun, mereka membeli benang di pasar atau di toko, benang-benang sintetis dengan warna yang gonjreng. Jadi warna-warna itu biasanya punya kelemahan, yaitu ketika mereka sudah membentuk motif menggunakan benang-benang warna kimia, itu kain-kainnya tidak bisa dicuci. Jadi meskipun tenunnya sudah dibikin dengan teknik buna yang sangat baik, dengan pengerjaan 3-5 bulan, tetapi kain-kain itu hanya dipakai pada waktu-waktu tertentu, tidak boleh kena air, tidak boleh kena lumpur, dan sebagainya, sehingga tidak boleh dicuci. Akhirnya kain tenun Timur itu secara teknik dan motifnya berkualitas tinggi, tetapi dari bahan dasarnya, dari jenis benangnya itu ternyata kualitasnya kurang baik. Sehingga saya sendiri memfokuskan diri pada pekerjaan tenun dengan menggunakan pewarnaan alam, karena pewarna alam itu punya kelebihan, yaitu dia bisa dicuci.

0: kemudian warnanya juga bisa bertahan lebih lama, dan juga itu sebagai tradisi asli orang Timur. Karena orang Timur itu pada umumnya punya 4-5 warna dasar, yaitu yang pertama putih, itu biasanya dari benang yang dipintal. Warna dasarnya putih, kemudian warna berikutnya adalah biru, itu biasanya didapatkan dari tanaman nila atau tarum. Kemudian warna merah bata, itu dibuat dari akar mengkudu. Kemudian warna kuning dari kulit kayu nangka dan kunyit, warna hitam dari lumpur, dan juga warna hijau dari daun kacang hutan. Warna-warna ini yang akhir-akhir ini mulai agak sedikit ditinggalkan, karena orang Timor biasanya lebih suka untuk langsung mendapatkan benang yang sudah berwarna dari pasar.
1: Lebih mudah lah begitu, seperti untuk itu didapatkan begitu.
0: Iya. Jadi kalau warna, untuk membentuk warna alam, warna kain tenun, warna dasarnya orang Timor, itu prosesnya juga sebelum menenun butuh waktu sekitar 1,5-3 bulan sebelum menenun untuk persiapan warna benangnya. Jadi benang putih harus diwarnai menjadi 4-5 warna, itu dimulai dari mengumpulkan bahan baku di sekitar rumah seperti tanaman tarum, akar mengkudu, daun kacang, lumpur, kulit kayu nangka, kulit mangga. Nah, itu harus butuh waktu untuk dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, proses persiapannya itu dimulai dari ada yang difermentasi, ada yang direbus, ada yang langsung ditumbuk. Yang melalui proses fermentasi itu biasanya tarum atau nila. Jadi daun-daun tarum diambil, dikumpulkan, kemudian direndam, difermentasi selama 12-18 jam, kemudian diproses lagi sampai membentuk pasta atau cairan dari pewarna tarum itu yang kemudian disimpan di periuk-periuk tanah. Kemudian yang melalui proses perebusan itu biasanya yang berwarna kuning atau coklat, kuning dari kayu, kulit kayu nangka dan kunyit, atau berwarna coklat dari kulit mahoni atau kulit kayu niko, seperti itu. Sedangkan kalau untuk langsung ditumbuk dan direndam dengan benang, yaitu menggunakan akar mengkudu untuk mendapatkan warna merah bata. Jadi warna-warna yang didapatkan dari warna alam ini, itu biasanya warnanya lebih lembut atau lebih soft dibanding dengan warna-warna lain yang menggunakan pewarna kimia. Biasanya orang Timor menggunakan warna dari kesumba atau dari pewarna kimia itu warnanya yang didapatkan itu sangat kontras. Sehingga ketika ditenun, dipadukan, itu orang Timur bilang cocok dengan kulit mereka, tetapi kadang-kadang warna-warna seperti ini juga oleh orang-orang dari luar itu terkesan terlalu heboh, karena warnanya terlalu banyak mengandung warna kimia, ya, jadi warnanya terlalu kuat. Iya.
1: Oke. Tapi pada dasarnya memang warna asli dari kain tenun TTS ini itu putih, biru, merah bata, kuning, hitam, dan juga hijau, ya kakak. Dan memang memerlukan waktu yang cukup lama juga, bahkan bisa sampai setahun, ya kakak James?
0: Iya, bisa. Kalau kain yang untuk mendapatkan warna merah bata misalnya dari akar mengkudu, itu bisa memakan waktu sampai 3 bulan. Itu sebelum menenun, hanya untuk membentuk warna merah bata. Jadi benang putih itu biasanya mereka mendahului prosesnya itu dengan proses perminyakan benang. Jadi benang-benang ini mereka menggunakan beberapa bahan untuk diminyaki, khususnya menggunakan minyak dari kemiri. Itu dicampur dengan bahan-bahan lain, ada daun dan dari kulit batang kayu. Kemudian dijemur di panas matahari 3-4 minggu, kemudian dicelup ke dalam, direndam ke dalam pewarna dari akar mengkudu yang dicampur dengan satu jenis daun namanya loba atau simplokos. Nah, ini yang sudah mulai banyak ditinggalkan karena memang prosesnya agak sulit dan memakan waktu yang lebih lama. Itu mengapa orang di TTS kebanyakan memilih untuk menggunakan pewarna sintetis kebanding warna kimia, karena ketersediaan bahan baku dan juga prosesnya yang memakan waktu lebih lama.
1: Oke, berarti ketersediaan bahan baku juga ini yang turut mempengaruhi bagi para penenun untuk meninggalkan, begitu ya?
0: Iya, betul, Kak Daten. Saya akhir-akhir ini melihat ada perbedaan sudut pandang terhadap pewarna alam di orang-orang di TTS terhadap tumbuhan pewarna alam, khususnya pada tanaman tarum. Tanaman tarum ini biasanya juga hidup liar di pekarangan-pekarangan rumah warga atau di kebun-kebun. Namun pada zaman sekarang penenun itu, karena keterbatasan informasi mereka, karena sudah terputus informasi tentang pewarnaan alam, dan juga mereka tidak mau untuk berproses lebih banyak dengan pewarnaan alam, sehingga tanaman-tanaman tarum itu atau nilai itu mereka anggap sebagai hama. Jadi ketika akan menanam jagung misalnya, atau ketika membersihkan halaman, itu tanaman-tanaman itu dicabut dan dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alam.
1: Padahal itu adalah salah satu bahan utama dari pembuatan kain tenun berbahan dasar alam ini, ya?
0: Iya, betul. Karena umumnya kain tenun di Timor dengan teknik futus atau tenun ikat itu, warna utamanya itu adalah putih dan biru tua. Semacam biru nepi itu didapatkan dari tanaman tarum tersebut. Tetapi akhir-akhir ini, karena mereka para penenun menghindari proses yang lama dan ada putusnya informasi antar generasi tentang pewarnaan alam, akhirnya mereka memandang tanaman tarum itu bukan sebagai tanaman penghasil warna alam, tetapi sebagai gulma atau hama.
1: Oke. Iya. Dan ada juga yang menarik ini, ada kosonde kakak begitu, ada kosonde usaha ya dari masyarakat begitu ya. Mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang memang membudidayakan bahan-bahan pewarna alam ini, ataupun ada dukungan dari pemerintah setempat begitu yang turut mendukung. Oh iya, harus dilestarikan ini karena ini merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan kain tenun berbahan dasar alam ini.
0: Iya, jadi kain tenun warna alam kalau di TTS secara alami dan secara budaya, secara tradisi masih bertahan, bisa kita jumpai pada beberapa kelompok masyarakat, yaitu yang pertama masyarakat di Ayotupas. Itu tenunnya sangat terkenal, kain tenun Ayotupas, warnanya lebih kalem, lebih soft, dengan pola-pola berbentuk hewan dan manusia yang sangat punya karakter yang kuat. Itu mereka masih menggunakan pewarna alam. Kemudian yang kedua, tenun boti. Tenun boti juga cukup terkenal. Itu mereka masih menggunakan pewarna-pewarna alami dari akar mengkudu dan juga dari tarum. Nah, untuk perhatian pemerintah untuk melestarikan warna alam ini, di TTS masih terbilang masih kurang, karena jenis kain tenun di TTS ini kurang dari 10% yang menggunakan bahan pewarna alami. Karena mindset dan sudut pandang masyarakat itu sudah berubah pada budaya instan, sehingga orang TTS itu jarang sekali yang menggunakan warna alam. Hanya ada beberapa kelompok dari luar yang datang ke TTS untuk turut membantu pelestarian warna alam. Misalnya ada komunitas warna alam dari Jakarta, LSM Toraja Melo dari Jakarta, kemudian ada Threads of Life dari Ubud, dari Bali, dan juga kalau di lokal, biasanya dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah itu, mereka juga mengajarkan kepada penenun untuk membuat warna-warna dari bahan alam, tetapi itu sifatnya hanya sebatas formalitas ketika ada program dari pemerintah, sedangkan untuk kelanjutannya itu bisa dibilang minim peminat. Nah, ini yang jadi daya tarik tersendiri untuk saya secara pribadi untuk mengembangkan tenun warna alam di TTS, karena kalau bukan orang TTS sendiri yang bergerak untuk melestarikan warna alam, kemungkinan besar warna-warna asli ini bisa hilang. Apalagi mindset orang TTS itu, kain tenun itu harus dengan warna-warna yang gonjreng, warna-warna yang kontras. Nah, ini yang harus diubah mindsetnya menjadi penenun-penenun yang peka terhadap kelestarian pewarnaan alam.
1: Berarti ini ya, berarti ini juga butuh dukungan dari semua pihak begitu ya, untuk mensosialisasikan. Betul. Bahwa pewarna alam TTS yang aslinya itu seperti ini, dan minat di pasaran itu masih sangat tinggi juga terhadap pewarna alam ya di Kadaten on TTS ini.
0: Iya, betul Kadaten. Karena ada perbedaan kualitas antara kain tenun warna alam dan kain tenun sintetis. Kalau kain tenun dari bahan sintetis, itu dia punya kelemahan, yaitu tidak bisa dicuci, tidak bisa terlalu banyak terpapar sinar matahari, dan juga warnanya terlalu kuat untuk orang-orang yang punya minat khusus dalam warna-warna minimalis seperti warna-warna pastel yang akhir-akhir ini banyak digunakan dalam industri fashion dan desain. Itu mereka lebih banyak memilih warna-warna yang minimalis, warna-warna pastel. Sedangkan kain tenun TTS banyak menghadirkan warna-warna yang kuat, sehingga banyak kali itu sulit untuk dipasarkan lebih jauh. Kelemahan dari benang warna sintetis itu ketika mereka menggunakan warna dari toko, menggunakan warna kimia, itu sisa hasil pewarnaannya itu berupa air, cairan pewarnanya itu ketika mereka buang ke lingkungan sekitar itu juga bisa menjadi perusak bagi tanah dan tanaman. Berbeda dengan kain tenun warna alam. Kain tenun warna alam itu dia lebih ramah lingkungan. Jadi karena bahan-bahannya didapatkan dari alam, dari lumpur, dari daun-daunan, dari kulit kayu, dari akar-akaran, itu dia lebih ramah lingkungan ketika justru bisa menjadi pupuk.
1: Berarti kelebihan
0: bagi tanah dan tanaman.
1: Berarti kelebihan dari pewarna alam ini sangat-sangat banyak ya, Kakak James?
0: Iya, betul. Dan juga aman di kulit, Kadaten. Karena ketika kita pakai dan misalnya kita berkeringat, pori-pori kita terbuka, kalau benang dari warna sintetis itu mengandung kimia, sehingga sedikit demi sedikit pun ketika pori-pori kita terbuka, berkeringat, itu ada saat-saat yang keluar dari kain itu bisa berpengaruh terhadap tubuh. Tetapi kalau misalnya menggunakan kain tenun dari pewarna alam, itu bahannya 100% alami dan aman bagi kulit.
1: Oke, baik. Wah, ini sangat luar biasa, ini keunggulan, kelebihan dari pewarna alam sendiri ya, Kakak James. Dan kalau boleh tahu, mungkin ada tantangan-tantangan lain juga selain dari tantangan yang memang tadi Kakak James sudah sampaikan juga begitu. Mungkin ada tantangan juga begitu yang memang dihadapi ya, khususnya para penenun ini, para penenun warna alam TTS di era modern saat ini.
0: Iya. Jadi tantangan pewarna alam itu yang pertama dari segi peminat. Peminat warna alam di TTS itu sangat minim karena orang TTS lebih suka warna yang terang dibandingkan warna yang kalem. Sehingga mereka ketika mengejar ke target pasar lokal itu lebih banyak menggunakan pewarna kimia yang instan daripada menggunakan pewarna alam. Sedangkan tantangan lainnya itu yaitu ketersediaan bahan pewarna alam. Jadi ketika ada beberapa penenun yang saya motivasi untuk kembali menggunakan warna alam, mereka juga mengalami kendala dalam hal pengumpulan bahan warna alam seperti akar mengkudu, daun tarum, kulit kayu niko, kayu kuning dan sebagainya, itu sudah jarang ditemukan. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu budaya instan dari penenun modern, penenun sekarang, itu mereka lebih senang untuk menenun ketika mereka membeli benang langsung ditenun. Karena warna-warnanya sudah tersedia, itu mereka lebih condong untuk memilih benang-benang yang sudah terlebih dahulu diwarnai dibandingkan dengan harus diproses lebih dahulu, memakan waktu 1-3 bulan. Yang keempat, mindset dari penenun di Timur sendiri, yaitu kalau misalnya kainnya warnanya kalem, itu artinya kainnya kurang berkualitas. Padahal ketika kita bawa kain-kain dengan warna alam dari TTS ke tingkat yang lebih tinggi, itu biasanya banyak diminati dan justru mendapatkan kelas yang lebih baik daripada tenun-tenun dengan warna yang cerah seperti itu.
1: Oke, baik. Wah, ini luar biasa ini. Dan satu hal juga yang perlu kotong pikirkan untuk mengikuti perkembangan zaman begitu, Kakak James, apakah perlu kosong deh ada inovasi begitu ataupun kolaborasi yang memang diperlukan oleh para penenun begitu untuk apa ya tetap menjaga keberlangsungan kain tenun alam TTS ini supaya apa ya tetap bertahan tanpa menghilangkan akar tradisinya begitu.
0: Iya, jadi untuk mempertahankan warna alam sudah ada beberapa penenun yang mereka mulai menggunakan warna yang dimix, warna alam dan warna kimia. Jadi misalnya pada kain tenun futus, selembar kain tenun timur itu biasanya terdiri dari 3 panel. Panel tengah, panel utamanya itu, panel motif itu biasanya mereka menggunakan warna alam dari tarum atau dari kulit mahoni dan sebagainya untuk mendapatkan warnanya. Sedangkan garis-garis pinggirnya yang disebut twist atau nonot, mereka menggunakan warna-warna benang dari toko yang sudah diwarnai. Tetapi untuk mendapatkan warna yang baik, kalau misalnya untuk mereka mau dapatkan warna yang kuat, bisa asalkan mereka punya banyak bahan pewarna alam dan juga mereka tekun dalam memberikan warna benang ketika dalam proses pewarnaan. Karena warna benang yang baik itu didapatkan dari frekuensi pencelupan. Jadi misalnya kita mencelup benang itu ke dalam pewarna bisa sampai 15 sampai 20 kali. Itu kalau misalnya mereka mau mendapatkan tenun warna alam dengan warna yang kuat. Untuk inovasi terbaru, biasanya orang Timur sekarang, orang di Soe itu banyak sekali punya channel dengan orang di Kupang. Kalau di Kupang misalnya kayak yang terbuat dari itu penyimpan antara warna alam dan warna dari itu itu untuk orang biasa ini ya, untuk warna-warna yang seperti itu.
1: Baik. Oke, tapi kalau untuk generasi muda saat ini, berhubung Kakak James, ini waktunya juga sudah sangat membatasi kotom kebersamaan. Mungkin ada beberapa hal juga yang ingin ditanyakan. Kalau untuk minat dari generasi muda saat ini, bagaimana Kakak James dalam mempelajari dan juga
0: minat terhadap tenun dan minat terhadap warna alam penenun generasi muda di TTS itu cukup baik, tetapi mereka hanya memfokuskan diri untuk menenun teknik lotis dan buna, karena tenun teknis lotis dan buna di TTS itu dia proses pengerjaannya lebih simpel dibandingkan proses pengerjaan futus dan nais, sehingga banyak lahir penembak, tetapi mereka memfokuskan diri pada dua teknik, lotis dan buna, sedangkan teknik yang lain itu yang lebih rumit itu banyak ditinggalkan. Sedangkan untuk pewarna alam, itu peminat dari generasi muda itu sangat sedikit. Karena banyak penenun yang mempertahankan warna alam di TTS itu kebanyakan adalah orang-orang tua yang menenun dengan menggunakan pewarna alam.
1: Oke, nah supaya menarik minat dari generasi muda lagi ya, Kakak James, mungkin ada nilai ya, nilai kehidupan yang bisa diajarkan begitu ya kepada generasi muda begitu, nilai dari leluhur yang ditinggalkan begitu melalui proses menenun.
0: Iya, yang di itu memang sudah ada sejak dulu, tetapi karena memang campuran budaya ini terlalu menerpa kebudayaan kita di TTS, kita lebih senang untuk lebih cepat daripada terproses dari awal sampai setelah itu dengan proses yang rumit. Tapi di situ ada nilai kerja keras, nilai sabar, ketekunan yang kita ambil untuk bertahan tradisi tenun alam. Kemudian tenun alam ini juga adalah identitas yang harus terus kita upayakan untuk memotivasi pada penenun muda untuk mencintai tenun alam. Tapi di dunia ini banyak sekali orang-orang di luar negeri itu banyak orang yang lebih yang alami dan tenun warna lebih sederhana. Jadi dapat warna alam. Tenun warna alam sendiri punya perbedaan ada nilai jual di pasar. Nilai tenun alam itu dia bisa 2-5 daripada tenun sintetis.
1: Okay.
0: Ini juga masih dengan kuasa menggunakan pewarna alam, misalnya asal itu dengan proses
1: pembuangan. Oke, nah bagaimana untuk revitalisasi? Karena revitalisasi juga sangat penting ini, Kakak James. Revitalisasi tenun warna alam TTS ini seperti apa?
0: Iya, revitalisasi tadi untuk tenun warna alam sedikit ada desa di mana tuh itu dan di rumah pun melibatkan beberapa orang utang juga saya juga menenun di rumah itu khusus dengan bahan alam ini yang pernah kelompok kecil untuk menjadi trendsetter. Ketika tenun-tenun warna alam itu sudah banyak dipakai dan bagi orang lain dilihat sebagai potensi, karena sekarang tenun banyak sekali diidentikan sebagai potensi ekonomi untuk menunjang ekonomi keluarga. Jadi kalau tenun warna alam itu punya harga yang lebih baik, saya rasa itu bisa menjadi pemacu untuk kembali menggunakan tenun warna alam, selain daripada untuk menghidupkan kembali tradisi tenun warna alam di TTS.
1: Oke, baik. Baik, Kakak James, mungkin yang paling terakhir itu harapan dari Kakak James ini seperti apa untuk kelestarian tenun warna alam di Timur Tengah Selatan?
0: Iya, harapan saya yang pertama kembalinya warna asli dari tenun timur. Jadi tenun timur tidak saja dikenal sebagai tenun yang mempunyai warna yang kontras, tetapi juga tenun timur kembali dikenal sebagai tenun-tenun dengan warna yang lebih lembut dan lebih membumi. Harapan saya yang kedua yaitu peningkatan ekonomi penenun di TTS. Jadi karena penenun kebanyakan orang di TTS menenun untuk menghidupi rumah tangga mereka, membiayai anak mereka untuk sekolah. Ketika mereka menggunakan tenun warna alam, harapannya itu mereka bisa meningkatkan kehidupan ekonomi mereka dengan tenun warna alam. Harapan yang ketiga yaitu tenun warna alam TTS tetap lestari dan tetap digunakan sebagai identitas asal mereka sebagai orang-orang Atuni yang menggunakan kain tenun berbasis warna asli dari orang Atuni sendiri.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Kakak James sudah berbagi begitu banyak hal di Perempat RRI Kupang ya, tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman. Semoga Kotompong Kain Tenun ya, bukan hanya dari TTS saja, tapi Kotompong Kain Tenun di seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur itu tetap lestari ya, dengan pewarna alamnya, dengan keasliannya begitu, tanpa apa ya, tergerus oleh perkembangan zaman begitu ya, Kakak James.
0: Iya.
1: Baik, baik Kakak James, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Selamat malam, sukses untuk kedepannya Kakak James.
0: Oke, sama-sama, terima kasih Kak Data dan sukses selalu.
1: Amin. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, itu dia ketemu obrolan ya bersama dengan Kakak James Kase. selaku praktisi dan pemerhati tenun warna alam TTS ya, yang sudah berbagi begitu banyak hal tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman ya. Semoga ketompong kain tenun ini dengan pewarna alam semakin terjaga lagi dan jam

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.
0: Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, yang mana akan beta hadirkan album legenda cerita rakyat ya, dengan judul Legenda Putri Ruduk, yang akan temani kotong semua di malam hari ini selama 20 menit ke depan. Untuk itu, selamat malam dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
2: Kisah Putri Ruduk ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Runduk. Dan karena kecantikannya, Putri Runduk menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang, dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Siku Didi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang panah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: apa yang terjadi dengan sanak dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katakan bahapa mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak dari, ampu kurang sependapi. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan, bahapa berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan sanak songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi kadare. Tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan kok si Janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu, bapo?
1: Soal bapo-nyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Muh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jumaat kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tak bawa keputin dan rupawan. Rasu hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang. Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budi nan baik dipandang orang.
3: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah panglimo dare, basa ratu panglimo songsang. Hal penting apakah yang ingin panglima sampaikan?
0: Maafkan kami Tuan Putri, kalau kami tidak salah melihat. Ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
3: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
3: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
3: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Canggi datang memenuhi permintaan. Ayo, prajurit dan seluruh Balang Canggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Canggi.
1: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Canggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Canggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapat?
2: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
1: Bersiap. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang Sepalu. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
2: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah. Jangan terlihat oleh pasukan Canggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: mana itu Putri Runduk? Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus. Putri Runduk, di mana? Di mana?
1: Apakah benar Tuan yang disebut orang Pau Janggi? Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
1: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
1: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuhan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
2: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
0: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
1: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.
2: Tuan Putri nan cantik rupawan, kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku Janggi sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, Hulu Balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
2: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
2: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
2: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: kambang, kayuh perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena biasanya di pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Lundu. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu. Laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janji, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan. Tidak akan pernah terjadi.
3: Putri sengaja menghindar diri. Janji akan menangkap dan menawan Putri Tunjuk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janji, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terpukul.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh

dibakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggih. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: Mereka takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi, mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, Sa. Ampun ya, anak.
0: Bapak dong, pasti pulang cepat-cepat kau mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, selamat malam ya. Selamat berapa saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu Bapak Saudara semua, kali ini di Keliling Indonesia kita akan ajak Bapak Saudara semua untuk menuju ke Pulau Dewata, Bali. Nah, Bapak Saudara semua, Bali sendiri selain terkenal ya dengan tempat-tempat wisata yang indah, nah ternyata dorang juga memiliki tradisi-tradisi budaya yang masih dipertahankan keasliannya. Salah satunya seperti ngaben. Ini merupakan acara tradisional upacara adat yang dilakukan di Bali yang terkenal hingga mancanegara. Nah, ini upacara tentunya merupakan prosesi pembakaran jenazah dengan tujuan untuk menyempurnakan jenazah ketika menghadap Sang Pencipta. Sebagian besar masyarakat Bali ini percaya ya bahwa ini upacara sangat penting sebab sebagai bentuk pembebasan roh dari ikatan duniawi menuju surga atau menuju reinkarnasi.

Bapak, Mama, Kakak, Ibu, Saudara semua, masih dengan informasi mengenai tradisi dari Pulau Dewata Bali. Kalau tadi ada ngaben ya, kali ini ada melasti. Ini merupakan upacara yang dilaksanakan setahun sekali dan ini menjadi bagian rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi di Bali. Nah, tujuan upacara ini tentunya adalah untuk mencucikan diri bagi umat Hindu. Nah, pelaksanaan upacara melasti sendiri akan dilakukan selama 3-4 hari ini menjelang Hari Raya Nyepi. Nah, masyarakat tentunya akan mendatangi beberapa mata air sakral. Nah, contohnya seperti laut dan danau. Nah, mereka ini, saudara semua, akan memercikan air suci ke kepala. Nah, hal ini dipercaya bahwa sebagai bentuk pembersihan jiwa yang kotor.

sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

0: Mas Bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita, bilangnya Ketum Punda Era mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eh, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong sonde kasih tau orang lain, ketong yang salah leh.
1: Nah, itu yang bikin ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax. Kok bikin ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau katong main sebar sa, katong ikut bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul juga. Besok pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, katong mesti bikin kar mana?
1: Sini, beka kasih tau. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong sa. Jam bagikan lain. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.
3: Imhatsiu Molok Nakopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

Apa yang terlintas di pikiran Bapak Mama tentang NTT Mart? Pasar tradisional atau supermarket? Nah, NTT Mart bukan pasar tradisional atau supermarket biasa, tapi sebuah platform pemasaran dan distribusi produk-produk unggulan UMKM dari Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh pemerintah Provinsi NTT. NTT Mart adalah program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2024-2029 Emmanuel Melquiades Lakalena dan Joni Asadoma dengan konsep untuk memasarkan berbagai produk unggulan NTT mulai dari pangan, minuman, kopi, tenun ikat, makanan ringan, hingga kerajinan tangan yang semuanya dikemas secara modern dan menarik. Dengan NTT Mart, produk lokal NTT bisa menjangkau pasar yang lebih luas, membawa kekayaan budaya dan inovasi daerah ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, serta meningkatkan kebanggaan masyarakat.

0: Awi, kakak, lihat ini doh. Ketumpung pesanan keripik pisang dengan sambal luat di online ini terlalu banyak.
1: Betul toh, Ade. Makanya beta bilang, jangan cuma tunggu lowongan kerja sa. Katong olah pangan lokal jadi usaha, hasilnya juga luar biasa toh, Ade.
0: Betul ya, kak. Modal kecil juga sempapa. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani mulai sadolo toh.
1: Nah, itu tahu. Usaha tuh soalnya harus tunggu modal besar toh. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan teknologi digital nih, anak-anak muda NTT bisa bangun ekonomi mandiri dan buka lapangan kerja baru. Kayak katong begini nih.
2: Mari jadi wira usaha muda yang inovatif. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil dengan semangat yang besar. Saatnya katong olah potensi daerah, ciptakan produk lokal yang berdaya saing global.
3: Selamat malam untuk Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara sebuah di malam hari ini yang masih terus bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Kali ini Kotong masuk dalam acara Blas Senggol. Salam-salam dan minta lagu selama 2 jam ke depan sampai nanti di pukul 23 atau di jam 11 malam nanti. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua, beta tunggu partisipasinya di 0380-833-499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Selamat malam saja untuk beta punya bapak saudara semua, untuk Kakak Miller, untuk Kakak Milky di Camplong, untuk beta punya mama siapa lagi nih, Mama Betsy ya di Manutapen, dan juga untuk beta punya mama Madong ya yang berada di mana saja yang ini malam sementara dengar Kotong di Perempat RRI Kupang. Selamat malam, oh jangan lupa untuk gabung kasih rame Kotong Pu acara di ini malam. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara dong semua, selamat malam. Selamat berapa saja ya dengan berbagai aktivitasnya di malam hari ini, yang sudah tidur juga ya, mungkin capek dengan aktivitas di hari Senin. Kotong tahu hari Senin hari yang paling super sibuk ya. Tapi ya besok waduh tanggal merah nih. Ini dia nih ya, yang orang bilang libur masuk habis libur lagi. Untuk itu Pak Saudara semua, kira-kira sudah ada rencana mau pimana nih besok ya. Untuk itu Pak Saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Perempat RRI Kupang untuk malam hari ini, dan beta tunggu partisipasi di 0380-833-499 dan juga di line SMS dan WhatsApp. Untuk itu beta sudah siapkan beberapa nomor lagu yang bisa diminta oleh bapak saudara dong semua. Tentunya di malam hari ini ada Salting Demise dari miliknya Manjamoy, ada TBN Qatar 3 dari Remy Bere, ada juga Dopen-Dopen dari Demetrio, ada Bosan Hala dari Andre Witak, Hawa Tipu Adam ya dari Wan Ritobe, dan juga ada Lian Moen Ana atau Atu Bijae, dan juga ada Lukral Veronica Ko dari Eko Show dan juga Ferry Klau, yang mana lagu ini ya kemarin sempat dinyanyikan di Istana Negara ya, upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun dirubah liriknya tapi tetap ya, lagunya ini tetap, orang pasti pikir Lu Veronica Ko. Dan ada juga Lukas Yang Berdarah dari Unggen Tua Hena, dan Minta Talah Hatu featuring Freshly dengan Percuma, dan miliknya Freshly featuring Vicky Salamor dengan Panas Pela. Ini merupakan lagu baru mereka ya, yang mana lagu ini sendiri sudah memiliki atau sudah ada di penggoyangnya, versi goyangnya. Untuk itu Pak Saudara semua, beta tunggu partisipasi yang ingin gabung berbagi informasi ataupun juga malam hari ini yang ingin senggol-senggol, beta tunggu sampai nanti di jam 11 malam. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saya beta terima dulu siapa nih yang sudah gabung. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Senggol dong.
3: Iya.
4: Selamat malam.
3: Shalom, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
4: Ini dengan Ernie di Nevonono.
3: Dengan siapa di Nevonono?
4: Ernie.
3: Mama Ernie.
4: Ya.
3: Apa kabar Mama Ernie?
4: Kabar baik.
3: Mama Ernie ada bikin apa nih?
4: Lagi kupas asam.
3: Lagi kupas asam. Ini hari sudah berapa kilo Mama?
4: Tadi timbang dapat 100 kilo.
3: Wih, 100 kilo itu kupas berapa hari pun?
4: 2 minggu.
3: Itu 2 minggu punya ya?
4: Ya.
3: Wih, baik su. Ini asam masih banyak saku? Belum habis-habis ini.
4: Masih banyak.
3: Masih banyak. Ini asam yang di seputaran dekat rumah saku atau asam yang Supi cari di kebun, di gunung, di hutan?
4: Di rumah saja, Pak.
3: Ini di rumah saja?
4: Ya.
3: Wih, mantap. Itu berapa orang yang bantu kupas, Mama?
4: Kupas sendiri.
3: Sendiri, maksudnya sendiri tidak mungkin Mama sendiri, Top. Sendiri ini siapa-siapa, Mama?
4: Ya.
3: Sendiri ini siapa-siapa di rumah yang bantu Mama kupas kok sudah dapat 100 kilo nih, Mama?
4: Pokoknya deng sepung pasar.
3: Begitu. Asih itu deng siapa lai?
4: Tukang dua kakak.
3: Wih, satu minggu eh. Itu mulai kupas dari jam berapa sampai jam berapa? Pagi juga kok, siang, habis itu malam lai kok?
4: Malam baru kupas.
3: Oh, pagi deng siang sonde?
4: Ya.
3: Wow, ya. Kalau malam nih jam berapa sampai jam berapa atau sonde menentu kapan ada waktu kupas?
4: Pokoknya sekitar jam 12.
3: Ya, berarti di pembatas jam-jam 10, jam 11 itu cukup?
4: Ya.
3: Baik. Oke, beta punya Maher nih mau lagu apa ini malam?
4: Lagu Hawa Tipu Adam.
3: Woi, Hawa Tipu Adam. Awas, Adam ada di situ nih, aduh. Ini kupas asam baru lagu bilang Hawa Tipu Adam. Ini bahaya nih, terakhir asam son abis-abis ini kupas. Baik, Mama silakan. Mau senggolnya untuk siapa?
4: Ya, salam yang pertama buat pendengar setia di Nyeponono. Ada Bapak Nipunas Beni, ada Kak Epa, ada Kak Fat, Adi Nadin. Dan yang kedua buat Kak Joy Mulutenga, Kak Udin di KPU, Mama Aileen, Mama Jesse, Kak Poni Mutis, Abang John di TKI, Kak Ferdi, Kak Reflan, Kak Yufan, Kak Milki Camplong, Opa Miller di Wepura, Bapak Maie, Kak Pariti, Kak Nana di Ayokanu, Kak Sisilia dari Mantasi. Sudah.
3: Sudah.
4: Dan buat semua-semua kakak.
3: Baik.
4: Terakhir, buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
3: Baik.
4: Salam.
3: Baik, terima kasih kembali. Shalom, selamat malam untuk beta punya Mama Erni yang ada di Nyeponono. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini. Untuk itu beta terima lagi dulu, masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
5: Senggol, selamat malam, Karongga.
3: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
5: Dengan orang Lelogama.
3: Orang Lelogama. Ada siapa tuh? Mama Jessica.
5: Majelo.
3: Iya, Majelo, ada bikin apa nih?
5: Duduk-duduk.
3: Pantau perempuan sonde.
5: Iya, pantau suara Karongga tuh.
3: Oh, begitu. Baik, so. Nama lagu apa nih?
5: Tadi yang terakhir itu yang
3: sedikit salah. Sonde ada pokoknya apa oh. Beta bilang ada dengar tadi beta sedang karena bilang ada dengar karo gak pu suara toh. Ha, iya.
5: Terakhir itu.
3: Yang mana?
5: Yang menyanyi ini Vicky Salamor.
3: Yang nyanyi Vicky Salamor.
5: Iya.
3: Apa oh? Rindu Lelogama.
5: Iya, jalan-jalan ke Lelogama.
3: Ah, itu sudah berarti. Ada ini Panas Pela. Iya, di pun judul nyanyi, Panas Pela iya. Yang nyanyi Vicky Salamor featuring Freshly.
5: Oh, iya.
3: Baik, silakan Mama. Mau senggol untuk siapa?
5: Senggol buat Karogan, tetap semangat. Sebentar pulang hati-hati di jalan.
3: Baik.
5: Di studio?
3: Iya.
5: Sendiri?
3: Sendiri.
5: Kasihan.
3: Kotong sudah biasa sendiri ya, jadi kerja pun sendiri.
5: Berdua.
3: Beta pun berdua nih banyak, bisa ada yang bepun mama dorang, bepun bapak dorang, bepun kakak ade dorang yang gabung ini. itu dia. Siapa lagi, Mak?
5: Sama Daten, mungkin ada pantau keluarga. Semangat. Mak Irni yang barusan lewat di Nyeponono, terima kasih atas senggolannya. Semangat kalau ada kupas asam dengan bapak, semangat. Dan jangan lupa minum kopi, oh.
3: Wis.
5: Kupas ini asam begitu, semalam begini harus ini minum kopi.
3: Oh begitu, memang.
5: Ya. Nah, berikut ada Mama Mita bersama Bapak Bis, ada Kak Jo di Melotenga, ada Kak Miki di Camplong, Kak Omon di mana itu. Itu Bapak tua kalau tidak senggol sebentar masuk komentar. Bapak Men di Manusak, ada Kak Kuni di Mutis, karena Nana Mreni, ada Opa Emi, Cecilia, ini di Rote, lagi Mama Grand belakang Hotel Cendana,
3: iya,
5: panjang memberi esau, Bang Jen Pakari, saudara di Dalogama ada Bapak Mik keluarga, Bapak Doni,
3: iya,
5: Bapak Elmo, ada Bapak Mik keluarga, dan Mama Fin bersama anak cucu. Semua-semua saja yang lagi
3: iya, baik.
5: Yang lain besok lah baru Mama Jesus tengok.
3: Oke.
5: Bapak Hermindo. Selamat malam. Salam sehat buat semua. Mama Madi, Bapak Madi, Mama Madi, Bapak Charles.
3: Iya.
5: Terakhir buat Kak Rogan. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom.
3: Baik, shalom. Terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Mama Jesse yang ada di Lelogama. Terima kasih, Mama. Sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Masih di Kotong punya lain telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
6: Mbak Senggol, selamat malam. Kak Rogan yang baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung, dan rajin berdoa.
3: Apa kabar, Kakak Mile?
6: Beta dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga. Semoga Kak Rogan ini diberkati Tuhan di dalam semua aspek kehidupan ini.
3: Amin. Baik. Makasih Kak Miller.
6: Ini ada duduk sendiri nih.
3: Eh, son jaga cucu.
6: Eh, son deh ini mai tua dong ada pergi dengan cucu dong ada pergi pesta di Pak Sabar di sebelah.
3: Ah, weh. Bawa cucu juga.
6: Oh, kita kan tadi pagi supi babantu toh, jadi kita sempat tukar.
3: Oh, begitu. Baik, sudah. Berbagi ya?
6: Iya, kakak.
3: Baik, Bepung Kakak Miller, silakan. Mau senggol untuk siapa?
6: Salam yang pertama ini untuk Darogan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi selalu.
3: Iya.
6: Saya lanjut salam untuk Mama Erniko dari Nefonono.
3: Iya.
6: Ya, Mama Erni, jangan marah, ini malam baru kita salam, tapi Tuhan memberkati Mama sekeluarga, Mama Jesse di Lelogama, ada Mama Del di Lifubatu, Mama France di Nefokoko, Findi Iu di Eteta, Bapak Dion di Hane, Bapak Dan di Oenlasi, Abang John di Tekari, Bung Milky di Sanaplo. Untuk Kakak Mervan Neno, selamat malam, salam untuk Kakak Yuli. Semoga Kakak Yuli dan Kakak Merva tetap sehat selalu. Yang berikut untuk Kakak Odi di Kua VU, Bapak Ako di Manubelon, Cecilia Kaja, semoga sehat selalu. Mama Marlin dan Bapak Charles di Kota Bes, semoga sehat selalu. Alex Wifena yang ada di Batu Inan Pulau Semau. Dan dan ini untuk Mama Erta di Taimaman dan Mama France di Nefokoko.
3: Iya.
6: Eh tahu Abang John besu salam kok belupa lagi.
3: Cari Susenggo.
6: Biar salam. Oh Susenggo biar salam dua kali supaya batu agama.
3: yang... Itu dia memang satu son cukup baru paling... kasih dua.
6: Paling terakhir untuk Kakak Firi di Ankai dan Om Herman di Ankai, Bapak Yahuda di Onika dan Natalia di Takari, Kakak. Yang lain belupa nanti besok lah Kakak.
3: Itu dia.
6: Terima kasih Kakak yang baik hati, salam indah penuh santun, Miller Kauses keluarga Jalan Kelurahan Oipura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam, kakak sayang.
3: Baik, salam. Terima kasih. Selamat malam untuk punya Kakak Miller yang ada di Oipura. Terima kasih Kakak Miller. Sudah bergabung, sudah senggol-senggol ya untuk saudara semua di ini malam. Jadi yang sudah pas senggol dari Kakak Miller, ayo, segera ambil HP. Gabung balas. Balas senggol ya. Beta masih terima di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
3: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
7: Dengan orang mut
3: dengan orang mutis, dengan Kak Foni kok.
7: Iya.
3: Apa kabar Kak Foni?
7: Kabarnya leko-leko.
3: Baik, ada bikin apa nih?
7: Lagi pantau, Kak.
3: Lagi pantau. Dan siapa-siapa di rumah nih lagi pantau nih?
7: Ada suami bersama anak, Kakak.
3: Wih, mantap. Oke, Kak Foni, silakan Kak Foni mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam.
7: Salam yang pertama kakak yang bertugas, tetap semangat. Uh-huh. Ada suami bersama anak juga yang bertugas, selamat malam.
3: Iya.
7: Ada Open Belarun baru terlewat. Ada Mama Jesse, ada Mama Erni. Ada Bapak John.
3: Uh-huh.
7: Bapak Melki.

0: Yang kita gitu, kakak.
1: Baik, nanti beta putar ya.
0: Terima kasih. Salam, selamat.
1: Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih untuk beta punya kakak Fon yang ada di Mutis. Beta langsung aja terima dulu yang sudah bergabung lagi di line telepon. Basenggol, selamat malam. Halo, Basenggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
1: Iya, senggol juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Natalia di Takari, Tarogan.
1: Baik. Kakak Natalia, apa kabar?
2: Pujukan, kabar baik.
1: Kabar baik. Kabar baik sekali beta ini malam. Kakak Natalia ada bikin apa nih? Halo?
2: Kupas asam, Karogan.
1: Oh, ada kupas asam. Aduh, asam seberapa kilo nih?
2: Ayan, Karogan.
1: Kemana? Asam seberapa kilo? Kalau ada kupas asam nih.
2: Bisa takser.
1: Wih, memang ini jangan sampai baru mau rubuh raba ini, atau sudah memang suruh rubuh raba dari minggu kemarin.
2: Subanyak.
1: Oh, subanyak. Pokoknya intinya mau berapa kilo, intinya subanyak ya. Patokan di subanyak itu. Baik, oke. Okay. Baik, kakak Natalia, ini ada kupas asam dengan siapa-siapa di rumah.
2: Ada teman.
1: Hmm.
2: Ada dengan mama dan ada abok.
1: Oh. Iya, siapa lagi? Halo? Halo, kakak Natalia? Ya, sayang sekali untuk kakak Natalia ya, harus terputus di malam hari ini. Mungkin bisa dicoba lagi ya untuk bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Mungkin ya sedikit gangguan jaringan. Tapi terima kasih banyak untuk kakak Natalia yang ada di Takari. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya, dan sudah berbagi informasi tentang ya sementara pas asap juga. Terima kasih. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua, beta masih tunggu partisipasinya di 0380 833 499 dan di 0811 3820 1043. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik dong semua, langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu yang sudah bergabung bersama Kotong, maksud beta yang sudah minta ya lagu-lagu tadi, namun beta terima dulu yang sudah gabung di line telepon. Basenggol, selamat malam. Halo Basenggol, selamat malam. Halo.
3: Halo.
1: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana nih? Dengan beta pun Bapak Ako di Manubelon, apa kabar? Oi, ada bikin apa ini? Baik, makasih yo. Iya, beta pun Bapak Ako, silakan mau senggol-senggol untuk siapa, Bapak?

Iya. Iya. Iya, baik. Baik, Shalom. Terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak aku yang ada di Manu Belon. Untuk itu, Pak Saudara semua, langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini, kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain

0: dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
1: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisi itu dibilang Koen Hamtuan, Koen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu, tabar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
1: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau, Koen Lebisi bilang tidak jual. Hello, bahasa hellonya bilang begitu, hello, tidak jual. Oh, ini orangnya orang hello nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu sanaf apa, kecil sedikit. Entah di istana situ, di sanafnya raja. Ya sudah, pintarlah penjajah ini, irislah ini kulit kerbau, tipis-tipis terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau. Jadi ini sudah, raja mulai terdesak. Ya itulah, mulai itu dikasih pindah front di benteng yang di Solor. Dikes pindah di Fort Concordia nih, Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
1: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos, ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ. Ya. Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi gemilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
1: Ya, nanti kita mencobain dulu untuk melihat pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Skudat sana. Jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk Pak Gubeng kali untuk bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Pasenggol, salam-salam dan minta lagu baru saja, lagu Kaumeri ya, kita hadirkan di ruang dengar Pak Saudara semua ya untuk malam hari ini, patah pinggang sedikit. Untuk itu kita masih di Pasenggol, salam-salam dan minta lagu, kita masih tunggu partisipasi dari Pak Saudara dong semua yang ingin bergabung di ini malam, ingin kasih rame kotong pu acara yang mau senggol-senggol, berbagi informasi. Dan juga yang ingin minta lagu di ini malam, kita tunggu partisipasinya karena masih banyak lagu yang masih bisa diminta oleh saudara semua. Di antaranya ada Salting Demise dari Manjamoi, TBN Qatar 3 dari Remy Bere, ada Dopen-Dopen dari Demetrio, ada Bosan Hala ya dari Andre Witak, ada juga Lian Moen Ana Atuk Wijaya ya, dan juga ada Lu Kenal Veronica Ko dan Mita Talhatu featuring Freshly dengan Percuma, Pulang Pagi dari Dodi Latu Hari-Hari featuring Tongki Ortega, dan juga ada Racikua dari miliknya Freshly. Itulah beberapa nomor lagu yang masih bisa diminta oleh saudara semua di ini malam. Untuk itu langsung saja kita terima dulu yang sudah bergabung di kota punya line telepon. Mas Senggol, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga, dengan siapa di mana nih?
1: Selamat malam Kakak Rogan.
0: Iya, malam juga. Ini dengan siapa nih?
1: Wan Lorosai, Kakak.
0: Wan Lorosai. Ada Bepung Kakak John, kok?
1: Oh iya, tidak salah, Kakak.
0: Wih, Kakak John apa kabar?
1: Kabar baik, ini Kakak.
0: Oke.
1: Sebaliknya, Kakak Roban.
0: Kabar baik sekali.
1: Oh iya, Kakak.
0: Ada bikin apa nih, Kakak John?
1: Ada dulu Panto Pro 4 ini, Kakak.
0: Kakak Pimalaka, kok?
1: Barusan pulang Kakak, jadi ada orang dari mana, dari Biano, ada salam Kakak.
0: Oh begitu?
1: Ya, ini Pak Lusnah Kakak.
0: Baik, salam balik ya.
1: Oh iya Kakak.
0: Baik, oke, Bepung Kakak John, mau lagu apa ini malam?
1: Ini lagu apa lah ini?
0: Ini pasti lupa.
1: Sudah lupa Kakak.
0: Baik, malam hari ini ada Salting Demise dari Manjamoi, ada TBN Qatar 3 dari Remy Bere, ada Dopen-Dopen Demetrio, ada Bosan Hala, ada juga Lian Moyana Atuk Bijaye, dan juga ada Lu Kenal Veronica Ko, Luka Seng Berdarah.
1: Oh, itu saja Kakak.
0: Yang mana?
1: Kenal Veronica saja Kakak.
0: Oh, Veronica Sako.
1: Soalnya mau patah pinggang.
0: Oh, mau patah pinggang. Oke, baik, silakan Bepung Kakak John, Senggol untuk siapa?
1: Salam yang pertama buat Kakak Dewa yang punya Esau, Sisi Dewa yang punya Mentasi, Opa Minggir Kausen yang punya Opura, Om Dan yang punya Inlasi, Kakak John yang punya Campong bersama Kakak Milky, Kakak Nerva Neno yang ada sementara di Campong, terus ini pun yang punya Mutis, Mama Jis yang punya Lelogama, makasih atas senggolannya, terus ini Fendi Iu yang punya Oceta. Terus ini Kakak Saka yang punya Priti, Mama Anita yang punya Oceta, Kakak Firi yang punya Soe, Kakak Firi Pajo yang punya Merdeka, terus ini Bapak Dion yang punya Hane, Mama Cantika yang punya Kunino, Kakak Dan yang punya Fatululi, terus ini Kakak Lilita yang punya Batu Plat, Tari Mamrin yang punya Lobo, Mama Ailun yang punya Niki Niki, Maya yang punya Kanuti, Kakak Udi yang punya Kokeu, terus ini Kakak Erni yang punya Nekonono. Kakak Erni itu ada asam banyak, nah kita merapat di Nekonono bisa kok Kakak Erni.
0: Itu dia, ikut bantu ya, ikut bantu.
1: Ya Kak. Terus apa lagi ini? Singkat borong semua saja Kakak Rogan.
0: Baik.
1: Yang terakhir buat Kakak Rogan, sebentar pulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, makasih, shalom.
0: Baik, terima kasih, selamat malam, shalom untuk beta punya Kakak John yang ada di Takari. Terima kasih Kakak John sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Pak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Rogan.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
2: Mama Anita.
0: Dengan Ma Anita di mana nih Mama?
2: Lagi di Kupang Kak Rogan.
0: Oh, lagi di Kupang. Aduh, ada acara kok.
2: Saya datang lihat Adi dan di Pasir Panjang Kak Rogan.
0: Oh begitu, kunjung keluarga.
2: Iya.
0: Dia pikir ada acara apa?
2: Nanti acara tanggal 3-4 di Takari. Jadi kalau bisa nanti minta Om Bung John pun nomor.
0: Oh betul, di Takari. Nah ya. Itu Om John, iya, dengar itu Om John. Mau gacor ini.
2: Kalau Om John dengar nak kasih mama ni sama maksudnya tanggal 3 sudah berangkat Takari, tanggal 4 resepsi.
0: Oh begitu. Weh jelas ya. Ini undangan langsung ini ya.
2: Jadi kan Bung John harus ini ketemu mama ni dari.
0: Itu dia. Dengar ya, untuk Bung John. Baik, beta punya Mama Anita mau lagu apa malam hari ini?
2: Rilisnya kekerasan.
0: Di beta rilis malam hari ini ada Salting Demise, ada TBN Qatar 3. Ada juga Doben-Doben Bosan Hala dan juga Lian Moen Ana atau Bijay.
2: Bijay sa.
0: Iya,
2: kekerasan.
0: Baik, silakan Mama Senggol untuk siapa?
2: Salam pertama buat Bung John di Tekari. Ada Bung John di Camplong, Bung Milky, Mama Dion. Ada Bapak Dian Diane, Kakak Foni, Kakak Nana, Kakak Lelita, Ibu Iga. Buat Bapak Maile, Bapak Maie, Mama Ilin.

0: berapa kali nah awat kakak kenal juga seluli kakak kari-kari juga sama mama kau di KPU Bung Ferdi di Merdeka ada Bapak Nadus Bapak Ako Bapak Tobias Marling Bapak Charles ada Mama Cantika awat Mama Delphi Lisubati juga selamat malam Kakak Deona, Mama Rian, buat apa lagi? Buat semua sesuatu kekerogan.
1: Baik.
0: Buat kekerogan, selamat bertugas, Tuhan selalu memberkati. Merdeka kekerogan.
1: Baik, Merdeka. Terima kasih. Beta punya Mama Anita. Shalom, selamat malam. Ya, terima kasih Mama Anita sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu Pak Saudara semua beta masih terima di 0380833499. Mas Senggol selamat malam.
2: Shalom Kakak Rogan.
1: Shalom juga dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan Bapak Rianti di Wepliki Kakak.
1: Dengan Bapak siapa?
2: Bapak Rianti di Wepliki.
1: Bapak Rianti, apa kabar Bapak?
2: Kabarnya leko-leko Kakak.
1: Wih ada bikin apa nih?
2: Ada duduk pantau ini Kakak.
1: Ada duduk pantau. Ini siapa-siapa oh di rumah?
2: Ada dengan ini istri yang tidur.
1: siapa lagi?
2: Ini itu suka.
1: Oh itu suka. Baik, Bapak Rianti. Baik, Bapak. Mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
2: Senggol pertama buat Kakak Rogan yang baru bertugas di ini studio.
1: Iya.
2: Kedua Bapak Miller di Epura.
1: Iya.
2: Ketiga Kakak John di Tekari. Kakak Saka di Pariti. Opa ini siapa lagi? Mama Anita di Epeta. Bapak John di Hane, Kakak Joy di Molteng, Yuvenka di Fatufinu, siapa lagi? Pokoknya salam sapurata sa kakak.
1: Iya, baik.
2: Salam, selamat malam.
1: Baik, salam, selamat malam. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Rianti yang sudah bergabung di ini malam ya. Selamat malam untuk Bapak dan keluarga semua. Yang mana Mama Dong Sutidor ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Oke, baik. Untuk itu Bapak sama Kakak Ade Bapak Saudara Dong semua beta masih tunggu ya partisipasi dari Bapak Saudara Dong semua yang ingin bergabung di ini malam. Mbak Senggol selamat malam.
3: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana? Oh.
3: Nomor Molteng jatuh ke perempat.
1: Widih. Ini sukar mana nih? Sumen jatuh saya ini.
3: Iya, Karogan.
1: Baik, Kakak Joy apa kabar?
3: Kabar selalu baik, Karogan seperti Karogan di studio.
1: Baik. Ada sementara bikin apa nih?
3: Ini sementara baring-baring Karogan, soalnya dingin sekali Karogan.
1: Oh, sudah dingin kok? Aduh. Bantal peluk ada?
3: Ada Karogan.
1: Kain selimut ada?
3: Ada selimut, ini double empat ini
1: Karogan. Kalau begitu pakai tahan itu, pakai tahan-tahan dulu. Kalau dingin pakai itu sudah.
3: Iya Karogan.
1: Harus mau ke mana lain? Nah, Andi ya, itu sudah dia pun solusi. Kalau kau tahu mengeluh dingin, kain panas, bantal polo, itu dia pun obat sudah.
3: Sudah Karogan, soalnya beberapa hari ini angin kencang Karogan.
1: Masih angin malam, juga?
3: Iya, masih angin juga. Soalnya kalau malam ini angin kurang. Kalau siang ini Karogan yang tampak kencang Karogan.
1: Baik, ini yang nanti kalau untuk Kakak Joy nompi kebun ada pohon-pohon besar untuk hati-hati ya. Karena Kotong Sonde tahu kadang-kadang angin begini pohon yang sudah lapuk atau pohon yang sudah tua itu kadang-kadang dipuranting Sonde kuat. Itu yang ya, kalau Kotong fokus di kebun.
3: Iya, soalnya di rumah juga ada tabongkar di teng bagian depan tabongkar tarogan, tapi ku paku baik-baik tarogan.
1: Oh, su paku baik-baik. Baik. Mungkin ada pohon-pohon besar di sekitar rumah, mungkin bisa tabang ada. Ambil, kau kasih dia pendek sedikit, kasih dia tipis sedikit.
3: Ada tarogan kemiri, tarogan, tapi ini kotong juga hati-hati dengan kemiri besar ini.
1: Oh, itu dia, memang pohon kemiri juga besar, nah. Ini gotong mau naik juga takut-takut ada sementara angin ini.
3: Iya, Karogan.
1: Baik. Untuk itu Kakak Joy selalu berhati-hati ya, Kakak Joy.
3: Amin, Karogan.
1: Iya, baik, silakan Kakak Joy mau senggol-senggol untuk siapa?
3: Ya, awalnya buat Karogan yang lagi bertugas di studio, selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Karogan dan sebentar pulang hati-hati, semoga tiba di rumah dengan keadaan baik dan titip salam buat keluarga di rumah.
1: Iya.
3: Yang pertama buat Kasmia saya bersama Mama di Fatulio Tengah, selamat malam, apa kabar? Terus yang berikut buat Mama Nita yang baru turun juga, selamat malam, makasih atas singgolannya. Terus buat Bapak Rianti di Oepliki, selamat malam Bapak bersama Mama dan keluarga. Terus buat Mama Tisik Lelogama. Terus buat anak-anak yang ditekan, Abang Tengah. Terus buat Tamirki di Camplong, Om Endang di Cabang Daknamo, Bapak Ako di Manuvelon, Kareslan, terus buat Mama Ina di Fatululi, Mama Glenn, Mama Madi di Besmarak, Mama Fardin, Bapak Charles, Karelita, Adi Melani, Adi Tari Nopeni, buat Mama Aileen di Niki, Bapak Dan Oendak, Fatuluri bersama Bapak Niki, Mama Mama,
1: Bapak,
3: selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan memberkati kita.
1: Baik.
3: Satu pantun, Karogan.
1: Ya.
3: Satu kasih satu pantun, toh.
1: Bisa, silakan.
3: Sakit hati, obatnya apa? Cium di pipi, raba di bahu. Makasih selum, Karogan. Selamat malam.
1: Baik, terima kasih untuk Kakak Joy. Ini pantunnya singkat sekali ya. Terima kasih Kakak Joy sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu Pak Saudara semua, beta masih tunggu ya partisipasinya di 0380 833 499. Untuk Bapak Mama Kakak Adidong semua di malam hari ini yang ingin gabung ya, ingin berbagi informasi senggol-senggol, dan juga yang ingin minta lagu, kita masih tunggu partisipasinya di malam hari ini di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu langsung saja kita kasih lay dulu beberapa nomor lagu. Ada Lu Kenal Veronica Ko, dan juga ada Lian Moen Ana atau Bijay.

mendengar kata Lama Lera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang Lama Lera dalam menangkap ikan paus. Lama Lera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat Lama Lera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lama Lera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, Kampung Lama Lera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak Mama Bos Saudara, Kampung Lama Lera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lama Lera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang Lama Lera. Kebiasaan masyarakat Lama Lera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang, perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lama Lera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lama Lera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lama Lera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lima. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lama Lera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamafa. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamafa. Lamafa nantinya akan berdiri di ujung perahu dan untuk menikam paus lamafa akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus.
Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mava. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus

Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasi dari saudara semua yang ingin bergabung di malam hari ini ya, di 0380 833 499 dan juga di 0811 3820 1043. Ya, selamat malam saja untuk saudara semua yang sudah beristirahat ya di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat saja ya. Kiranya tetap manis, selalu kasih mimpi yang indah ya, agar esok pagi bisa bangun pagi dengan semangat yang baru. Untuk itu, sambil Kotong tunggu yang ingin bergabung, langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani Kotong semua di ini malam.

Saudara semua, masyarakat suku Timur menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timur Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua ya, berakhir sudah ketemu kebersamaan di Basenggol untuk malam hari ini. Dan yang belum sempat bergabung, masih ada resok untuk bisa gabung lagi bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Karena beta masih akan terus temani Bapak Saudara semua sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah.

0: akurasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perbedaan antara menang dan kalah yang paling sering adalah tidak berhenti. Walt Disney.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Semua orang ingin hidup di puncak gunung, tetapi semua kebahagiaan dan pertumbuhan terjadi saat kamu mendaki gunung itu. Andy Roney.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Katakan pada hatimu kalau takut gagal justru lebih buruk dari kegagalan itu sendiri. Paulo Coelho.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan terap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani bapak mama kakak adik saudara semua sepanjang hari ini. Senin 24 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Nyong Nona hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi, salam jumpa Bapak, Mama, Abah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna. Ketemu bertemu lagi di siaran pagi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dan pagi ini ada Beta Jayan akan menemani Bapak Mama semua di dalam rangkaian Sasando Pagi dari sekarang sampai usai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Bapak Mama, Abah, Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nuna, hari yang baru dengan harapan yang baru, mari kita mulai karya-karya terbaik kita di hari ini. Selamat pagi, selamat memulai semua aktivitas kita pagi hari ini dengan penuh semangat dan tetaplah bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, selamat pagi. Rangkaian lagu-lagu rohani Katolik pagi hari ini kita masih hadirkan mengisi ruang satu di Bapak Mama semua ya sebelum kita memulai hari ini. Nah, Bapak Mama, kalau kita berbicara tentang kasih, seringkali kita membayangkan sesuatu yang mungkin begitu besar ya. Tapi ketong berpikir ya, ketika ketong berpikir bahwa mengasihi sesama berarti ketong melakukan hal-hal yang luar biasa, memberikan banyak bantuan misalnya atau melakukan pengorbanan yang besar. Namun sesungguhnya kasih itu bisa ketong mulai dari hal yang sangat sederhana. Mengasihi sesama berarti belajar ketong melihat orang lain bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai ketong punya saudara yang juga dikasihi oleh Tuhan. Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah ini terdengar sederhana tetapi dalam kehidupan sehari-hari memang sonde mudah untuk dilakukan. Ketong mungkin mengasihi orang yang baik kepada ketong sendiri ya, atau tersenyum kepada orang yang menyenangkan ketong punya hati. Ketong mudah membantu orang yang ketong kenal dan ketong sayangi. Tapi bagaimana dengan orang yang pernah menyakiti ketong? Bagaimana dengan orang yang berbeda pendapat dengan ketong? Nah, bagaimana dengan mereka yang mungkin sonde pernah memberikan sesuatu kepada ketong? Nah, disinilah ketong punya kasih diuji. Karena mengasihi sesama bukan berarti ketong harus selalu setuju dengan semua orang. Atau bukan berarti membiarkan ketong punya diri juga diperlakukan dengan sonde baik ya. Namun mengasihi tetap memilih untuk sonde membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengasihi berarti belajar mengampuni, sonde cepat menghakimi, berusaha memahami sebelum menyalahkan, dan terkadang mengasihi berarti memberikan kesempatan kedua. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nuna, beta akan hadirkan lagi satu koleksi lagu rohani yang sudah disiapkan di list pagi hari ini. Ya, siapakah ketong semua yang pastinya ketong adalah segenggam debu ya, yang mana Tuhan pilih dan Tuhan muliakan, hanya debulah aku.

Salam, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, pencinta Pro 4 RRI Kupang di mana saja berada. Salam jumpa kembali dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Maximus Sobe, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang, mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama membaca dan merenung firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, pencinta Pro 4 Kupang yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan teguran yang sangat tegas kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka begitu teliti menjalankan aturan-aturan keagamaan, tetapi melupakan hal-hal yang jauh lebih penting, yakni keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yesus berkata bahwa yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Teguran Yesus ini bukan berarti bahwa aturan agama tidak penting, melainkan ketaatan kepada aturan tetap diperlukan. Namun, jangan sampai kita begitu sibuk dengan hal-hal lahiriah sehingga kita lupa membangun hati yang penuh kasih. Yesus bahkan menggunakan gambaran yang sangat kuat, cawan dan pinggan yang dibersihkan bagian luarnya, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Di sini artinya seseorang bisa saja terlihat baik, sopan, rajin beribadah dan aktif dalam kegiatan keagamaan. Tetapi kalau hatinya masih dipenuhi kebencian, kesombongan, iri hati, ketidakjujuran dan ketidakpedulian terhadap sesama, maka kehidupannya juga belum sungguh-sungguh mencerminkan iman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana keadaan hati saya? Apakah saya hanya ingin tertarik, terlihat baik di hadapan manusia, atau sungguh-sungguh berusaha menjadi baik di hadapan Tuhan? Kadang-kadang kita mudah menilai kekurangan daripada orang lain. Kita melihat kesalahan mereka, tetapi lupa memeriksa hati kita sendiri. Kita menuntut orang lain untuk jujur, tetapi mungkin kita sendiri belum sepenuhnya jujur. Kita mengharapkan orang lain menghormati kita, tetapi mungkin kita masih mudah merendahkan sesama. Karena itu, Yesus mengajak kita membersihkan bukan hanya bagian luar kehidupan kita, tetapi terutama bagian dalam, yaitu hati dan pikiran kita. Iman yang benar harus menghasilkan kasih. Doa harus melahirkan kepedulian. Ibadah
harus mendorong kita untuk semakin jujur, adil, rendah hati, dan setia dalam melayani. Di tengah kehidupan masyarakat kita, pesan ini tentu sangat penting. Sebagai umat beriman, kita dipanggil bukan hanya untuk rajin beribadah, tetapi juga menghadirkan keadilan, persaudaraan, toleransi, solidaritas, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak hanya tampak baik dari luar, tetapi sungguh memiliki hati yang baik di hadapan Tuhan. Semoga melalui sabda hari ini, kita semakin mampu membersihkan hati dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian iman yang nyata bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona, pencinta Pro 4 RRI Kupang yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan pagi ini dengan sebuah doa. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bersihkanlah hati kami dari kesombongan, kebencian, iri hati, dan segala sikap yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Ajarilah kami untuk mengutamakan keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Semoga iman kami tidak hanya tampak dalam kata dan ibadah, tetapi nyata dalam kasih dan pelayanan kepada sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Eh, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, Beta masih terus hadirkan beberapa lagu-lagu rohani Katolik pagi hari ini untuk menemani Bapak Mama semua sebelum memulai hari. Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kotong hidup dalam dunia yang terus berubah ya. Setiap hari kotong berhadapan dengan berbagai macam persoalan. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Ada tuntutan kehidupan yang semakin berat, persaingan, perbedaan pendapat, dan berbagai persoalan yang kadang bikin kotong punya hati terasa lelah. Di tengah kehidupan seperti ini, Yesus mengingatkan kotong semua untuk sondai kehilangan yang namanya kasih. Karena dunia mungkin mengajarkan kotong untuk bersaing, tetapi Yesus Kristus mengajarkan kotong untuk saling membantu. Dunia mungkin mengajarkan kotong semua untuk membalas ketika kotong disakiti, tetapi Kristus mengajarkan kotong untuk mengampuni. Dunia mungkin membuat kotong mudah melihat kekurangan orang lain, tetapi Kristus mengajarkan kotong untuk melihat setiap manusia sebagai pribadi yang berharga di hadapan Allah. Ya, Beta hadirkan lagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Satu koleksi lagi lagu rohani yang sudah Beta siapkan di sini, Bapak Mama semuanya. Kita dengarkan ada penolong yang setia dari koleksinya, Melita Sidabutar.

Nahum 1 ayat 7 berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, bawa daku ke Sion, koleksinya Maxi Banusu, mengakhiri rangkaian lagu-lagu Roni Katolik pagi hari ini. Selamat pagi, selamat memulai karya kotong di pagi ini. Tuhan memberkati.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi di Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Kabupaten Sika, Minggu 23 Agustus malam. Rapat yang dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bersama Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena dan Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago. Adapun pembahasan mencakup langkah darurat, asesmen kerusakan, penanganan infrastruktur prioritas, hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ke informasi berikut, Kapolda NTT Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko bersama Wakapolda NTT Brigjen Polisi Faisal mengunjungi tenda posko pengungsian Polri Senin 24 Agustus kemarin yang berada di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagekeo. Kapolda NTT mengajak masyarakat untuk tetap kuat, sabar, dan sampai kehilangan harapan. Kehadiran jajaran Polda NTT di tengah warga diharapkan dapat memberikan rasa aman, juga membangkitkan optimisme masyarakat untuk bangkit dan kembali menata kehidupan setelah bencana. Kapolda NTT juga memastikan bahwa jajaran kepolisian akan terus hadir untuk memberikan pelayanan, perlindungan, serta membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat bencana. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 Nikali, Beta Jen, sampai jumpa.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran pagi hari ini di tanggal 25 Agustus 2026. Di senang sekali ya yang hari ini dapat libur. Kemarin baru masuk ya. Ya, yang hari ini menikmati hari libur ya, Bapak atau Mama yang biasanya itu pagi-pagi harus antar anak ke sekolah. Kayaknya jam begini masih tidur nih ya. Iya, menikmati dulu ya satu hari ya, karena setiap hari itu harus bangun pagi-pagi, siap makan minum, kasih anak-anak, terus antar dong ke sekolah. Tapi ini hari dong berhenti capek ambil sedikit begitu ya. Oke lah kalau begitu, selamat menikmati liburnya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Iya, jangan sampai tidurnya sampai kesiangan juga ya, karena kalau dapat libur satu hari nih kita nih kayak pingin kayak olahraga begitu ya, biar badan segar. Karena kotong juga punya aktivitas yang kadang-kadang tuh bikin kotong tuh jarang sekali berolahraga. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat pagi buat Bapak Saudara umat muslim juga yang hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah ya. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang jatuh pada hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, Maulid Nabi ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, selamat pagi, salam semangat untuk kotong semua. Menurut buku sejarah Maulid Nabi ini yang beta kutip dari detik.com ya, yang dicatat oleh Ahmad Sauri, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dikenal oleh masyarakat Muslim Arab ini setidaknya sejak tahun kedua Hijriah. Namun ada juga yang meyakini kalau peringatan Maulid Nabi ini sudah ada sejak zaman Rasulullah ya. Maulid Nabi diperingati setiap 12 Rabiul Awal setiap sebagai hari lahir Nabi Muhammad SAW, di mana Bapak Mama, Bapak Saudara, dalam catatan yang sama dijelaskan juga bahwa ada seseorang yang namanya Kaizura yang merupakan ibu dari Amirul Mukminin Musa Al-Hadi dan Al-Rasid yang datang ke Madinah dan memerintahkan penduduk untuk mengadakan perayaan kelahiran Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Ia kemudian pergi ke Mekah untuk melakukan perintah yang sama untuk merayakan kelahiran Rasulullah. Jika di Madinah itu bertempat di masjid, penduduk Mekah diminta untuk merayakan Maulid Nabi di rumah mereka masing-masing. Nah, kalau di Indonesia sendiri peringatannya ini dilakukan dengan berbagai ekspresi dan kegiatan. Contoh, kalau masyarakat Jawa itu merayakan Maulid dengan membaca manakib Nabi Muhammad dan kibat Maulid Barzanji, Maulid Simtudurar, Diba, Saroful Anam, Burdah, dan lain-lain. Setelah membacanya, masyarakat biasanya menyantap makanan yang bersama-sama disediakan secara kolektif dari warga. Bahkan masyarakat Muslim Indonesia juga mensyukuri atas teladan, jalan hidup, dan tuntutan yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, kalau di Sulawesi Selatan merayakan Maulid dengan cara yang unik ya. Ini dinamakan dengan Maudu Lompoa atau Maulid Akbar. Bahkan dirayakan lebih ramai daripada hari raya Idul Fitri. Nah, Bapak Mama, peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum ya untuk merefleksikan diri sekaligus meneladani sifat Rasul. Peringatan di Indonesia ini juga senang lepas dari pengaruh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Oke, itu dia sekilas untuk informasi peringatan Maulid Nabi hari ini ya, yang diperingati oleh saudara-saudara kita umat muslim. Dan tentunya selamat pagi juga untuk Bapak Mama yang hari ini ada rencana kok liburan mau kemana begitu. Iya, mungkin stay di rumah saja ya dan menyesuaikan dengan keadaan karena akhir bulan begitu kok. Tapi tentunya punya banyak kegiatan ya, anak-anak juga pastinya punya banyak kegiatan di hari ini ya, mau kerja tugas barangkali atau mungkin punya rencana untuk jalan-jalan dengan teman-teman. Apapun itu ya, Bapak Mama semuanya kotong isi kegiatan hari ini dengan kegiatan yang positif. Oke, dan di hari ini adakah yang berulang tahun? Tanggal 25 Agustus, beta mau ucapkan selamat berbahagia, selamat ulang tahun untuk kotong punya Kakak Nyong, Kakak Nona, Bapak Mama, Bapak Saudara dong yang hari ini ketemu sama hari ulang tahunnya. Senang sekali kotong masih bisa menikmati usia yang baru di kotong punya hari ulang tahun hari ini ya. Kalau bisa kotong berbagi dengan orang-orang di kotong punya sekitar, ya mungkin kalau sonde harus materi sebenarnya atau sesuatu yang mungkin diukur dengan uang ya. Tapi
dengan kebaikan, dengan ketulusan, dan dengan Kotong punya senyuman, Kotong sudah bisa memberi bagi orang-orang di sekitar Kotong semua. Selamat pagi dan rangkaian Sesando pagi hari ini kembali Beta hadirkan untuk Bapak Mama Bersaudara. Kotong tinggalkan Toton Karibo dengan Ambon Manise. Beta hadirkan satu dari koleksinya Jackson Seran, Kakak Punya.

0: pinjaman online cepat cair sangat menggiurkan bagi banyak orang, terutama yang memiliki kebutuhan mendesak. Bagaimana tidak, seseorang dapat memperoleh dana tambahan dalam sehari saja. Keuntungan pinjaman online yang dapat dicairkan secara instan memang menarik. Namun, Anda harus tetap berhati-hati dengan berbagai risiko yang bisa saja muncul, seperti besaran pinjaman kecil, suku bunga yang lebih tinggi, adanya biaya tambahan, dan penyebaran data pribadi dan didatangi debt collector dari aplikasi pinjol tersebut. Jika Anda sedang mempertimbangkan sumber dana tambahan dari pinjaman online cepat cair, sebaiknya lakukan riset secara mendalam untuk melindungi diri dari bahaya. Satu hal yang harus diingat, ajukan pinjaman online hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mendesak, bukan untuk pemenuhan gaya hidup mewah. Pastikan memilih pinjaman yang legal dan sesuai dengan kemampuan finansial Anda.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau kita mengikuti informasi yang lagi sekarang ini ya, yang banyak sekali diperbincangkan ya. Salah satunya adalah kebakaran hutan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah ini yang terjadi di Indonesia dinilai belum sepenuhnya menggambarkan nilai keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis yang hilang. Kalau selama ini kita selalu lihat bahwa dampak karhutlah ini lebih banyak diukur dari luas lahan yang terbakar itu berapa, jumlah titik panas berapa, asap, emisi karbon, bahkan sampai ke kerugian ekonomi. Padahal luas area yang terbakar ini selalu mencerminkan besarnya nilai ekologis yang hilang. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, karhutlah ini bisa menyebabkan hilangnya berbagai lapisan nilai dalam suatu ekosistem. Seperti nilai spesies, yakni hilangnya flora dan fauna akibat kematian maupun kehilangan habitat dan sumber makanan. Yang berikut adalah nilai habitat, di mana kerusakan habitat ini bisa mengganggu proses reproduksi, rantai makanan, hingga pergerakan satwa. Dan yang ketiga adalah nilai genetik. Setiap spesies punya sumber daya genetik yang berpotensi memberikan manfaat bagi pangan, obat-obatan, teknologi, maupun ilmu pengetahuan di masa mendatang. Dan yang berikut adalah nilai ekosistem, nilai jasa ekosistem ya. Hutan ini punya banyak fungsi, mulai dari atur tata air, melindungi tanah, menyimpan karbon, mendukung penyerbukan, hingga menjaga keseimbangan ekologis. Nah, dan yang kelima adalah nilai sosial dan budaya yang melekat pada hubungan masyarakat dengan hutan. Nilai-nilai ini sampai seluruhnya dapat diterjemahkan dalam nilai ekonomi secara sederhana. Artinya mungkin harga kayu yang terbakar bukanlah nilai sebenarnya dari sebuah hutan. Karena dampak karhutlah juga sonde otomatis berakhir ya ketika api berhasil dipadamkan. Kebakaran ini menimbulkan efek berantai terhadap ekosistem, termasuk terganggunya rantai makanan. Kawasan yang kembali terlihat hijau beberapa tahun setelah kebakaran juga belum tentu telah kembali punya struktur dan fungsi ekologis seperti sebelum terjadi kebakaran. Dan waktu pemulihan setiap ekosistem ini berbeda-beda ya. Dalam kondisi tertentu, sebagian keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis bisa membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk pulih, atau bahkan sonde sepenuhnya akan kembali seperti kondisi semula.

Somba identik dengan Pasola, sebuah atraksi perang para ksatria yang menunggang kuda sambil melempar lembing. Pasola berasal dari kata sola atau hola yang berarti sejenis lembing. Pasola atau pahola berarti permainan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu kencang antara dua kelompok yang berlawanan. Pasola diselenggarakan di Sumba Barat setahun sekali pada bulan Februari di Kodi dan Lamboya. Sedangkan bulan Maret, Pasola diselenggarakan di Wanokaka. Pasola dilaksanakan di bentangan padang luas, disaksikan oleh segenap warga Kabisu dan Paraingu atau dusun dari kedua kelompok yang bertanding, juga masyarakat umum. Peserta permainan adalah pria pilihan dari kedua Kabisu yang harus menguasai dua keterampilan sekaligus, yakni memacu kuda dalam kecepatan tinggi dan melempar lembing atau hola. Pasola biasanya menjadi klimaks dari seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka pesta nyale.

0: Asal usul Pasula adalah cerita cinta janda cantik jelita Rabu Kaba sebagaimana dikisahkan dalam Hikayat Orang Waibuang. Alkisah ada tiga bersaudara, Ngongo Tauma Susu, Yagi Wai Kareri, dan Umbu Dula yang memberitahu warga Waibuang bahwa mereka hendak melaut, tapi nyatanya mereka pergi ke selatan pantai Sumba Timur untuk mengambil padi. Setelah dinanti sekian lama, warga Waibuang merasa yakin tiga bersaudara pemimpin mereka itu telah tiada. Mereka pun mengadakan perkabungan dan bela sungkawa atas kepergian pemimpin mereka. Dalam kedukaan itu, janda cantik dari Umbu Dula bernama Rabu Kaba mendapat pelabuhan hati Teda Gaiparuna asal Kampung Kodi. Mereka menjalin hubungan asmara dan berjanji menjadi kekasih. Namun adat tidak menghendaki perkawinan mereka. Karena itu, Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna nekat melakukan kawin lari ke Kampung Kodi. Beberapa waktu berselang, ketiga pemimpin warga Waibuang, Ngongo Taima Susu, Yagi Waikareri, dan Umbu Dala yang sebelumnya dinyatakan hilang atau meninggal, tiba-tiba muncul kembali dan disambut warga Waibuang dengan penuh sukacita. Namun ketika Umbu Dala menanyakan istrinya, ternyata sudah dibawa lari oleh Teda Gaiparuna ke Kampung Kodi. Seluruh warga Waibuang dikerahkan untuk mencari dua sejoli itu dan akhirnya ditemukan di kaki gunung Boduhula. Namun, Rabu Kaba tidak mau kembali kepada Umbu Dala. Akhirnya, perkawinan antara Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna berlangsung setelah Teda Gaiparuna membayar belis pengganti kepada keluarga Umbu Dala. Setelah perkawinan antara Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna, Umbu Dala berpesan kepada warga Waibuang agar mengadakan pesta nyale dalam wujud pasola untuk melupakan kesedihan mereka karena kehilangan Rabu Kaba yang cantik jelita. Atas dasar hikayat ini, setiap tahun warga kampung Waibuang, Kodi, dan Wanokaka di Sumba Barat mengadakan bulan nyale dan pesta pasola. Pasola adalah perintah leluhur untuk penduduk pemeluk agama Marapu. Ini terlihat jelas pada pelaksanaan pasola yang diawali dengan doa semedi dan laku tapa atau puasa para ratu. Sebulan sebelum pelaksanaan pasola, sudah diumumkan bulan pentahiran bagi setiap warga paraingu atau warga desa. Pada saat pelaksanaan pasola, darah yang tercurah dipercaya berkhasiat untuk kesuburan tanah dan kesuksesan panen. Bila terjadi kematian akibat permainan pasola, dipandang sebagai bukti ada pelanggaran atas norma adat yang berlaku, termasuk bulan pentahiran menjelang pasola. Selama pasola berlangsung, semua peserta, kelompok pendukung dan penonton diajak bergembira dan bersorak-sorai sambil menyaksikan ketangkasan para pemain. Pasola juga bisa dimaknai sebagai bentuk penyelesaian krisis suku melalui perang damai dalam permainan pasola. Pasola kini menjadi berkat jalinan persaudaraan antara dua kelompok yang turut serta dalam pasola dan bagi masyarakat umum. Pasola kiranya tetap lestari dengan menjunjung tinggi nilai luhur yang terkandung dalam atraksi perang ini.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

dari lesenya Nyugume tuh dengan judulnya tuh Bangka Jarang Sadar. Aduh, ini terlalu bergebu-gebu, menggebu-gebu begitu ya. Selamat pagi Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ya, kita kembali ke informasi tadi yang mana ini sekarang jadi sorotan tentang karhutla, kebakaran hutan dan kita lihat api yang terus menjalar di berbagai daerah. Tentunya memaksa pemerintah untuk ikut putar otak bagaimana cara ya untuk memadamkannya. Nah, dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga yang meminta jajarannya termasuk BRIN mencari alternatif pengganti waterbombing untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan atau karhutla sendiri. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau kita ikut informasi ya, saat memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin 24 Agustus kemarin, Presiden Prabowo menanyakan BPBD Sumatera Selatan apakah ada begitu ya alternatif zat kimia yang efektif untuk menutupi api daripada air. Kira-kira ada atau tidak nih? Nah, dalam saat itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengingat kalau ada inovasi dari tepung yang katanya ini bisa memadamkan api dalam skala kecil. Ya. Tepung ubi ini ya namanya adalah ubi bombing. Ya, ini bisa diinformasikan, ini bisa memadamkan api dalam skala kecil. Nah, Papa Mama, Pak Saudara, mari kita kenalan apa itu ubi bombing sebenarnya. Nah, ubi bombing ini adalah tepung ya, jadi terbuat dari tepung singkong yang bentuknya itu seperti bola-bola kecil. Tapi ada juga yang disemprot seperti apar. Nah, Papa Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, tapi jika skalanya karhutla yang membakar ratusan hektar hutan, ya, menurut dari Listio sendiri ya, kalau disemprot dalam bentuk alat dengan saat ini bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 ini bisa terpisah. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, tapi ini juga tergantung ya besaran lahan yang terbakar, ukuran dan volume dari tepung ubi sendiri. Ubi bombing ini bahkan bisa mencegah kemunculan api karena bisa meredam agar suatu objek ini sondeng mudah terbakar. Nah, pada saat yang sama Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis juga menyampaikan bahwa inovasi ini merupakan hasil temuan dari anggota Babinsa di Lubuk Linggau. Hanya saja memang kapasitas produksinya ini masih kecil. Nah, Presiden juga meminta agar efektivitas bahan berbasis tepung ini diuji, termasuk kemungkinan penggunaannya dalam jumlah besar melalui helikopter atau pesawat untuk menjangkau wilayah yang terbakar. Nah, itu dia sekilas tentang ubi bombing ya, Bapak Mama. Ini diinformasikan sebagai salah satu alternatif waterbombing ya, untuk memadamkan api karhutla.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur memastikan ketahanan pangan di seluruh wilayah NTT, khususnya Pulau Flores, berada dalam kondisi aman dan terkendali. Hal ini untuk mengantisipasi dampak bencana alam pasca gempa bumi yang melanda wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus yang lalu. Langkah cepat dan tanggap ini diambil untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi tanpa kendala, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan pokok di tengah situasi tanggap darurat bencana. Beralih ke informasi berikut. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena bersama Wakil Gubernur NTT Joni Asaduma menerima secara simbolis bantuan makanan siap saji berupa 6,6 ton rendang di Bandara France Dama Umire Minggu 23 Agustus yang lalu. Bantuan ini diperuntukkan bagi masyarakat Flores yang terdampak gempa bumi. Bantuan terdiri atas 3,6 ton rendang yang berasal dari masyarakat Minang melalui Gebu Minang dan 3 ton dari Partai Hanura. Selanjutnya bantuan ini akan segera didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama warga yang masih berada di lokasi pengungsian. Gubernur NTT menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Minang, Gebu Minang, Partai Hanura, serta seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian dan solidaritas kepada masyarakat NTT. Bantuan ini sebenarnya hanya jadi dukungan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana, tapi juga jadi wujud nyata persaudaraan dan kepedulian antar sesama anak bangsa. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Jamila, sare kamu Jamila.

0: giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
3: Mungkin aku sedang gelisah.
1: Tulus, Teh Hijau.
3: Membuka hidup apapun siapapun.
4: Ku bertamu ke rumah.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Hanya papan dan namamu.
5: Kalau ada
1: Rizky Febian, Alamak.
5: Samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu.
6: Cepat pulang, cepat.
1: Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri, susah lupakan. Kenangan indah sulit terhapus. Kau yang ingin bersama. Srina Arija, cinta sia-sia.

ICB Risau. Raisa, Bila. Ini kena yang lama di sini. Eat Gitab, sedia aku sebelum hujan. Sedia aku sebelum ingin bersama-sama. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Luka hatiku. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, dari koleksinya Innocent Flames, kau punya senyum. Kalau bilang senyum, senyum itu bikin kotong tampak kelihatan lebih segar, lebih cakep begitu ya. Bapak mama, bapak saudara. Betul pesannya, kalau orang yang tersenyum itu kelihatan wajahnya cerah, terus ceria dan kelihatan bahagia. Kelihatan kalau perempuan ya pasti cantik ya, laki-laki pasti ganteng begitu. Nah, kau bicara tentang tren kecantikan yang kalau bisa dibilang kini ini sondehannya seputar skincare ya dan make up begitu. Makanan yang dikotong konsumsi sehari-hari juga mulai dikait-kaitkan dengan cara menjaga penampilan kulit. Salah satu yang saat ini lagi viral, yang lagi ramai dibicarakan adalah sardine skin. Istilah ini muncul di media sosial dan mengacu pada kebiasaan mengonsumsi ikan sarden sebagai bagian dari tren beauty food. Nah, kalau ikan sarden ini kayaknya ini kotong punya hobi ya, setiap hari begitu bapak mama ya. Enak kalau makan dengan nasi panas tambah lombok pedis begitu. Nah, bapak mama, pas saudara, kakak nyong dan kakak nona, tren ini jadi perhatian di TikTok karena sejumlah pengguna ini dong mengaitkan konsumsi sarden dengan kondisi kulit yang tampak lebih sehat dan bercahaya. Konsep ini juga sejalan dengan tren beauty from within yang melihat kesehatan kulit itu sonde hanya dari produk yang digunakan secara langsung tapi juga nutrisi yang diperoleh melalui makanan. Pakar kecantikan di Frasa Annabel Taurua juga dia omong kalau tren sardine skin ini adalah bagian dari perubahan cara masyarakat memandang perawatan kecantikan. Nah, istilahnya ini ya, sardine skin ini mungkin terdengar seperti nama teknik make up. Jadi untuk bikin kulit itu tampak lebih berkilau-kilauan begitu. Namun tren ini justru merujuk pada konsumsi ikan sarden sebagai bagian dari upaya mendukung kesehatan kulit dari dalam. Sarden dipilih karena mengandung sejumlah nutrisi yang dibutuhkan tubuh seperti protein, asam lemak omega 3, vitamin D, selenium, dan koenzim Q10. Kandungan ini bikin sarden ini masuk dalam pembicaraan mengenai makanan kecantikan, terutama karena beberapa nutrisinya yang berkaitan dengan fungsi kulit. Asam lemak omega 3 jadi salah satu kandungan sarden yang paling banyak diseroti dalam tren ini. Menurut Taurua, omega 3 bisa bantu pertahankan lapisan pelindung alami kulit sehingga kelembapannya ini tetap terjaga. Jadi manfaat terbesarnya ini berasal dari asam lemak omega 3 yang bantu mempertahankan lapisan pelindung alami kulit, menjaganya tetap terhidrasi dan memberikan tampilan lebih halus dan bercahaya. Sarden juga merupakan sumber protein yang bisa mendukung proses alami tubuh dalam menjaga struktur kulit. Nah, jadi popularitas sardine skin sebenarnya bukan berarti mengonsumsi sardin saja sudah cukup begitu ya untuk bikin kulit itu jadi glowing. Nah, bapak mama semua diingatkan juga bahwa tren ini sebenarnya harus kotong pahami sebagai bagian dari pola makan seimbang, bukan sebagai pengganti seluruh rangkaian perawatan kulit. Jadi kotong juga harus bijak-bijak begitu ya menyikapi tren kecantikan yang viral di media sosial, karena manfaat suatu makanan itu bisa terdengar berlebihan begitu ketika dikemas sebagai klaim kecantikan. Jadi sardin ini sebenarnya bisa jadi salah satu pilihan makanan bergizi dalam menu sehari-hari. Manfaatnya bagi kesehatan kulit juga perlu dilihat bersama pola makan secara keseluruhan. Jadi soalnya hanya karena makan sardin saya kotong glowing, bukan, tapi ini sebagai solusi juga ya untuk mendapatkan kulit bercahaya. Jadi tentunya bukan dari satu pola makan saja, tapi dari seluruh pola makan yang kotong konsumsi begitu bapak mama semuanya. Dan salah satunya adalah sardin ini. Ya, selain kotong mudah dapat, sardin ini juga kalau jadi sardin yang sudah kering terus di orang bilang balik tomat, enak sekali.

0: Seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Ken oh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan kenatoptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Ken oh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Ken oh atau kenatoptobe memiliki 3 bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan keno tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah, karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat ken oh atau kenatoptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan ken oh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan, baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken oh atau kenatoptobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Bapak mama, Pak saudara, sebagian besar wilayah Indonesia saat ini masih berada dalam musim kemarau. Kondisi kering juga semakin meluas seiring bertambahnya wilayah yang memasuki musim kemarau 2026. BMKG mencatat berdasarkan analisis dasar yang 1 Agustus 2026, sebanyak 535 zona musim atau ZOM atau 76,5% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan El Nino yang telah mencapai intensitas sangat kuat serta Indian Ocean Dipole atau IOD yang berada dalam fase positif. BMKG menjelaskan El Nino yang berada pada intensitas sangat kuat disertai IOD positif menunjukkan berkurangnya pasokan uap air ke wilayah Indonesia. Kondisi ini justru turut memperkuat kecenderungan atmosfer yang lebih kering di sebagian besar wilayah. Sejalan dengan kondisi tersebut pada dasar yang 3 Agustus 2026, sekitar 86,62% wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan kategori rendah yakni 0,0 sampai 50 mm per dasarian. Sementara itu sekitar 13,38% wilayah lainnya diperkirakan mengalami curah hujan kategori menengah yakni 50 hingga 150 ml per dasarian. Nah, berdasarkan pantauan citra satelit Himawari 9 pada 19 Agustus 2026, sebaran asap terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan serta Kalimantan. Sebagian asap bahkan terbawa pola angin hingga meluas ke wilayah sekitarnya. Lalu pertanyaannya, kapan musim kemarau 2026 ini diperkirakan berakhir? Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo mengatakan kalau pihaknya telah melakukan pemutakhiran informasi prediksi musim kemarau 2026. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami puncak musim kemarau itu pada Juli hingga September 2026. Sebanyak 83 zon atau 12,26% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada Juli. Sementara 369 zon yang mencakup 48,84% luas daratan diperkirakan mencapai puncak kemarau pada Agustus. Adapun pada September, puncak musim kemarau diprediksi terjadi di 169 zon atau mencakup 25,41% luas daratan Indonesia. Nah, Bapak Mama, Abah Saudara, di bulan Agustus 2026 itu puncak musim kemarau terjadi di Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, sebagian NTT, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, Maluku Utara bagian selatan, dan sebagian besar Pulau Papua.

Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

Kupang, RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, sebanyak 1.225 ton logistik telah masuk ke wilayah Flores NTT untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak gempa bumi. Dari jumlah tersebut, 869 ton disalurkan melalui posko Aju 1 di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan kalau sistem distribusi logistik ini semakin lancar setelah posko-posko pengendalian dibentuk di sejumlah wilayah. Posko Aju 1 yang berada di Labuan Bajo berfungsi sebagai pusat pengendalian dan distribusi logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak di 4 kabupaten, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara itu posko Aju 2 yang berada di Kabupaten Sika, Maumere, melayani kebutuhan logistik untuk Kabupaten Sika, Ende, dan Nagikeo, termasuk masyarakat terdampak di Pulau Palue yang masuk di wilayah Kabupaten Sika. Info selanjutnya, BNPB mencatat sebanyak 100 orang meninggal dunia akibat gempa bumi yang melanda wilayah Flores, NTT. Data ini merupakan pemutakhiran hingga pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Di mana Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan gempa Flores berdampak pada 7 kabupaten dengan dampak paling parah tercatat di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Aktivitas kegempaan juga masih terus dipantau, di mana BNPB menyebutkan aktivitas gempa mulai menunjukkan penurunan dalam 2 hari terakhir. Dalam 24 jam terakhir hanya 1 gempa yang dilaporkan dirasakan oleh masyarakat. Meski demikian, masyarakat tetap diminta untuk meningkatkan